0: Ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
1: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyarfil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Rojal, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan mengangkat tema yaitu tasbih dan takbir termasuk nikmat surga. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal, masykur Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang diambil dari kitab Al-Jannat wan-Nar yang ditulis oleh Syekh Fadlutis Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ikhwah azzallahu iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan orang-orang mukmin yang mentertawakan orang-orang kafir ataupun orang-orang ataupun penghuni neraka. Di mana pada saat itu orang-orang mukmin ketika melihat orang-orang kafir atau penghuni neraka, mereka mentertawai penghuni neraka tersebut. Itu dikarenakan ikhwah, para penghuni neraka sebelumnya di dunia, mereka terlebih dahulu mentertawai orang-orang mukmin, mengolok-olok orang mukmin, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang durjana, pelaku dosa, mereka dahulu mentertawai orang-orang mukmin. Sebagai balasannya, di hari akhirat orang-orang mukmin berbalik mentertawai para pelaku-pelaku dosa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Dan hari ini orang-orang mukmin mentertawai orang-orang kafir yang pada saat itu sudah menjadi penghuni neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah menceritakan kepada kita ataupun membahas dalam kitabnya terkait dengan at-tasbih wa takbir min na'imi ahli jannah, bahwasanya tasbih dan takbir termasuk dalam kategori nikmat yang Allah siapkan untuk penduduk surga. Nikmat penduduk surga. Qala Syekh rahimahullah, al-jannatu daru jazain wa in'amin. Bahwasanya surga merupakan kampung, sebagai kampung balasan dan sebagai kampung kenikmatan. La daru taklifin wa ikhtibarin. Bukan kampung atau bukan tempat taklif, yaitu pembebanan, tanggung jawab, wa ikhtibarin, dan juga bukan tempat ujian. Maksud Syekh di sini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bahwasanya di dunia ini semua manusia itu berada dalam kondisi sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Darul imtihan, yaitu kampung tempat ujian. Ya, tempat ujian. Manusia berada di dunia saja, Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi yang susah. Dunia itu merupakan kondisi yang susah. Ya, tempat yang menyedihkan. Tentunya ketika kita punya pembanding. Pembanding yang dimaksudlah pembanding akhirat. Kondisi kita di dunia ada kondisi tempat bersusah payah. Di dunia tempat ujian. Ya, tempat ujian. Kita diuji dan kita harus banyak bersabar dan banyak bersyukur. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min, seorang mu'min, in asabahu sarra fa syakara fa kana khairullah. Seorang mukmin itu apabila mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabahu dharra, dan barang bagi siapa orang mukmin yang mendapatkan ujian, fa sabara, dan dia bersabar, fa kana khairullah, dan itu baik untuknya. Yang pada dasarnya ikhwah, baik sebuah kenikmatan maupun sebuah ujian selama di dunia, itu semua merupakan ujian. Makanya ikhwah, para pemirsa sekalian, sakit itu ujian bagi penduduk dunia, sebenarnya sehat juga itu sebagai ujian. Miskin itu sebuah ujian, kaya itu sebuah ujian. Bahkan kalau kita perhatikan kondisi yang ada, seseorang itu lebih mudah dekat dengan Allah di saat dia sakit, di saat dia fakir, ketimbang ketika dia dalam kondisi ekonomi yang mudah, yang lapang, dan dalam kondisi sehat wal afiat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi jangan dikira yang namanya ujian itu hanya kesulitan, hanya kemiskinan, hanya kesakitan, hanya dan lain-lain hal-hal yang memang tidak disenangi oleh umat manusia. Semua yang ada di dunia ini ikhwah, itu merupakan ujian bagi mereka. Kalau mereka diuji dengan kesenangan, apakah dia bersyukur apa tidak? Kalau dia mendapatkan kesenangan dan dia tidak bersyukur kepada Allah, maka itu akan mendatangkan azab bagi dia. Nikmat yang mengundang membawa kesengsaraan. Demikian juga kalau dia mendapatkan bala, ujian atau suatu hal yang memudaratkan, membahayakan dirinya, yang tidak disukai oleh semua orang, maka ikhwah, dan dia bersabar, itu baik untuk dia. Kalau dia tidak bersabar, dan itu akan membawa malapetaka. Itu bagaikan ikhwah, seorang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Artinya, dia sudah mendapat ujian, tak bersabar dia, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. yang seharusnya ujian-ujian tersebut itu dapat membawa kenikmatan bagi dia. Seperti misalnya seorang yang sakit, ya, atau rasa sakit yang dia rasakan pada dirinya. Sebenarnya ikhwah, itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa orang-orang mukmin. Demikian ikhwah, ya. Kita perhatikanlah diri kita sekarang ikhwah rahimahullah. Coba perhatikan berapa kalilah, berapa lama kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita berapa menit lah paling? Ya, zikir kita, baca Quran kita berapa menit? Tidak lama ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan itu ya mungkin Allahu a'lam bissawab, kita akan kesulitan untuk menjauhkan diri dari neraka. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri untuk mengampunkan dosa-dosa umat manusia, kelalaian-kelalaian mereka. Dengan cara apa? Allah beri dia rasa sakit. Sehingga rasa sakit yang sedang dia derita itu dapat menghapuskan dosanya. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai duri yang menusuk kakinya pun itu akan menghapuskan dosa seorang mukmin. Makanya Rasulullah mendahulukan suatu kalimat, ajaba li amri mukmin, sungguh mengagumkan kondisi orang-orang mukmin. In asabahu syarra fa syakara fa kana khairullah, kalau dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, itu baik untuk dia. Wa in asabahu dharra, dan apabila dia mendapatkan kemudaratan, fa sabara, dan dia bersabar, fa kana khairullah, dan itu baik untuknya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, dunia ini merupakan darul amal. Dunia ini merupakan darul amal. Amalan kita di dunia inilah kita mendapatkan cobaan demi cobaan. Baik cobaan yang kita sukai maupun cobaan yang tidak kita sukai, semuanya itu cobaan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah juga mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami coba dia mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan. Fitnah sebagai ujian. Demikian, sebagai ujian. Kebaikan dan keburukan itu sebagai ujian bagi manusia. Kalau mereka berhasil melewatinya dengan tetap tegar istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dia melewati satu kebaikan seperti misalnya dia sedang berada di atas ekonomi yang bagus, atau dia dalam keadaan sehat walafiat, hal itu membawa dia untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, itu baik untuk dia. Demikian juga sebaliknya, dan dia tak bersabar, itu baik untuknya. Dan untuk akhirat, nah, akhirat ya, itu bukan lagi kampung untuk ujian. Tidak ada ujian di sana. Tidak ada beban hukum. Tidak ada kewajiban di sana. Yang ada yaitu balasan. Apa yang telah kita lakukan di dunia, maka akan dibalas di hari akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi sekalipun, khairu yarah, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran syarray yarah, dan barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan buruk sekecil apapun, yarah, dia akan melihatnya. Demikian ikhwah, makna daripada dia akan melihatnya bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar diingatkan, tapi akan mendapatkan balasannya. Yarahu, dia akan melihat dan dia akan mendapatkan balasannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pernyataan penulis, al-jannatu darul jazai wa in'am, surga merupakan kampung untuk balasan dan kampung kenikmatan. La darut taklifi wal istibar, bukan kampung untuk tanggung jawab atau kewajiban ataupun untuk diuji. Dan ini ikhwah, banyak pernyataan-pernyataan yang sama disebut oleh para ulama, dan dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat ikhwah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa innama yuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah." Dan mereka akan diberi ganjaran atas pahala yang mereka dapati nanti di hari kiamat. Allah juga mengatakan, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar akan dibalas atas kesabaran mereka itu nanti di hari kiamat dengan tanpa batas. Demikian ikhwah. Sabar, sabar, sabar itu pahit ikhwah. Sabar pahit. Dan kita ketika menjalani kehidupan, kalau kita nggak sabar, ikhwah, kita akan menderita sendiri. Kita akan menderita sendiri. Makanya ikhwah rahimahullah itu Ibnu Qayyim mengatakan, al-imanu nisfuhu sabar wa nisfuhu syukur. Nisfuha sabar wa nisfuhu syukur. Iman itu separuhnya itu sabar dan separuhnya lagi syukur. Demikian ikhwah. Seorang umat manusia, siapapun dia ikhwah, apalagi dia orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kalau dia tidak pegang ini, dia akan menderita. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan menderita. Ikhwah, kalau bisa, dan kita berharap, mohon kepada Allah, kalaupun kita menderita di dunia, jangan sampai menderita di akhirat. Demikian ikhwah, kalau sampai susah di dunia, jangan sampai susah di akhirat. Double susah jadinya ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah, kalau kita lihat memang di dunia inilah merupakan cerminan bagi kita, kondisi kita nanti di hari akhirat. Dalam surah Ghafir ayat 17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat." Hari ini kata Allah, maksudnya hari ini di hari kiamat. Hari ini itu jaza kullu nafsin bima kasabat. Setiap orang akan mendapat ganjaran balasan atas apa yang dia lakukan. Semuanya, ganjaran baik akan mendapat kebaikan, amalan baik akan mendapat kebaikan, ganjaran kebaikan, dan amalan buruk akan mendapat ganjaran keburukan. Seperti yang kita sebutkan dalam ayat tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, ya roh, dia akan lihat. Artinya dia akan mendapat balasan atas kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang beramal keburukan, berbuat keburukan sebesar biji sawi sekalipun, ya rohu, dia akan melihatnya. Artinya dia akan mendapatkan balasannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini ikhwah sejajar juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang sangat masyhur, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin sadaqatul jari wa ilmu yantufa bihi wal waladu salihan da'ula. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah amalannya. Enggak ada lagi pertambahan dan enggak ada lagi pengurangan-pengurangan. Karena ketika nyawa dicabut, maka selesailah kampung tanggung jawab, kampung untuk mengemban beban, kampung ujian, selesai. Selesai untuk urusan dunianya. Tinggal setelah itu yaitu balasan. Bagus sebelumnya, maka bagus setelahnya. Buruk sebelumnya, maka buruk setelahnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau meninggal anak Adam, itulah batas akhirnya ikhwah. Semua terputus. Semua terputus. Demikian ikhwah. Kecuali tiga, ya, seperti dalam hadis, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, dan anak soleh yang mendoakan. Demikian ikhwah. Demikian juga ikhwah, Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, al-qaisu liman dana nafsahu, yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Apakah saya sudah berbuat buruk ya? Kalau seandainya dia nyatakan dia, kalau seandainya ternyata dia, setelah dia introspeksi diri, dia nyatakan dia telah berbuat salah, dia akan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi daripada muhasabah. Ya. Itu fungsinya. Jadi ketika dia menyimpulkan, saya hari ini buat kesalahan ini, maka dia langsung bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi enggak ada seorang pun di antara kita yang tak berdosa. Semua kita punya dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ikhwah tahu kita itu punya banyak dosa, dan Allah Subhanahu wa taala buka rahmatnya sebesar-besarnya sehingga Rasulullah katakan, dan sebaik-baik orang yang berdosa yang bertaubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum dicabut. Dalam hadis yang lain, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu syams maghribiha." Sungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qaisu manda nafsah. Yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi diri. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal sebagai bekal dia setelah kematian. Sebagai bekal dia setelah kematian. Kalau bekalnya sedikit, berarti ya ala kadarnya dia setelah kematian. Kalau bekalnya disiapkan banyak, maka dia akan berbahagia setelah kematian. Ikhwah, kita tahu bekal itu bagaimana, ikhwah. Misalnya kita mau wisata nih, kita mau pergi jauh. Nah, kita apa nih? Kalau kita hanya modalnya hanya modal lutut, ya, tidak ada duit, modal tenaga saja. Sampai di sana gimana ketika dia capek? Dia nggak bawa air untuk dia minum, dia nggak bawa makanan yang untuk dia santap. Memang ketika dia berjalan, dia tidak ada beban. Dia tidak ada beban. Tapi ketika dia sampai pada tujuan, apa yang harus dia minum dan apa yang harus dia makan? Demikian ikhwah. Tapi yang dia buat bawa bekal, memang sih berat ikhwah. Berat. Tapi ketika dia sudah sampai di kampung halamannya, sudah sampai di tujuannya, dia akan merasa nyaman. Karena dia punya air untuk diminum dan punya makanan untuk disantap. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang senantiasa muhasabah dan senantiasa beramal untuk bekal dia setelah kematian. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawah. Dan yang katakan orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ikhwah, kita tahu bahwasanya setiap manusia itu punya hawa nafsu. Dan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa cenderung pada perbuatan buruk. Ammaroh dari kata-kata amaroh. Amaroh artinya memerintahkan. Kalau sudah ammaroh itu sirah mubalaghah. Berlebih, kebanyakan nafsu itu menyuruh kita pada perbuatan buruk. Ammaroh. Bukan amiroh. Kalau amiroh, dia hanya menyuruh sekali atau dua kali. Tapi kalau ammaroh, senantiasa menyuruh pada perbuatan buruk. Oleh karena itu Rasulullah katakan al-ajizu man tabi'a nafsa man ittaba'a nafsahu hawa, yaitu barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia berharap pada Allah keampunan. Hanya berangan-angan dia lakukan kemaksiatan dengan latar belakang toh nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Demikian ikhwah, itu namanya orang ajiz, orang yang lemah. Kalau kita artikan kebalikan, al-qais artinya cerdas, berarti al-ajiz artinya orang bodoh. Itu dia, artinya orang bodoh. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Dari beberapa hadis, dua hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi, menunjukkan kepada kita bahwasanya, amal itu, tugas itu, ujian itu, tantangan itu, rintangan itu, yang harus kita hadapi, itu hanya ada di dunia. Adapun di akhirat, itu semua akan didapatkan berupa balasan apa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ternyata kalau kita lihat para sahabat dan para ulama kita juga menyebutkan kalimat-kalimat yang bahasanya mirip dengan ini, ya, yang bahasanya mirip. Intinya ikhwah, masyhur di kalangan para ulama, ya, masyhur bahwasanya ad-dunya daru amalin bila hisab. Dunia itu merupakan kampung untuk beramal, belum ada hisab. Wal akhiratu darul hisab bila amal. Adapun akhirat nanti adalah kampung untuk dihisab. Semua yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihisab, mendapat hisab. Wal amal, enggak ada lagi amalan. Enggak ada lagi perbuatan, ya. Atas dasar ikhwah yang kita sebutkan tadi, maka para ulama memberikan beberapa kalimat-kalimat mereka yang terkait dengan masalah ini, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ala wa innal yawmal al-dhamar al-mitmar. Ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari untuk persiapan. Kemudian wa ghadan lisibaqi, besok untuk perlombaan, maksudnya berlomba untuk mendapatkan hari akhirat. Wasabaqatul jannah, mereka yang menang akan mendapatkan surga. Walghayatun nar, dan ada yang garis finishnya itu ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah.
2: Hasan al-Basri juga pernah mengatakan, innamad dunya darul amalin, sesungguhnya dunia itu kampung untuk beramal, wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah kampung untuk balasan dari amalan yang sudah dilakukan di dunia. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Faman lam ya'mal huna, barang siapa yang tak beramal sekarang di sini, maksudnya di dunia, nadima hunaka, maka dia di sana akan menyesal. Qatadah bin Du'amah As-Sudusi juga pernah mengatakan, rahimahullah, pernah mengatakan, innallaha ja'ala dunya daru amalin, bahwasanya Allah telah menetapkan dunia itu adalah kampung untuk beramal, wal akhiratu darul jaza, dan akhirat merupakan kampung untuk balasan. Faman 'amila khairan juziya khairan, barang siapa yang beramal baik akan dapat balasan baik. Faman 'amila syarran syarran juziya syarran, dan barang siapa yang beramal buruk akan mendapatkan ganjaran yang buruk. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan, ad-dunya darut taklif, dunia itu merupakan kampung tanggung jawab. Taklif ikhwah sebenarnya beban, ya, beban, pembebanan. Makanya dalam kalau fikih kan menyebutkan ada hukmut taklif. Hukmut taklif itu hukum bagi orang yang hukum sebuah pembebanan. Makanya orang yang mendapatkan beban dikatakan mukallaf. Ya, orang yang sudah balig dia sudah mukallaf, sudah diberikan beban hukum. Diberikan tanggung jawab. Ya. Jadi diberikan tanggung jawab. Kalau dia sebelum balig dia belum taklif namanya ikhwah, ya. Rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau dia sudah balig maka sudah dia sudah layak, kalau dia bersalah dinyatakan dapat dosa, kalau dia berbuat baik dinyatakan dia dapat pahala. Ad-dunya darut taklif, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Dunia itu merupakan kampung beban hukum. Wal amal dan untuk beramal. Wal akhir darul jaza, dan akhirat itu hanya seluruhnya kampung untuk mendapatkan balasan. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Ibnu Qayyim juga mengatakan ad-dunya darul ibtila, imtihan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya dunia itu merupakan kampung ujian, wamtihan, ya, sebagai kampung untuk ujian, darul imtihan wa ibtila, darul bala, dan imtihan dan ujian. Wal akhiratu darul jaza, sementara akhirat merupakan kampung balasan, sebutkan dalam Miftahu Darus Sa'adah. Demikian juga Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ad-dunya darul amalin la darul jaza, dunia itu merupakan kampung untuk beramal, belum ada balasan. Wal akhiratu darul jaza la darul amal, adapun akhirat nanti kampung untuk balasan, enggak ada lagi amalan. Demikian ikhwah. Jadi yang ucapan-ucapan yang senada disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang beramal baik semasa di dunia, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan juga nanti di hari akhirat. Inilah dia al-jannah. Mereka yang beramal baik dia akan mendapatkan surga. Lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang berbuat baik husna dia akan mendapat ganjaran hal husna. Waziyadah, dan ada tambahan-tambahan yang lain. Sebagian ulama fasir menyebutkan waziyadah maksudnya itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya orang-orang yang ada di surga enggak ada lagi beban hukum. Enggak ada lagi tanggung jawab, semuanya kenikmatan, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, dan nikmat. Tak ada sedikit pun merasa beban, ya. Tidak ada terbebani apapun. Tidak ada tanggung jawab apapun. Semuanya nikmat, nikmat, nikmat, dan nikmat tanpa batas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ada sedikit masalah di sini ikhwah. Waqad yashkulu ala hadha ma rawahu al-Bukhari wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifati awwali zumratin tadkhul jannata. Namun ada sedikit ganjalan di sini ikhwah. Tadi kan kita katakan bahwasanya surga itu enggak ada beban. Ya, enggak ada lagi hukum harus melakukan ini dan harus melakukan itu, enggak ada lagi. Tapi ada sedikit ganjalan ikhwah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW tentang bagaimana sifat ataupun kondisi orang penduduk surga. Yang pertama sekali yang pertama sekali masuk surga. Qala fi akhirihi, berkata di akhir hadis tersebut, yusabbihunallaha bukrata wa asyiyya, mereka itu bertasbih kepada Allah bukrata wa asyiyya, pagi dan sore hari. Ikhwah, penulis hanya menyebutkan akhir akhir daripada ayat, ya, akhir daripada hadis. Adapun hadis ini ikhwah, secara umum sudah disebutkan di saat pembahasan kita terkait dengan masalah hurun ain, yaitu saat kita membahas masalah bidadari. Tapi penulis tidak menyebutkan hadis yang di akhir hadisnya ada yusabbihunallaha bukrata wa asyiyya. Mungkin para pemirsa, kalau saya bacakan hadis, insyaallah masih ingat hadisnya ya, insyaallah, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu jumratin tadkhul jannata ala sawti qamar lailatul badri, bahwasanya kelompok pertama yang masuk ke dalam surga mereka bentuknya seperti bulan purnama. Kan pernah kita bahas ya, kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, rombongan pertama yang masuk surga itu seperti bulan purnama. Walladzina ala atharihim ala ithrihim ka asyaddi kaukabin durriyyan fis sama'i idha'atan. Adapun rombongan berikutnya itu seperti bintang yang bercahaya, yang berkelap-kelip. La yabulun, mereka tidak buang air kecil, ingat kan? Wala yataghawwatun, mereka enggak buang air besar. Wala yamtahitun, mereka tidak ada ingus. Wala yatfulun, mereka tidak juga tidak meludah. Aniyatuhum minadh-dhahab, adapun bejana-bejana dari emas. Wa amsyautuhumudh-dhahab walfiddah, dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhum al-aluwah, adapun wangi-wangian mereka dupa yang dibakar, wangi-wangian. Ikhwah, wangi-wangian itu berupa semprotan, ada berupa cairan, ada berupa yang dibakar. Adapun dupa mereka al-aluwah, yaitu dari kayu gaharu, gaharu-gaharu surga tentunya ikhwah, bukan gaharu dunia. Wa rasyuhuhum al-misk, keringat mereka itu kasturi. Ya, kasturi. Sebagaimana yang kita fahami, yang sudah kita ketahui bahwasanya minyak kasturi ini kan diambil dari apa namanya? Rusa kasturi ikhwah. Dari benjolan rusa kasturi itu bahan dasarnya. Tetapi untuk penuh surga itu keringatnya bau kasturi. Bukan setelah disemprot minyak wangi kasturi, enggak. Keringatnya itu bukan aroma kasturi. Keringatnya itu kasturi ikhwah. Keringatnya itu keringat kasturi. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga memiliki dua istri. Masih ingat kan hadisnya? Ya, mungkin sekitar 3 atau 4 pekan yang lalu. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga akan mendapatkan dua orang istri. Yuramukhu suqihima min wara'il lahmi minal husni, dan akan terlihat sumsum tulang kaki mereka, ya, menunjukkan saking bening dan cantiknya mereka. Para pemirsa sudah mulai ingat ya hadisnya, ya sudah pernah kita bahas. Kemudian hanya hadis yang pernah kita bacakan hanya sampai di situ saja, bahwasanya saking indahnya, saking cantiknya itu bidadari, terlihat tulang sumsumnya. Sampai di situ. Tambahannya ada sebenarnya hadisnya. Lakhtilafa bainahum, tidak ada mereka saling berselisih pendapat, enggak ada lagi selisih pendapat. Wala tabaghut, tidak ada lagi saling marah-marahan, enggak ada. Qulubuhum qalbu rajulin wahid, hati mereka seperti hati satu orang. Seluruh penduduk surga itu mereka itu seperti punya satu hati. Seperti yang pernah kita jelaskan beberapa kali bahwasanya penduduk surga itu seperti kita yang satu orang punya satu hati. Dimana kalau kita punya satu hati ikhwah, karena kiri tangan, kiri kanan kaki, kiri kanan kaki dan tangan kepala, semua anggota badan itu diperintah dengan satu hati. Makanya tangan kiri tak pernah iri dengan tangan kanan, kaki tidak pernah iri dengan tangan, juga kaki tidak pernah iri dengan kepala. Karena masing-masing akan berbuat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak pernah tangan kiri protes dengan tangan kanan. Gantianlah kita. Masa saya yang bagian kotor-kotor, kamu bagian bagus-bagus. Tidak pernah juga kaki iri dengan kepala, sehingga dia, masa saya saja yang di bawah, sekali-sekali kamulah yang ke bawah, tidak pernah ada. Kenapa? Karena hatinya satu. Demikian ikhwah, ya. Karena hatinya satu. Bahkan ketika seorang kepalanya luka, kakilah yang membawa dia untuk diobati, padahal dia di bawah. Demikian ikhwah, rahimallahu iyyakum. Demikian juga ketika kaki terluka, maka kepalalah, otaklah yang berpikir bagaimana cara untuk menyembuhkan ataupun merawat luka yang ada di kaki. Demikian ikhwah, karena hatinya satu, itu untuk satu orang. Demikianlah seluruh penduduk surga itu hatinya seperti hati satu orang. Enggak pernah ada yang iri dengki, enggak ada hasad, enggak ada ikhwah. Kalau di dunia ini likulli ni'matin hasud, kata orang Arab. Setiap nikmat itu pasti ada yang hasud, iri. Ya. Pasti ada yang enggak suka. Jangankan ikhwah rahimahullah kita yang akhlak kita pas-pasan. Jangan-jangan sampai pas-pas pun tidak. Rasulullah yang akhlak yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya Muhammad, engkau itu sungguh berada di atas akhlak yang agung. Beliau saja ada yang membenci beliau, apalagi kita-kita ini. Perbandingannya enggak sepadan, ya, enggak sepadan. Enggak bisa kita banding-bandingkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi artinya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya, sebaik-baiknya kita, pasti akan ada yang memusuhi kita dan pasti ada orang yang tak suka dengan kita. Demikian ikhwah, azzallahu yakum. Jadi intinya adalah bahwasanya hati penduduk surga itu seluruhnya seperti hati satu orang. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita, yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyya, di mana penduduk surga itu bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari. Di mana letak permasalahannya? Yaitu loh, apa masih ada beban syariat bagi penduduk surga agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita di dunia ikhwah, kan memang ada beban zikir. Ada disyariatkan untuk berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar, itu zikir ketika selesai sholat misalnya. Ada zikir-zikir yang lain ketika bangun tidur, ketika mau masuk WC, keluar WC, memakai pakaian, melepas pakaian, keluar rumah, masuk rumah. Itu semua merupakan taklif, artinya ada sebuah beban yang dibebankan syariat kepada kita yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan. Terus permasalahannya, penduduk surga ternyata ada tasbih juga, ya. Ada tasbih, subbihunallaha bukata wa asyiyya. Mereka bertasbih. Apa penduduk surga diwajibkan untuk bertasbih? Oh, berarti kan punya beban jadinya. Padahal dari Al-Quran dan Sunnah, dari ucapan para ulama, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya ad-dunya darul amal. La hisaba fihi. Dunia itu merupakan kampung untuk beramal. Tidak ada hisab. Wal akhiratu darul jaza. Ya. Darul hisab atau darul jaza. Wala amalu fih, yaitu adapun akhirat yaitu kampung tinggal balasan. Enggak ada yang namanya amalan, sudah habis. Ternyata penduduk surga ada amalannya. Ini bagaimana? Sepertinya bertentangan nih dengan apa yang telah kita bahas tadi. Nah, di sinilah para ulama menjelaskan penjelasan kepada kita. Wala iskala fi dzalika insyaallah. Penulis mengatakan enggak ada masalahnya, enggak ada ganjalan masalah itu. Lianna hadza laisa min babit taklif. Karena tasbih dan takbirnya penduduk surga itu bukan sebuah taklif, bukan sebuah beban. Qala Ibnu Hajar fi syarhihi lil hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan menjelaskan hadis ini. Qala Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, hadza tasbihu laisa an taklifin wa ilzamin. Tasbih yang dimaksud dalam hadis bukan taklif dan juga bukan suatu kewajiban. Tasbih, ya, yang disebutkan dalam hadis, yusabbihunallaha bukrata wa asyiyya, mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari, itu bukan taklif, itu bukan beban, itu bukan sebuah kewajiban. Waqad fassarahu Jabir bin Jabir fi hadithihi 'inda Muslim. Hadis tersebut ditafsirkan oleh Jabir dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau biqaulihi, yulhimuna tasbiha wa takbira kama tulhamu an nafs, di mana mereka diilhami untuk bertakbir dan tasbih sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Artinya gini, ikhwah. Kita manusia bernafas kan. Mau tidak mau kita bernafas. Apa ada di antara kita yang merasa terbebani dengan nafas? Justru kalau enggak ada nafas itu beban. Misalnya nih saya nih, saya bicara sambil bernafas. Nah, ketika saya bernafas, itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau Anda mau tahu bahwa saya nafas itu nikmat, lihat orang-orang yang susah nafas. Seperti orang yang terkena COVID dahulu, ikhwan. Susah nafas. Bernafas mereka sulit. Makanya orang yang bernafas normal itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan harus banyak mensyukurinya. Berapa banyak orang yang sulit untuk bernafas, bahkan berhenti nafasnya alias mati dia. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya sebagaimana manusia itu bernafas, begitu juga penduduk surga ya. Dia mendapatkan nikmat berupa tasbih dan takbir. Jadi tasbih dan takbir itu ibarat nafasnya mereka. Ibarat nafasnya mereka, bukan sebuah beban dan bukan sebuah kewajiban. Demikian ikhwah. Ada di antara kita merasa wajib bernafas. Ya, mulai besok kalian wajib bernafas. Ikhwah, enggak ada yang mewajibkan kita pun, kita tetap akan bernafas dan kita merasakan nikmat bernafas tersebut. Begitulah ikhwah perumpamaan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan tasbih dan takbirnya penduduk surga, ya itu bukan taklif. Sekali lagi, bukan taklif, bukan beban dan bukan sebuah kewajiban. Tapi dia ibaratnya seperti orang yang sedang bernafas. Tapi nafasnya penduduk surga itu adalah tasbih dan takbir. Kita lanjutkan. Wajhu tasbihi anna tanaffus al-insani la kulfatan alaihi fihi. Dan sisi persamaannya antara takbir tasbih penduduk surga dengan nafas adalah bahwasanya seorang manusia itu tidak merasa terbebani ketika dia bernafas. Wala budda minhu, dan dia memang harus bernafas. Faja'ala tanaffusuhum tasbihan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan penduduk surga itu nafasnya itu berupa tasbih. Wasababuhu sebabnya adalah anna qulubahum tanawwarat bi ma'rifati rabbi subhanahu, karena hati mereka itu bercahaya dengan ma'rifatullah. Wa mtala'at bi hubbi, dan dipenuhi hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba syai'an aktsara min dzikri, dan barang siapa yang mencintai sesuatu pasti sering disebut-sebut. Pasti sering dia sebut-sebut. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia sering menyebut-nyebut sesuatu tersebut. Sering mengingat-ingat sesuatu tersebut. Demikian ikhwah. Apa kita beri contoh ya? Contohnya seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut nama Khadijah radhiyallahu anha di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Ya, cemburu. Padahal pada waktu itu Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah si tua itu sudah diganti dengan yang lebih muda? Apa kata Rasulullah? Wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Ya Allah, demi Allah sampai sekarang Allah belum menggantikan kedudukan Khadijah, yang lebih baik daripada Khadijah. Sampai sekarang belum ada istriku yang menggantikan kedudukan Khadijah, mendirikan lebih baik daripada kedudukan Khadijah. Khadijah di hati Rasulullah tetap menjadi the best. Ya. Tempat yang paling istimewa di hati Rasulullah. Karena cintanya sangat mendalam, saking cintanya sering disebut-sebut. Saya kira juga bukan di depan Aisyah, tapi juga di hadapan istri-istri yang lain sering disebut-sebut namanya. Bayangkan ikhwah, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbu rajul indak, ya Rasulullah, siapakah laki-laki yang paling engkau cintai? Rasulullah mengatakan Abu Bakar. Aminan nisa, dari kalangan manusia, kaum wanita, Rasulullah menjawab ibnatuha, ibnatuhu, yaitu anaknya, putrinya, itu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang pada saat itu istri beliau yang paling beliau cintai, tapi belum sampai kecintaannya kepada selevel kecintaannya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sudah meninggal pun Khadijah masih terus disebut-sebut oleh Rasulullah SAW di hadapan istri-istri yang lain. Kenapa ikhwah? Beliau pernah katakan, laqad ruziqtu hubbaha. Allah telah menganugerahkan aku kecintaan yang luar biasa kepada Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah. Itulah orang yang dicintai selalu diingat-ingat. Ya. Bahkan ikhwah, Khadijah radhiyallahu anha punya saudari perempuan namanya Halah. Itu Halah kalau datang ke rumah Rasulullah mengucapkan assalamualaikum, ketika mendengar suara Halah, apa respon Rasulullah? Teringatnya Khadijah. Apa kata beliau? Allahumma innaha Halah. Ya Allah, itu Halah. Maksudnya, ya Allah itu Halah bukan Khadijah. Teringat kembali dengan istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah, ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti sering-sering dia sebut-sebut. Pasti sering dia ingat-ingat. Wa qad qarrara Syekhul Islam anna hadha tasbih wa takbiri launun min al anna hadha tasbih laun wa takbir, bahwasanya tasbih dan takbir ini launun min alwanin na'im. Ini merupakan salah satu bentuk daripada nikmat surga alladhi yatamatta'u bihi ahlul jannah, yang dirasakan, yang dinikmati oleh penduduk surga. Qal, beliau mengatakan, hadza laisa min amali taklif. Ucapan tasbih dan takbir itu bukan taklif bagi penduduk surga, bukan kewajiban bagi penduduk surga. Alladhi yutlabu lahu thawab munfasilan. Munfasil, di mana dengan mengucapkan tasbih dan takbir diharapkan adanya pahala. Enggak ada lagi ikhwah di sana. Sekarang iya, ya. Sekarang iya, bahwasanya setiap takbir dan tasbih kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memang seharusnya mengharapkan pahala. Jangan sampai kita sok-sokan mengatakan saya takbir dan tahmid dan takbir tasbih tidak mengharapkan pahala dari Allah. Saya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan pahala. Itu songong namanya ikhwah. Ya. Itu songong namanya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang yang bertasbih, bagi orang yang bertakbir, bagi orang yang baca Quran. Rasulullah katakan bahwasanya membaca Quran satu huruf asra amsalia. Satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, alif la alif harf, lam harf, mim harf. Aku enggak katakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, enggak. Aku enggak katakan alif lam mim itu satu huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim berarti 10 pahala. Enggak, aku enggak katakan begitu, tapi alifun harf, alif satu huruf, lamun harf, lam satu huruf, mim harf. Mim juga satu huruf. Berarti ketika kita baca alif lam mim, Allah siapkan untuk kita 30 pahala. Mikan, itu Allah yang menyebutkan, Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Kalau kalian begini, maka kalian mendapat pahala ini seperti ini. Datang kita katakan, "Aduh, saya enggak ingin itu ya Rasulullah. Saya enggak ingin pahala. Saya hanya ingin ridha Allah Subhanahu wa taala." Ikhwah, justru ridha Allah Subhanahu wa taala didapati dengan nantinya pundi-pundi pahala itu. Jadi jangan jadi orang yang sombong. Allah yang katakan, "Kalau kamu begini, aku berikan kamu ini." Datang kita, "Enggak, saya enggak perlu itu." Astaghfirullah. La haula wala quwata illa billah.

0: nafas penduduk surga itu tasbih dan takbir, dan di situ nggak ada lagi cerita pahala dan pahala, ya. Tidak ada lagi kewajiban dan tidak ada lagi cerita pahala di sana. Mereka bertasbih dan bertakbir itu merasakan kenikmatan yang luar biasa, ya. Bal nafsu hadzal amal minan na'imil ladzi tatana'amu bihi al anfus wa tataladdadu bihi. Bahkan amalan itu sendiri, tasbih dan takbir itu sendiri, itu merupakan salah satu nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga, yang dirasakan oleh diri-diri penduduk surga, dan merasakan kelezatan daripada tasbih tersebut. Jadi kesimpulannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, bahwasanya akhirat itu merupakan kampung untuk balasan, ya. Mereka yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik, mereka berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Demikian ikhwah. Adapun sabda Nabi SAW tentang penduduk surga yang pertama sekali masuk dalam surga, mereka bertasbih dan bertakbir, itu bukan sebuah kewajiban dan juga bukan sebuah amalan mengharapkan pahala sebagaimana kita sekarang. Tapi itu merupakan kenikmatan yang dirasakan mereka sebagaimana seorang merasakan nikmat dengan bernafas. Bernafas lega, hidung tidak mampet. Nah, demikian ikhwah. Kau bayangkan ikhwah ketika kita hidung mampet, jangankan dua, satu aja lah. Allah mampetkan hidung kita sebelah. Gimana sulitnya kita bernafas? Hidung mampet sebelah itu masih satu. Gimana kalau dua-dua? Gimana kalau mampet semua ikhwah? Jadi enggak leluasa bernafas. Jadi nafas itu sendiri merupakan sebuah nikmat, dan tasbih dan takbir itulah nafas mereka. Jadi bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah taklif terhadap penduduk surga. Ingat, tapi itu merupakan salah satu nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga, yaitu tasbih dan takbir sebagai nafas mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qul li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema tasbih dan takbir termasuk nikmat surga. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apa yang menyebabkan seorang yang hampir sepanjang hidupnya melakukan amal surga, tapi di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli neraka dan sebaliknya? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
0: Jazakumullah khairan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar, ahli al-jannah, la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu al-kitab fay'malu bi 'amali ahli an-nar." Inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqul kitab fay'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Seorang itu beramal dengan amalan penduduk surga sampai antara dia surga, antara dia dan surga itu tinggal hanya sehasta. Tapi ternyata takdir dia, nasib dia menyatakan bahwasanya dia sisa daripada sehasta itu ikhwah, dia gunakan di akhir hidupnya yang setinggal sehasta itu dengan melakukan amalan penduduk neraka. Dan akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Padahal semasa hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Ikan ikhwah. Itu merupakan takdir dia. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Sesungguhnya seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai antara

0: neraka, dan neraka itu tinggal hanya satu hasta. Fayasbikul kitab, dan akhirnya kitabnya, takdirnya menetapkan fayakmalu bi amali ahlul jannah, dan sisa hastanya itu ternyata dia manfaatkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, nah akhirnya dia pun masuk surga. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwasanya al amalu ala khawatimihi, setiap amal itu dinilai dari akhirnya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ini bagaimana? Apa yang menyebabkannya ikhwah? Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud ada tambahan lafaz. Inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Tidak ada tambahannya. Sesungguhnya seorang itu beramal dengan amalan penduduk surga sepengetahuan manusia. Ikhwah. Jadi artinya zahirnya kita melihat dia melakukan amalan penduduk surga. Zahirnya, sirnya, rahasia kita enggak tahu. Demikian ikhwah. Rahasianya secara tersembunyi ternyata dia bukan melakukan amalan penduduk surga. Mungkin dia lakukan dengan riya atau ada tujuan tertentu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dia di akhir kehidupannya baru ketahuan bahwasanya dia adalah penduduk mengakukan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang itu melakukan amalan penduduk surga neraka fima yabdulin nas, sepengetahuan manusia. Jadi orang-orang hanya tahu dia itu berbuat buruk saja. Yang perbuatan baik dia enggak pernah diketahui oleh orang-orang. Sementara di akhir hidupnya itu dia ternyata terlihat dia melakukan amal penduduk surga. Nah, akhirnya masuk surga. Demikian ikhwah. Bahkan ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, terkadang kita melihat orang itu berbuat buruk, kita enggak tahu dia itu ada perbuatan baik dia yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Mungkin para pemirsa masih ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang pelacur yang dia memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Allah bersyukur pada dia, dia lihat ada anjing yang hampir mati kehausan, dia turun ke sumur, dia ambil air dengan sepatunya, dia gigit sepatunya yang ada airnya, dia manjat ke atas dan dia berikan kepada si anjing. Anjing ini sudah sampai jilat-jilatin air, jilat-jilatin pasir, ya, menunjukkan dia sangat haus, hampir mati. Akhirnya dengan perbuatan si pelacur tersebut, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa si pelacur. Allah beri dia hidayah dan akhirnya dia masuk surga. Jadi bukan dia tetap jadi pelacur sampai meninggal, enggak begitu ikhwah. Itu salah paham. Ya, enggak begitu. Dia Allah bersyukur kepada dia, kemudian Allah beri dia hidayah dan dia tinggalkan perbuatan buruk tersebut. Rahimanallahu wa iyyakum. Dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan sudah hijrah ataupun sudah taubat. Jadi di situ ada tambahan ikhwah, fima ya bedulinna, sepengetahuan manusia. Ya, sepengetahuan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu kita itu bagaimana. Ya. Terkadang apa yang kita nampakkan ke orang, ya, ada sesuatu yang tidak kita nampakkan ke orang. Demikian ikhwah, atau bahasa orang-orang dulu, buah semangka berdaun sirih. Munculnya semangka, ya. Maksudnya daunnya sirih, demikian ikhwah. Lain di bibir, lain di hati. Itulah ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Satu lagi ikhwah azillahu wa iyyakum, seperti ketika Usama bin Zaid bertempur melawan seorang musyrik, kemudian dia orang musyrik ini kalah. Ketika Usama mau membunuh dia, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kata Usama bin Zaid, kau sekarang, kenapa enggak dari tadi dibunuhnya orang ini? Setelah kisah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Usama bin Zaid mendapatkan apresiasi dari Rasulullah? Dari Rasulullah SAW? Ternyata tidak kan? Rasulullah mengatakan, apa yang kamu katakan nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Usama bin Zaid masih mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, innama yaquluhu innama qalahu muta'awidan. Ya Rasulullah, dia katakan itu hanya untuk melindungi diri dia dari kematian. Rasulullah katakan, asyakak taqalbah, tahu kamu apa isi hatinya? Nah, demikian ikhwah. Zahirnya kan dia takut. Sehingga dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Itu kan zahirnya. Kita kan enggak tahu gimana isi hatinya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Itulah dia penyebab mengapa seorang itu tadi berbuat baik kemudian di akhir kehidupannya berbuat buruk, dikarenakan ikhwah, Allahu a'lam bissawab. yaitu dikarenakan sebenarnya perbuatan baik yang dia lakukan itu sebenarnya zohirnya saja, sirnya, rahasianya dia bukanlah seorang yang berbuat baik. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, anak saya meninggal tanggal 31 Januari 2026 di usia 8 tahun, anak yang kedua. Dan istri saya sampai sekarang masih sedih dan menangis. Yang mau saya tanyakan, apakah saya sama istri akan bertemu anak saya nanti di akhirat? Dan apakah dalam fisik yang masih sama, yaitu fisik kecil anak-anak, ataukah dia nantinya sudah dewasa? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Ada sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan malaikat dan Allah bertanya, dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia tanya. Kalian dari mana? Para malaikat mengatakan dari tempat si fulan. Allah bertanya, apakah kalian sudah cabut nyawa kesayangan si fulan? Sudah ya Allah, sudah kami cabut. Apa yang dikatakan si fulan? Dia mengatakan, alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dia mengatakan, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala bunu lahu baitan sammuhu bi baitil hamdi. Kata Allah, bangunkan untuk dia satu di rumah surga. Qala bunu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuk dia satu rumah di surga dan namakan rumahnya dengan rumah alhamd. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang namanya musibah itu satu hal yang sudah sebuah keniscayaan bagi seorang yang hidup di atas bumi. Semua kita mendapat musibah. Seorang mendapat musibah diuji dari anaknya. Ada yang diuji dengan anaknya dengan meninggal dunia. Ada yang anaknya sehat tapi nakalnya luar biasa. Ya. Sehingga orang tuanya selalu urut dada. Dia gak mati. Dia hidup. Tapi nakalnya sangat luar biasa. Demikian. Itu juga sebuah ujian. Ada seorang yang diuji dengan anak yang sangat berprestasi. Kenikmatan tentunya. Orang akan menjadikan membanggakan anak-anaknya. Itu juga sebuah ujian. Apakah dia menjadi orang yang sombong ataukah dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi dia hidayah, yang telah memudahkan dia dalam mendidik anaknya. Atau dia merasa inilah anak saya dan saya sudah berhasil mendidiknya. Seolah dialah yang menentukan nasib si anak. Ini kan ikhwah rahimallahu wa iyyakum terlalu pede, ya. Sama seperti ketika Qarun ditanya, ketika Qarun dikatakan berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu Allah beri banyak harta, dia katakan qala inna ma utituhu ala ilmin indi, ini merupakan aku dapati dikarenakan ilmu yang aku dapati. Aku dapatkan harta yang banyak ini dikarenakan ilmuku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, masing-masing kita itu punya ujian, ya. Masing-masing kita punya ujian. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum wa nabluukum, orang-orang mukmin itu mendapat cobaan, ya. Wa naqsim minal amwali wal aulad, ya, yaitu di antaranya yaitu kurangnya harta dan kurangnya anak. Artinya ada anak-anak kita yang meninggal, buah hati kita meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk itu semua kita harus ingat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtala, sesungguhnya Allah itu jika mencintai suatu kaum dia akan menguji orang tersebut. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, dia akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita fa alaihi sukhtun, tapi barang siapa yang tidak ridha dengan keputusan Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan di atas dunia ini ketika kita mendapatkan sebuah musibah, kecuali kita bersabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Dan itu merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat kita sebagai umat Islam. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya kita harus ridho dengan musibah tersebut. Kita ikhlaskan anak kita tersebut. Harapannya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik, mereka berdiri-diri di pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian masuk ke dalam surga, ngapain di situ berdiri? Apa kata si anak? Kami mau menjemput orang tua kami, kata anak-anak tersebut. Ya. Akhirnya kata Allah, udah jemput orang tua kalian.
2: Alhamdulillah.
0: Orang tua kalian.
2: Nah,
0: kemudian udah, kalian dan orang tua kalian masuk ke dalam surga. Karena seluruh anak-anak yang belum balik, tempatnya di surga. Seluruh anak-anak yang balik, itu anak-anak yang meninggal sebelum balik, tempatnya di surga. Demikian ikhwah. Jadi mereka gak mau masuk surga. Kalian masuk surga sono. Enggak, kami mau nunggu orang tua kami. Akhirnya Allah suruh, udah cari orang tua kalian. Dicari orang tuanya, dipegang orang tuanya. Kata Allah, kalian masuk ke surga sama dengan orang tua kalian. Demikian ikhwah, rahimunallahu wa iyyakum. Ya. Terus apakah nanti anak ini masih kecil juga? Tetap kecil. Ikhwah, secara umum Rasulullah mengatakan bahwasanya penduduk surga itu masuk surga berusia salasun, yaitu dengan usia 33 tahun, ya, 33 tahun, walaupun matinya mati kecil, tapi dia nanti surganya itu tetap usianya 33 tahun, tapi dia Allah tahu ini dulu matinya mati kecil. Demikian ikhwah, ya. Kemudian tingginya wa tuluhu sittuna zira'ah, yaitu yang tingginya itu 60 hasta. Jadi anak-anak inilah yang menjemput orang-orang tuanya. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik, mereka akan menjemput kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Semoga bapak dan ibu termasuk yang dijemput anak tersebut untuk masuk ke dalam surga bersama si anak. Demikianlah ikhwah rahimahullah wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema tasbih dan takbir termasuk nikmat surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa qadha

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: menghadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Layaknya bagi seorang hamba memiliki majelis, tempat dan waktu khusus untuk menyendiri, seraya merenungi dosa-dosanya dan bersegera memohon ampunan dari dosa-dosa tersebut.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
0: اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutiara Salaf.

0: yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sampurasun wilujeng enjing ikhwat al-Islam pamirsa Roja TV Bandung oge kaum dangu radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah langkung tepayun urang sami-sami sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana dina danget ieu urang tiasa patepang wajah patetepang meunteu ngalangkungan Roja TV Bandung. Oge alhamdulillah urang tiasa patepang sora patepung dangu ngalangkungan radio Roja FM Bandung. Mugia Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun rahmat sinareng kabarokahan kanggo urang sadaya. Allahumma amin. Teka kantun Syekh Namahabah anu singgah dina mana ngalangkungan rumpah kasolawat miwah salam sagem lengna mugia dilimpah curakeun ka junjunan alam habibina wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atu kapara kulawargina oge kapara sahabat-sahabatna kapara tabiin tabi'ut tabi'in anu belapati tuhu kalian tumut kana jejak langkah anjeuna dugi ka yaumil kiamah. Palawargi hadirin pemirsa Roja TV Bandung oge kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah taala dina enjing-enjing ieu urang sejadi nyopri ilmu syar'i melari pangarti kanu masagi nyar luang jeung pangalaman kanu jemar ku pangabisa sareng pangersa Al Ustad Abu Ghozi As-Sundawi hafizallahu taala. Anjeunana mangrupikeun pengasuh Ponpes Al-Madina Cikijing Majalengka. Nah, alhamdulillah rupina Al Ustad parantos hadir di studio Roja TV Bandung. Nah, urang cobi sapaheula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wilujeng sumping. Hatur nuhun. Ahlan di studio Roja TV Bandung. Nah, alhamdulillah urang teh sapat tepung lawung, Ustaz. Nah, mangrupikeun hiji kabagjaan simkuring oge pamirsa kaum dangu tiasa sareng Al Ustad di studio Roja TV Bandung. Barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, pamirsa Roja TV Bandung oge kaum dangu radio Roja Bandung, sabarana engke pangresa Al Ustad ngadugikeun materi mangga dihaturanan ka palawargi bilih aya patarosan. Palawargi tiasa naros langsung ka pangresa Al Ustad ngalangkungan telepon di nomor 08 12 00 04 3. Atanapi patarosan palawargi tiasa diajengkeun ngalangkungan chat WhatsApp dina nomor anu sami. Taib separuh tenyang kolong tingkana waktos pangawasan dina enjing-enjing ye urang kawitan wae mangga urang sami-sami dangukeun urang sami-sami regepkeun ka pangresa Al Ustad waktos simkuring jangakeun falyatafadhol masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kaum dangu sadayana radio Roja atau Nabi Roja TV anu dimuliakeun ku Allah di mana wae ayana. Alhamdulillah enjing ge urang tiasa ngempel dina raraga thalabul ilmu syar'i. Hiji kitab anu bade dikaji insyaallah nyaeta kitab Al-Ma'alim fi Ibadati Salaf. Hartosna ma'alim teh nyaeta rambu-rambu atanpi patokan-patokan atanapi rumus-rumus kumaha ibadahna para salafus saleh. Kitab ieu ngajelaskeun sekitar ayat 20 langkung kaedah-kaedah rumus-rumus atanapi rambu-rambu ibadahna para salafus saleh. Wangguar insyaallah hiji-hiji ya mudah-mudahan bahasan dia ya manfaatna kangge urang sadayana. Ibadah anu dimaksud ku agama nyaeta hiji kecap anu ngandung harti luas. Di mana ibadah teh cek bahasa mah al-khudu wa tadallul. Nyaeta tunduk patuh ngarendahkeun diri di payuneun Allah. Anampun cek syariat mah ibadah teh nyaeta sakumaha anu dijelaskeun ku Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yata ismun jami'un li kulli ma yuhibullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Jadi cakupan ibarat teh naon bae anu dipikarido dipikacinta ku Allah boh ucapan, boh pagawaian, boh lahir atanapi batin. Tapi jadi cakupan ibadah teh luas, lega. Tapi cek bahasa mah nyaeta tunduk patuh ngarendahkeun diri ibadah teh. Tapi ibadah teh mangrupakeun hiji tujuan hirupna manusia diutus ku Allah ke alam dunia ieu. Sakumaha dawuh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jeung teu patepate kami nyiptakeun jin jeung manusia angin kudu ibadah. Angin merena nyaeta ibadah ka kami sareng Allah Subhanahu wa taala. Ta ibadah teh aya patokan-patokanna. Naonna patokanna nu kahiji? Yen ibadah teh al-ibadatu haqqun mahdhun lillah. La yusyrikuhu fiha ahad. Ibadah teh nyaeta murni ngan wungkul ditujukeun ka Allah. Teu aya sekutu, teu aya deui saha urang naon wae, saurang wae ge ti antar makhluk anu aya nyaingan ka Allah dina ibadah. Maka lamun aya jalmi ibadah ka Allah oge ibadah ka salanti ka Allah, maka eta jalmi tos ngaduakeun, tos menyekutukeun, tos ngaduakeun ka Allah dina ibadah. Jadi ibadah teh haqqun mahdhun lillah. Ya. Seurina ayat eta Al-Qur'an, urang diparentah ibadah teh nyaeta murni ikhlas. Haqqun mahdhun lillah ieu maknana ibadah nganungkur kangge ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anu janten dalilna nyaeta seueur ayat-ayat parentah ibadah dina Al-Qur'an. Misalna Allah ngandawukeun wa'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jeung prak aranjeun gara ibadah ka Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Kecap wa la tusyriku bihi syai'a ieu dalil nunjukkeun yen ibadah teh memang murni nganungkur kangge ka Allah. Maka setiap perintah ibadah dina Al-Qur'an teu aya nganungkur sekedar perintah pikeun prek gara ibadah titik, teu aya. Sadaya perintah ibadah dina Qur'an pasti dibarengan ku kecap entong syirik. Sadayana. Tah ieu disebut hakikat tauhid para wargi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid teh teu sekedar netepkeun Allah teh pangeran, Allah teh nyaeta anu ku urang di ibadah, tetapi tauhid teh netepkeun bahwa selain Allah mah sesembahan teh nyaeta batil. Maka bahasan dina Qur'an la ilaha illallah, bahasan dina Al-Qur'an wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Jeung prak gera ibadah ka Allah, jeung poma ulah migawe kamusyrikan dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu kaedah nu kahiji. Kaedah nu kadua, para ulama ngajelaskeun la yaqbalullahu al-ibadah illa bi syartain. Allah Subhanahu wa taala moal nampi ibadah hiji jalma illa bi syartain. Angin ayana dua syarat. Naon dua syarat ieu sareng para ulama? Al-ikhlasu ayyakuna lillah wal mutaba'atu an yakuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat anu kahiji, ibadah teh nyaeta ikhlas ngamurnikeun unggul ka Allah. Anu kadua nyaeta ittiba nuturkeun conto ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kaedahna tadi, la yaqbalullahu al-ibadah illa bi syartain. Allah moal nampi ibadah angin dua syarat. Henteu aya tilu henteu opat dua syarat unggul, nu kahiji ikhlas, nu kadua na mutaba'ah. Maka seurina ayat-ayat Al-Qur'an Allah ngadawukeun misalnya mengenai ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dawuh Allah jeung padahal maranehna henteu diparentah pikeun ibadah anging mukhlishina lahuddin. Nyata ngamurnikeun keikhlasan dina din, dina amal ibadah. Jadi kecap din teh dina Al-Qur'an aya dua harti. Anu kahiji din teh hartina nyaeta amal. Ya. Seperti sina ieu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Anu kadua, din teh nyaeta hartina pangwales atanapi balasan. Seperti sina ayat, maliki yaumiddin. Jadi Allah nu ngarajaan dina poe din, poe pangwalesan, poe kiamat. Parentah-parentah ikhlas seueur dina Al-Qur'an. anapun parentah orang kudu itiba ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aya di akhir surat Al-Kahfi. Eta akhir surat Al-Kahfi ngajelaskeun ka urang dua syarat ibadah ieu. Ya. Nyata Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun dina eta ayat yen urang diparentah ikhlas oge diparentah kudu nuturkeun kana sunahna Nabi, itiba kana sunahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ngadawuhkeun uman yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sing sajalma anu miharep patepang sareng Allah Subhanahu wa taala jaga dina kiamat, dina kayaan meunang kabagjaan teh, maka dawuh Allah faly'amal 'amalan salihan. Maka program megawe amal anu saleh. Saur para ulama, amalan salihan yakni amalan anu sesuai sareng tuntunan Kanjeng Nabi, sesuai sareng sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu kaduana wala tusyrik bi ibadati rabbih hada, jeung ulah megawe kemusyrikan dina ibadah ku salah saurang tiada makhluk, boh malaikat, boh para nabi, boh orang-orang soleh. Maka ieu nunjukkan dua syarat ditampina amal ibadah. Dina surat anu sanesna saperti dina surat Al-Mulk, Allah ngadawuhkeun nalika Allah ngadawuh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Allah nu ngatos nyiptakeun alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ngatos nyiptakeun kematian, anu tos nyiptakeun kehidupan. So Allah naon eta fungsina liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Eta pikeun uji aranjeun saha anu pang saena dina amalan. Allah tengah dawuhkeun ya ni saha anu pang lobana amal tapi ayuhum ahsanu amala. Saha anu pang saena amal. Saur Imam Al-Fudhil bin Iyad rahimahullah saur anjeunna ahsanu amalai akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan anu pang saena teh eta amalan anu pang ikhlasna, amalan anu pang sesuaina sareng tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidah ieu penting pikeun, penting pisan pikeun urang saréna yen ibadah moal ditampi ka Allah anging syaratna ikhlas, syaratna al-mutaba'ah. Aya opat rupi jalmi dina masalah ieu. Anu kahiji aya jalmun ibadahna teh ikhlas oge mutaba'ah. Ikhlas oge sesuai tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anu paling utama. Anu kadua aya anu ikhlas tapi henteu sesuai sunnah. Henteu sesuai sareng tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ibadahna ibadah ahli bid'ah. Ibadah tapi tersesuai tuntunan. Ikhlas nama ikhlas karena Allah. Mung tersesuai sarang tuntunan. Anu katilu, ibadahna sesuai sarang tuntunan Kanjeng Nabi, mung teikhlas. Hayang dipuji ku jalmi. Ya. Ta anu pang goreng-goreng na jalmi menuka opat. Nya teikhlas, nya teikhlas, nya hayang dipuji ku jalma, oge henteu sesuai sareng tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu anu paang goreng-goreng jalma. Maka mudah-mudahan urang sadayana kalebet anu golongan kahiji tadi, ibadahna ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, oge ibadah sesuai sareng tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah nu katilu. Al-ibadatu tauqifiyatun fi subutiha 'ala nusus. Yen ibadah teh ditetepkeunna teh ku dalil, lain ku akal, lain ku kahayang urang, lain ku sakarep urang sanes, tapi ku dalil. Makana Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun dina selesai salat ayat Al-Qur'an, in jalma ka'asub jalma anu musyrik, ternyata jalma anu nyeun perkara-perkara syariat anu teu disyaratkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadawuhkeun am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Surah Allah naha maranehna migawe ka musyrikan ku cara maranehna nyeun syariat-syariat syara'u lahum minad-din, nyeun syariat-syariat agama anu ma lam ya'zan bihillah, anu henteu diizinkeun ku Allah. Maka ibadah teh lain kumaha urang. Da ibadah mah pada asalna memang dilarang temenang ibadah teh. Jeng perkara gaib ibadah mah urang teterang kumaha cara mendekat ka Allah, kumaha cara taqarrub ka Allah teh teterang. Da terangna urang ibadah teh tina ayana wahyu, tina ayana dalil. Ya. Maka saur Kanjeng Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Sehingga jalma nu ngayakeun hal-hal anu anyar dina perkara kami, saur Nabi, perkara agama, maka ditolak ku Allah. Dina hadis anu sanes saur Kanjeng Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Sehingga jalma nu gawe hiji amalan untuk ayat dasar nanti ayat contoh nanti kami maka ditolak surah Allah. Jadi ibadah mah kumaha ayana wahyu tuntunan ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi nunjukkan ke orang yang Nabi ngejelaskan definisi atau napi pengertian bid'ah. Jadi bid'ah teh kudu aya tilu syarat surah Kanjeng Nabi tadi di hadisnya. Anu kahiji man ahdasa singsa anu nyieun perkara-perkara anu anyar. Jadi syarat kahiji bid'ah teh kudu al-ihdas. Perkarana anyar di zaman Nabi teu dilakukeun, teu aya di zaman Nabi, teu dilakukeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua, saur Kanjeng Nabi fi amrina hada. Nyata dina perkara kami, urusan kami, agama kami. Makana syarat nu kadua bid'ah saur hadis ieu an yakuna hadal ihdats an yustanad ila din. Jadi perkara anu anyar ieu teh nyata disandarkeun perkara agama, lain urusan dunia. Lain urusan masalah mikrofon, masalah kamera, masalah teknologi, sanes. Ya. Maka bidah mah ayana dina urusan agama, urusan ibadah, boh akidah, boh amalan ibadah-ibadah. Tah syarat nu katilu mah saur Kanjeng Nabi ma laisa minhu anu teu aya dalilna. Berarti perkara na baru, anu kadua perkara baru teh urusan agama, anu katilu eta perkara baru urusan agama teh teu aya dalilna. Aya perkara baru urusan agama tapi aya dalil sanes bid'ah. Sapertos dibukukeun Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an mushaf 30 juz di zaman Kanjeng Nabi teu aya. Teu aya mushaf 30 juz di zaman Kanjeng Nabi. Da dimulai dicatatna mushaf dibukukeun Al-Qur'an teh di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disampurnakeun di zaman Utsman bin Affan. Urusan agama mohon urusan agama mushaf mah Al-Qur'an mah. Tapi aya dalil, naon dalilna? Saur Kanjeng Nabi pan urang diperintah nuturkeun ka khulafa rasyidin. Sementara anu membukukeun Al-Qur'an teh saha para khalifah. Berarti ngabukukeun Al-Qur'an teh urang nuturkeun dalil nyaeta taat tumut patuh ka Khalifah Abu Bakar terus ngabukukeun Al-Qur'an oge ka Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ibadah teh penetapanna kudu berdasarkeun dalil. Anu terakhir nu kaopat, ya. Kaedah nu kaopat, kaedah mengenai itiba. Dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala wajib urang kada itiba karena sunah Nabi teh nyata itiba dina genep perkara. Mangga dicatat. Al-itiba saur para ulama la yatahaqqaqu illa idza kana al-amal muwafaqan li syar' fi sittati umur. Itiba nuturkeun ka sunahnya Kanjeng Nabi. Itiba kana sunahna Nabi mual tiasa kawujud, mual tiasa sampurna dina ngalaksanakeun ibadah angin eta ibadah teh sesuai dina genep perkara. Ibadah ka Allah melalui itiba ka Kanjeng Nabi mual sampurna lamun henteu aya 6 perkara. Anu kahiji jenisna ibadah. Anu kadua waktuna ibadah. Anu katilu tempatna ibadah. Anu kaopat tata carana ibadah. Anu kalima ukuran atanapi bilanganna ibadah. Anu kagenap sebabna atanapi sababna ibadah. Contoh waktu ibadah, menurang ibadah sanes dina waktosna mah ditampi ku Allah. Anu kadua tempatna misalna ibadah, contoh itikaf, urang itikaf di leuweung misalna. Itikaf di hulu cai misalna teu meunang da itikaf mah sora Allah di masjid. Wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jenis ibadah contoh zakat fitrah. Pantekenging ngangge artos teh. Seluruh madhab kecuali madhab Abu Hanifah. Teu kenging. Kurban, teu kenging jenisna anu tadi nasapi, onta, embe teh teu kenging. digentos ku kuda misalnya, ah kuring mah yang kuda Ustad, da kuda mah lebih mahal misalnya 70 juta darat 100 juta tegengin. Jenisna ibadah, bilangan ukuran ibadah, bahwa rokaat sholat, bahwa jumlah dikir, jumlah wirid, ya teh kedah itiba karena sunnah Nabi. Itiba naun dicontohkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibadah kedah aya tuntunan. Misalnya orang sholat peda aya gerhana, da aya tuntunanna. Sholat peda orang lebet ke masjid, aya tuntunanna. Pasal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala hadakumul masjid falyajlis hatta yarka' rak'atain. Lamun aranjeun asup masjid cek Nabi entong waracalik. Sehingga sholat heula dua rakaat. Jadi para warga kaum muslimin, kaum dangu rahimani wa rahimakumullah, ibadah teh kudu plek sesuai sareng tuntunan Kanjeng Nabi teh dina genep perkara ieu tadi. Ya, sok dihafalkeun waktosna ibadah, tempatna ibadah, jumlahna atau bilanganna ibadah, asbabna ibadah, tata carana ibadah, sareng jenisna ibadah. Ya. Insyaallah anu kabahas saksana singkat mung opat kaedah baheula insyaallah engke sugan aya waktos kapayuna wangga bahas deui nya kaedah-kaedah anu sanesna insyaallah sakitu pamugi aya manfaatna mudah-mudahan anu dibahas tadi ningkatkeun keimanan urang ka Allah oge ningkatkeun amal ibadah urang ka Allah sebab ilmu mah moal manfaat lamun henteu diamalkeun nya magi prinsip urang kan opat ya al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabar. Ilmu, ngamal, da'wah, sareng, sabar. Segitu, alhamdulillah, kami atur. Mangga, anda ini, barakulah fikum.
0: Atur, saya menuhun, jazakallahu khairan, karena anu parantos, ka pengasal usad, anu parantos, ngadugikan materina. Mudah-mudahan, naon anu tos, anu nembe, ku urang didangukan, sing tiasa janten ilmu, anu manfaat. Taib, salajengna, urang buka sesi interaktif, sesi soal jawab mangga ka pamirsa Roja TV Bandung, oge kaum dangu Radio Roja Bandung, pilih aya patarosan mangga palawargi tiasa naros langsung ka pangersal Ustad ngalangkungan telepon di nomor 0812-20-10-043. Atanapi palawargi tiasa ngajengkeun patarosanana ngalangkungan chat WhatsApp dina nomor anu sami. Taib dina kesempatan anu kahiji ieu urang cobi ajengkeun patarosan anu parantos lebet kalangkungan chat WhatsApp. Patarosan anu kahiji sumping ti Abu Aisyah di Gede Bage Ustad. Bismillah, assalamualaikum Ustad. Ustad, kumaha carana sangkan urang bebas tina kasyirikan dugi ka urang dipupuskeun ku Allah Subhanahu wa taala? Disuwunkeun penjelasanana. Hatur nuhun, jazakallahu khairan.
1: Mangga. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ditaros ku para sahabat. Nalika Nabi ngadawuhkeun yen kedah hati-hati urang waspada tina kasyirikan. Saru Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu hadza syirk. Sing sarieun anjeun ti gebrusna, ti keceburna, ti soledatna kana kasyirikan. Sabab saru Kanjeng Nabi fa innahu akhfa min dabibin namal. Sebab kesyirikan teh leuwih samar tibatan ngarayapnya simet ngarayapna sireum gitu. Jadi lebih samar. Maka kata para sahabat tumaros, wa kaifa nattaqi ya Rasulullah wa akhfa min dabin namal. Atuh kumargi teh mah kumaha ya Rasul, urang ngahindaran, urang naon teh hati-hati tina eta kesyirikan sementara eta leuwih samar tibatan ngarayapna sireum. Maka suruh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu baca ku aranjeun doa. Jadi nu kahiji urang ngadoa ka Allah. Kumaha doana? Nabi ngadawakeun, Allahumma inni a'udzubika min an

0: أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. Nyalindung tina kasyirikan anu abdi terang eta syirik. Oge abdi nyunkeun dihapunten ka anjeun tina kasyirikan anu abdi teterang yen eta syirik. Ya. Anu kadua na mempelajari. Urang kedah diajar mempelajari naon kasyirikan teh, sebab jalmi anu terang kasyirikan pasti terang tauhid. Jalmi terang naon kebid'ahan pasti terang naon eta sunnah. Jalmi anu terang naon eta kekufuran pasti terang naon eta keimanan. Jadi suruh para ulama wa bididiha tatabayanul asya. Urang ku terang ku sabalikna balis terang hakikat hiji perkara. Jadi urang pami hoyong terang tauhid, pelajari naon eta syirik. Hoyong terang sunnah, pelajari naon eta bid'ah teh naon kumaha. Lawan anu tina eta sunnah, ya. Anu katilu, jadi anu kadua pelajari seureukeun ngaos tauhid, seureukeun ngaos mangeunaan masalah akidahnya. Terus anu katilu lingkungan, ya, lingkungan di urang teh seueur pisan kemusyrikan-kemusyrikannya di masyarakat anu dianggap eta cenah syirik. Misalna anu contoh paling sering mah eta sedekah laut, ya. Pepencitan dina rarangka ngagungkeun, pepencitan dina rarangka urang teh sieun, ya, ku selain Allah dina perkara anu teu bisa dilakukeun kecuali ku Allah. Sieun cilaka eta teh pepencitan upami urang sieun cilaka sehingga dipencit satok pikeun urang salamet tina kecelakaan, maka itu termasuk kesyirikan. Seperti mencit keur misalna kangge Nyi Roro Kidul sang sajabina. Eta dianggap biasa di masyarakat. Terus anu paling biasa deui mah nyaeta sasana syirik kecil asalna nyaeta naon? Ngagantungkeun jimat. Surga Kanjeng Nabi man ta'ala qata mimatan faqad asyrak. Sing sajalma anu gantungkeun jimat maka eta tos jatuh karena kemusyrikan. Sok sanaos syirik alitnya. Tapi alit-alit tidak ada syirik atau syirik mengabaikan. Suruh Kanjeng Nabi SAW. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul askar. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul askar. Anu paling kuring sieun suruh Kanjeng Nabi terjerumus aranjeun kabeh nyata tina kamusyrikan anu kecil anu alit. Para sahabat tumaros, wa masyirul askar ya Rasulullah, ari syirik anu alit teh naon ya Rasulullah? Suruh Nabi qala riya. Nyata riya hayang dipuji dina ibadah. Jadi upami Nabi sieun urang sadaya umatna jatuh terjerumus karena kamusyrikan sasanaos alit, komo atuh kamusyrikan-kamusyrikan anu ageungnya. Jadi kahiji doa anu kadua nyaeta mempelajari tauhidnya. Mentak sing semangat upami ngaos tauhid teh. Upami diroja ayeuna cenah aya pelajaran kitab tauhid. Kitab misal usul salasah kitab tauhid, ya. Eta teh kitab ngejelaskeun ngeunaan naon tauhid teh, naon kamusyrikan teh, boh syirik dina ucapan, syirik dina perbuatan. Matak saur para ulama ya, upami kaum muslimin mempelajari kitab tauhid hijinya. Anu kadua kitab akidah wasitiahnya Imam Ibnu Taimiyah, dua ieu we. Pegangan hirupna dua ieu we, insyaallah nyalametkeun dunia, nyalametkeun di alam kubur, nyalametkeun di akhiratna dua kitab. Dina masalah tauhid akidah. Ka hiji kitab naon? Kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anu kadua kitab akidah wasitiah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, mungkin manfaat mangga.
1: Baik. Hatur nuhun, jazakallahu khairan kana waleranana. Mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo anu naros, wabil khusus Abu Aisyah tadi anu linggihna di Gede Bage. Oge mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo urang sadaya. Toib, patarosan salajengna. Bismillah, assalamualaikum Ustad. Ustad, punten patarosan di luar tema. Abdi sareng Ibu Eis di Majalaya bade tumaros kodaruloh pun biang atawa napi abdi nembe beres operasi saatosna operasi kasadaran teu acan full janten teu ngalaksanakeun salat fardu enjingna tos rada sadar mung masih ngarintih masih nyeri Ustad. Sabada operasi janten sababaraha waktu salat kalangkung. Upami sholat anu kalangkung eta tiasa di kodoh henteu Ustad, disuunkeun penjelasanana hatur nuhun.
0: Baik. Anu henteu sadar atanapi anu pingsan ya, anu henteu sadar atanapi nu kapiuhan, aya dua hukum dina ngeunaan masalah sholat. Engke anu kapiuhan anapi teu sadar oge hukum benten dina ngeunaan puasa Ramadan. Anu dibahas ku urang ngeunaan sholat. Maka anu kapiuhan aya dua kemungkinan. Anu kahiji kapiuhan pingsan tersadar bada operasi boh ku obat bius tanapi anu sanesna boh memang tersadar akibatku akibat nyeri, maka tersadar ieu bisa dikategorikeun kelebet

0: anu tidur oge bisa dikelebetkeun kalebetna anu majnun anu hilang akal. Kuma anu kalebetna tidur upami pingsan atawa nepi teu sadarna nyaeta sa dinten sawengi nyaeta 5 kali salat. Jalmi anu pingsan ngan ukur 5 kali salat sawengi sa sadinten sawengi maka dianggapna eta jalmi tidur sehingga kudu dikodo 5 kali kodo. Tapi upami pingsan ngalangkungan 3 dinten memang ulama aya hilap beda pendapat dina masalah ngan anu rajin insyaallah upami pingsan saminggon pingsan sampai sabulan komo pingsan genep bulan mah maka dianggap hilang akal dianggap majnun maka ia bebas henteu aya qadha salat nya benten sang masalah puasa engke janten upami pingsan namung sa kedap maka tetap wajib mengqadha dina naleos dina nalika ingat gitu margi saur nabi jalmi anu kulem anu katiduran teu salat saur nabi kumaha man raqata ni salah wa filafat man nasa ni salah fali salaha idza zakaraha sing sajalma anu katiduran kasarean lupa henteu salat maka salat nalika ingat maka anu pingsan mung waktu sadinten sawengi nyaeta 5 kali salat wajib mengqadha dina waktu ingat kumaha cara ngodona nyusun upami teh mah subuh lohor komat deui engke asar komat deui engke magrib kedah nyusun sakumaha urutan salat nah barakallahu fikum
1: dan syukuran hatur nuhun jazakallahu khairan kana waleranana mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo anu naros wabil khusus Ibu Is tadi anu linggihna di Majalaya oge mugi manfaat kanggo urang sadaya. Taib salajengna Ustaz masih patorosan ngalangkungan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz anu dimaksud isim teh nu kumahanya abdi kapungkur kantos dipasihan ku sepuh isim. Ari ieu teh samodel jimat. Jimat anu kumaha tulisanna bahasa Arab mung teu ngartos tulisanna ieu teh kalebet kasirikan hatur nuhun ti Bapak Abdullah di Kopo.
0: Tahib barakallahu fikum. Janten mohon anu disebut isim, disebut jimat sareng sajabina eta teh sami margi anu dinilai sanes bentukna tapi hakikatna. Sok sanos dina hadisna teh man ta'alaqa tamimatan. Sing sajalma anu ngagantungkeun tak kecap ngagantungkeun teh nyaeta ku akibat atau ku sabab seurna jalmi jimat teh digantungkeun. Tapi kalau betul ge hukum jimat anu diangge, jimat anu dikepel, anu dipake ku batu aki, anu digelangkeun, anu dikangkorongkeun, anu dikubur, anu diasupkeun kana jero tubuh. Nyaeta anu disebut naon teh? Anu diasupkeun kana ieu naon teh namina teh? Susuk. Sarena sami berbentuk atau disebut dina hukum syariat tamimah. Sarena ngandung kasyirikan mung syirik nan jimat teh awalna asalna syirik alit, syirik kecil. Ya, serupa ulama. Ngan bisa berubah jadi syirik besar tergantung keyakinanana. Jadi urang sing sieun dina terjatuh kana syirik alit eta teh nya, sok sanos eta hukum asal syirik kecil. Jadi kaidahna umum sabab sabab Kanjeng Nabi man ta'alaqa tamimatan. Tamimatan teh dina susunan bahasa Arabna ieu teh nyaeta nakira. Susunan bahasa Arabna nyaeta kalimat syarat man ta'alaqa tamimatan. Tamimatan nakira nunjukkeun keumuman. Naon we bentukna? Rek geulang, rek jinjir, nu dikubur, nu dipake jadikeun rompi, jadikeun sabuk, nu dibengkeut, anu dijadikeun susuk jeung sajabina eta kalebet tamimah. Nya, kumaha cara tobatna dihancurkeun? Dihancurkeun, diruqyah dihancurkeun teras orang tobat ka Allah. Intina tobatna. Kadang-kadang susuk terus biasa dicandak deui atau nu dipendem di bangunan ditempelkeun terus hilang maka nu penting mah tobatna tobat dan nasuhan urang ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Hatur nuhun jazakallahu khairan kana walaranana mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo Abdullah di Kopo oge kanggo urang sadaya. Tapi bisa lajengna mangga ka palawargi diaturanan bilih aya patrosan ka palawargi tiasa nelpon tiasa naros langsung ka pangersa alusan ngalangkungan telepon di nomor 08122010043. Taib urang awaskeun deui patarosan ngalangkungan chat WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kumaha carana ngicalkeun rasa kasieun atanapi rasa ragu pami badai ngahancurkan keris anu aya di bumi titinggal ti sepuh kapungkur Ustaz. Naam, mangga.
0: Anu pertama yanti budaya syaitan teh wajib diyakini eta teh lemah ya. Bahkan syaitan teh ngaku sorangan kepayunan Allah ya. Yani syaitan nebikin kasumpah la ugyanahum ajma'in fa bi izzatika, nebikin kasumpah eta setan. Yani demi keagunganmu, naon tah bahasa Sunda demi keagunganmu teh atu. Demi keagunganmu ya Allah, la ugyanahum ajma'in, pasti erek di sesatkeun sakabeh anak Adam. Kumacak setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali cenah hamba-hamba anjeun anu marukhlis, anu arikhlas, anu ngamurnikeun ibadah, anu ahli tauhid. Jadi setan sendiri ngaku yang merasa lemah. Ya. Oke, okay. Inna qaida syaitan kana dhaifan. Yang tipu daya syaitan mah memang lemah. Jadi kudu yakin yang tipu daya syaitan lemah, gitu nya. Terus anu kedua, ulah sombong, ulah ujub. Ya, ulah dina harti ulah sieun ku syaitan tapi oge okay, ulah ujub. Gitu, ulah nantang-nantang gitu. Maka bacakan bismillah, minta tolong ke Allah, nyuhunkan pitulung ke Allah, bismillah. Kan dina bismillah teh aya isti'anah urang nyuhunkan pitulung ka Allah. Bismillah terus dihancurkan. Itunya. Upami aya gangguan ge, misalna gangguan eta dihilangkan ku cara diruqyah jeung sajabina. Ngan insyaallah tipu daya setan lemah ka jalmi-jalmi anu memang bener-bener urang mentauhidkeun Allah. Jadi murnikeun tauhid urang. Maka insyaallah Allah masihan kegiatan. Terus tadi bismillah eta kalebet dikir. Ya, maka diawas ayatul kursi, diawas surah Al-Fatihah ayat kursi, mana pengen dikir. Margi dikir teh memang pikeun ngusir tipu daya atawa gangguan-gangguan setan. Wa iman ya zagannaka syaitan, nazgun fasta'id billah. Pami urang meunang gangguan setan, maka fasta'id billah. Pek geura nyalindung ka Allah. Pami urang ngalangkung ning tempat anu urang sieun ya, ku Nabi diparentah pikeun urang ta'awud. Sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam manazal manzilan. Sing sajalma anu naon anu singgah di hiji tempat nya faqala tuluy maca tuh perengkeun faqala tuluy maca a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq nyata minta nyalindung ka Allah adu nyalindung kana kalimat Allah nu sampurna tina kajahatan anu terciptakeun kumaha sareng Kanjeng Nabi lam yadurahu syai hatta yarhal min manjil hidalik maka moal aya gangguan naon bae ge syai'un teh naon bae ge rekti jin rekti setan rekti sato galak rekti manusia jahat hatta yarhal min manjil hidalik nepikeun ka ninggalkeun eta tempat maka ieu cek pribadosna teh doa di rest area tanya urang mampir ka rest area baca doana a'udzu bikalimat tamati min syarri ma khalaq oke urang ngalangkung tempat anu pi kasieunan misalnya baca. Jadi nyalindung, dikir teh ngusir setan anu matak nyalametkeun ka hiji jalmi tina bara bahaya, masyaallah. Ya. Jadi insyaallah ku cara kitu urang diselametkeun, pami urang hoyong ngahancurkeun benda-benda anu dianggap baheula aya ngandung kamusyrikan nya, sapertos dianggap jimat jeung sajabina. Nah, barakallahu fikum.
1: Dan matur nuhun, jazakallahu khairan kana walaranana. Mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo anu naros oge kanggo urang sadaya. Oke, simkuring maparin uninga kepala wargi pemirsa Roja TV Bandung. Oke, kaum dangu Radio Roja Bandung. Andung ngintunkan patarosan ngalangkungan chat WhatsApp. Supados dicantum ke nami sarang domisilina ti palih mana. Toib. Salajengna Ustad. Urang awas kendai patarosan perantos selebet. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Punten Ustad dupi patarosana di luar tema pengintun Ustad. Punten dupi zakat emas atau nepi zakat penghasilan tiasa berbentuk makanan saurna hatur nuhun.
0: Hukum asal zakat teh kedah sesuai sareng jenis anu di zakatan upami tatanen nyata tanen upami emas peraknya emas peraknya anu dikiaskan emas perak teh karena nilai mata uang. Terus upami memang perdagangannya anu didagang kenana. Mung sareng para ulama upami aya kamaslahatan maka kenging upami zakat emas atawa nepi zakat uang kertas teh mah tarbi zakat uang, zakat mal, uang tiasa dipeserkeun kana makanan pokok nya upami dikhawatirkeun ke upami uang mah diangge hal-hal anu sifatna haram. Janten kemanfaatanna kirang atawa nepi kirang maslahat. Tapi hukum asalna teu kenging kecuali memang aya kemaslahatan. Maka saya na zakat emas keluarkan emas, zakat emas, zakat uang keluarkan uang, saya nak gitu. Tadi aya protarosan zakat profesi. Dina Islam, dina syariat urang anu roji pendapat anu kuat teh aya zakat profesi, maksudnya zakat gaji tiap bulan. Tapi apa zakat profesi sebagai seorang dokter misalnya nya gaji sanes tina gaji bulanan tapi gaji pro zakat tina harta anu tos dikembalikeun ana. Model uang misalnya dikembalikan kena dikeluarkan zakatnya. Mungkin ya zakat profesi nu hartosna zakat bulanan tina gaji misalnya. Sebab zakat mah syaratna kedah aya haul 1 tahun. Kedah aya nisab oge syarat zakat teh. Jadi henteu wae masalah setiap gajian zakat. Anu setiap panen kakara eta zakat pertanian. Setiap panen eta mah zakatna. Henteu aya haulna zakat pertanian mah. Pemi zakat emas, perak, anu dikiaskan ke uang, maka ayah haul kedah setahun heula. Ngitangna haul teh tahun, bulan-bulan, tahun-tahun hijriahnya. Sana setahun masehi, bulan-bulan masehi. Nah, barakallahu fiik.
1: Taib, hatur nuhun, jazakallahu khairan, karena walerna nana. Mudah-mudahan tiasa manfaat, kanggo anu naros, oge kanggo urang sadaya. Taib, salajengna urang pasian kesempatan ka pamirsa Roja TV Bandung, bilih aya patarosan mangga palawargi tiasa naros langsung ka pangersa Ustad ngalengkungan lain telepon di nomor 0812-2010-0043. Tip urang cobi angkat patarosan ngalengkungan telepon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya,
1: tip sareng saha Bapak
2: di
1: mana punten?
2: Di Majalaya.
1: Masyaallah. Tip sareng saha Pak punten?
2: Padidi.
1: Padidi di Majalaya. Nah, Padidi mangga Padidi.
2: Ya, ya bari saroskeun ieu dina perkawis Al-Qur'an dina ngadua. Aya nu nyangkeun upami ngadua teh pan kada alaunan saurang teh. Bari ka kuping nyalira. Aya de anu nyebatkeun ngadua mah ulah gogorowokan cenah. Adi pangerahan mah kenging. Tah eta saroskeun teh. Mun sakitu bisa ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz.
0: Tayyib barakallahu fikum. Ngadoa memang Allah merintahkan dina ayat Al-Qur'an ngadoa teh kedah alon pinuhku tadarru ya udullaha tadruan wa khufyatan. Pek aranjeun geura ngadoa ka Allah teh tadruan handap asor ngarendahkeun diri di payuneun Allah wa khufyatan. Khufyah teh nyaeta alon. Dina hadis saur kanjeng Nabi irba'u ala anfusikum fa innakum laysa tad'una qa'iban saur kanjeng Nabi sing nyaah ka diri aranjeun teh gitu sing nyaah ka diri aranjeun ieu entong tarik-tarik dina anjeun dikir dina anjeun ngadoa ieu teh dina kesempatan jeung para sahabat harita dina perjalanan anjeunna dikir, aranjeunna dikir bari rada tarik. Sorokan jeung Nabi irba'u la anfusikum. Sing nyaah ka diri aranjeun nya ni alon ari anjeun dikir ngadoa. Fa innakum tad'una Allah sabab aranjeun teh ngadoa ka Allah. Laisa ghaiban zat anu henteu zat anu sanes ghaib Allah teh. Zat anu henteu tuli Allah teh, anu henteu torek Allah teh. Jadi dina hadisnya nunjukkan yang orang ngadoa teh kedah alon, ya. Kedah handap asor, orang teh kedah alon. Hukum asal dikir adalah asir, saudara para ulama. Al aslu fi dikir aywa doa asir. Hukum asal doa jeung dikir teh nyaeta sir. Sir teh kumaha? Alon mung kapireng kangge urang hungkul nyalira. Tapi dina kesempatan atau tapi dikecualikeun dikir anu memang kedahna tarik sapertos adzan. Adzan teh dikir eta teh. Kedah tarik adzan mah. Matak Nabi milih Bilal teh naon sabab suarana lantang, tarik. Jadi nu adzan teh anu suarana tarik. Naon ieu contohnya talbiyah. Talbiyah teh dianjurkeun ulah alon-alon tarik talbiyah. Sabab eta perintah Malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum asalna doa dikir teh nyaeta asir ieu kaedahna. Oge deui ari doa asir teh langkung khusyuk ka urangna. Langsung langkung khusyuk ka urangna. Oge langsung langkung nunjukkeun keikhlasan gitu nya. Entar sareng mata komo doa bari dilagukeun bari dinyanyikeun gitu misalnya robana ya robana misalnya banyak sok ditarikeun jadi dikir mah dikir ngadoa teh di sirkeun hukum asalna sirteun eta suara nu kapireng ku diri urang nyalira tapi anger kudu digerakeun si lisan teh kudu gerak eta sir teh ulah dina jero hate din jero hate mah teu kaci kitu nya maca Quran dikir teh kenging dina lebet manah teh kenging kedah aya dilafadkeun nyata bergerakna lis letah urang teh gerak matak para sahabat kantos naros ka para sahabat nusanesna kaifa ta'rifuna bikiratin nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha cenah aranjeun terang bacaanna nabi dina waktu salat dohor salat asar kumaha anyaranjeun terang nabi maca saur para sahabat bitiru bilihyatihi terang abdi sadaya terang teh nyata ku cara bitiru bilihyatihi nyata janggotna nabi cenah iya oyag-oyagan jadi berarti nabi teh ngagerakeun lisanna gitu ya, jadi salat dohor salat asar teh teu kaci upami urang mung dina jero mana hungkul babacaanna teh kedah digerakeun teh namanya sir. Nampar kalau fikum.
1: Nah, atur nuhun karena walaranana jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan tiasa manfaat bil khusus kanggo Pak Didi tadi anu naros anu linggihna di Majalaya. Oke, mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo urang sadaya. Tep urang cobi angkat teh patarosan ngalengkungan lain telepon di 08122010043. Mangga, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Tep sareng Ibu Sahat di mana Ibu?
3: Sama Erlin di Soreang.
1: Ibu Erlin di Soreang. Mangga patarosanana Ibu.
3: Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa ya.
1: Iya, mangga. Silahkan.
3: Ini mau tanya ini Pak Ustaz mengenai zakat utang piutang. Itu memang ada. Jadi ada saudara saya pinjam perhiasan. Apakah zakatnya itu berpindah ke yang meminjam?
1: Nah.
0: Sudah?
3: Ya, gitu aja.
0: Iya.
1: Baik, hatur nuhun. Ibu Erlin,
3: ya.
1: Mangga Ustaz.
3: Nuhun, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, karena ibunya bahasa Indonesia, saya coba bahasa Indonesia juga. Jadi piutang itu ada dua jenis. Piutang itu orang yang utang kepada kita ya. Piutang yang diharapkan bayar, jadi diduga kuat dia akan membayar kepada kita, maka piutang itu adalah milik kita, maka kita yang wajib zakat. Yang punya harta itu yang harus menzakatinya, bukan yang pinjam. Tapi kalau piutang yang dianggap orangnya tidak mungkin bayar gitu, sudah tahu kita gelakatnya sudah berpuluh-puluh tahun, maka itu dianggap ya tidak dianggap sudah hilang, jadi tidak perlu lagi untuk dizakati. Nah sekarang pinjam emas, maka tentu yang memiliki emas itu yang harus membayar karena itu emas miliknya, tidak berpindah zakat kepada yang meminjam. Dan yang meminjam emas itu bukan miliknya, berarti dia dianggap tidak mampu untuk membayar zakat ya. Karena zakat bagi yang mampu mencapai nisabnya. Dan mohon diperhatikan, ini masalah emas khususnya ibu-ibu ya. Pendapat yang kuat, ada khilaf ulama tentang emas yang dipakai. Karena ada kaidahnya bahwa la zakata fi malil kunyah, tidak ada zakat setiap harta yang dipakai. Contohnya apa? Dalam hadis disebutkan laisa 'alal muslim fi farasihi zakatun, tidak ada zakat bagi muslim pada kuda-kuda mereka, yakni kendaraan-kendaraan mereka. Maka mobil yang dipakai walaupun miliaran harganya enggak ada zakatnya. Rumah yang mungkin dia punya dua rumah yang harganya miliaran enggak ada zakatnya. Tanah juga milik dia enggak ada zakatnya, kecuali yang memang dia spesifikkan untuk dijual belikan, yaitu zakat perdagangan. Jadi pendapat yang kuat bahwa zakat ibu-ibu yang dipakai, maka itu juga tidak ada zakatnya. Adapun dulu dalam hadis-hadis ada yang pakai satu cincin saja ketika enggak dizakatin, lalu Nabi marah mengatakan itu adalah cincin yang terbuat dari api neraka, dan itu hadis-hadis sahih, itu adalah zakat periode Mekah. Jadi zakat di periode Mekah dulu memang zakatnya seperti itu. Setiap punya harta dizakati walaupun kecil, tidak ada nisabnya. Tapi sudah periode Madinah berbeda, ada nisab, ada haul, ada ukurannya. Maka hadis-hadis tentang ancaman neraka bagi yang pakai cincin belum dizakati, padahal mungkin cincin dipakai hanya berapa gram saja. Maka ini adalah hadis-hadis zakat Makiyah, zakat periode Mekah maksudnya. Jadi pendapat yang kuat, ibu-ibu yang punya emas, dipakai emasnya enggak ada zakatnya. Kecuali zakat itu ketika emas itu disimpan. Itu pun dengan syarat ya berlaku mencapai nisab, yaitu 85 gram emas. Dan emas yang mahal, emas yang 24 karat yang bagus, yang itu ukuran nisabnya ya. Demikian, dan nanti dikiaskan uang. Jadi uang mencapai nilai nominal harga emas yang bagus ya. Baru dikeluarkan zakatnya artinya 2,5%. Nah, barakallahu fikum.
1: Hatur nuhun jazakallahu khairan san kana walaranana, mudah-mudahan tiasa kahartos, wabil khusus kanggo Ibu Erlin tadi anu naros anu linggihna di Soreang. Oke, mudah-mudahan tiasa manfaat oge kanggo urang sadaya. Teu besar urang angkat deui Ustaz, patarosan ngalangkungan telepon di 08122010043. Mangga. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saha ti mana?
4: Abdi, hamba Allah ti Bandung Timur.
1: Hamba Allah ti Bandung Timur. Taib, mangga.
4: Badai itu maras, Pak Ustaz. Dupi upami urang kenging didolimi ekonom ya kusaha gitu. Ras upami urang ngawalar rate dolim eta anu kumaha anu biasa deket ka urang janten malik urang nu dolimna itu pala tanah kumaha Pak Ustaz nyengken katrak-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar, sekedap ibu. Ibu biasa diulang patarosanana ibu. Taib ibu patarosanana biasa di enam. Upami didolimi teras kumaha ibu?
4: Patarosanana kieu. Dan upami urang didolimi, kan aya nu ngadolimi. Teras urang teh ngawarna teh kumaha anu tiasa sampai ka jantan urang nu malik dolim deh ka anjeuna kitu tah. Eta jawab kaleran kumaha eta nu jantan kitu teh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun patarosanana mangga kapang lisa lisa.
0: Jantan pami urang didolimi nya. Maka bentuk ngabalesna kumaha lamun urang ge kaasup dolim deui gitu. Jadi pami urang didolimi membalas ke kedoliman serupa gitu kan, eta teh naha kedoliman atanapi henteu misalnya. Maka seorang muslim atanapi jalmi muslim saya nama pami urang didolimi, urang serahkeun ka Allah Subhanahu wa taala nya. Syukur-syukur pami urang ngahampura. Margi pami jalmi mudah ngahampura ka jalmi anu ngadolimi misalnya, maka ieu langkung saya baris menang nyata pangampura oge ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan jalmi didolimi aya kaistimewaan kahiji doana mustajab. Nyata lamun eta jalmi ngadoa teh maksudna ngadoa ngabales gitu nya. Karena eta kadolimana misalnya ya Allah ya jalmi tos dolim ka abdi ya Allah sing binasa misalnya, tah ieu doana mustajab maksudnya. Sabab ngadoakeun goreng teh moal ditampi ku Allah angin jalma nu ngadoli anu didolimi. Kartos, ulangi deui. Doa goreng ku Allah moal ditampi. Misalnya ya Allah ya jalmi sing binasa misalnya. Mulai tapi kalau sampai teh doa agak gorengan, kecuali jalma anu didolimi. Namun ngajerit ke Allah, maka saur Nabi laisa bainahu bainallahi hijab. Eta jalma sareng Allah henteu aya penghalang, mustajab. Bahkan walau kana kafiran sanajan eta jalma kafir. Namun ngadoana ka Allah minta ka Allah
5: kafir.
0: Kusab eta jalma didolimi. Maka baris mustajab. Maka saur Nabi ittaqi da'watal madlum. Sing-sian anjen ku doana jalma anu didolimi. Sebab mustajab. Lamun cenah cek kita jalmi binasa sia, binasa betulan. Mata sing-sian. Taina cenah urang kumaha lamun malas kadoliman nya ku cara ngadoakeun, maka dikengingkeun mung eta teu utama. Anu utama mah urang ngahampura, ya. Margi sam jalmi sering ngahampura ka jalmi anu ngadolimi, maka Allah baris oge masihan magfirah sareng pangampurana. Barakallahu fikum.
1: Hatur nuhun jazakallahu khairan besar kana waleranana, mudah-mudahan tiasa kahartosnya kanggo Ibu Iis nami Ustaz di Kiara Condong. Anjeunanana pendengar setia Ustaz Roja TV sareng Radio Roja Bandung.
0: Saha atunya anu ngadolimi nate sing dipasian kasadaran Ce Iisnya.
1: Amin amin Ustaz. Tayib. Tapi bisa lancengna orang sopi angkat deh patarosan ngalangkungan telepon di 08122010043. Mangga dihaturanan. Assalamualaikum. Ya, parantos lebet mangga. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak sahat di palih mana Bapak? Ya. Mangga Pak. Parantos lebet. Sarang sahat di mana?
5: Sarang Usep.
1: Pak Usep, Usep, Pak Usep di Palih mana Pak Usep?
5: Di Bandung.
1: Pak Usep di Bandung. Mangga Pak Tarosanana, Pak. Taib, kodarullah terputus Ustaz. Taib, mangga di cobian deui ka Bapak Usep. Tiasa nelpon deui ka nomor 0812-20-00-043. Mangga. Taib, assalamualaikum. Ya, tiacan tiasa kasambungkeun urang cobi auskeun deui patarosan anu parantos seueur lebet ngalangkungan chat WhatsApp Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana nam Ana Ahsan dari Lembang, bade tumaros upami ngaruat lembur kalebet sirik Ustaz, teras upami aya nyuhunkeun iuran ruatan kumaha sayana? Cara nolakna teh kedah kumaha Ustaz? Hatur nuhun. Nah, mangga.
0: Taib, pribadi sekirang terang kumaha sistemna nya ieu ruatan teh, maka teu tiasa ieu mun upami memang aya pelanggaran syariat kumaha upami cenah nolakna. Nya upami tiasa didugikeun bahkan disampaikan secara sopan, secara baiknya pemitiasa diingkaran pemeta pelanggaran syariat, maka diingkari, minimal mengingkari teku kumanah kukolbu ku hati eta panggal malamana iman ya. Mungpedos masa ruatan teh terang kumah cara na sistem nanya barakalakum
1: denuhun walaranana jazakallahu khairan. Mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo anu naros oge kanggo urang sadaya. Teh besar rupina patarosan ti Bapak Ahsan tadi merupikan patarosan terakhir penulisnya dina kesempatan ieu. Teh bisa teu acan urang tutup pasamuan urang dina enjing-enjing ieu dihaturanan ka parang saulusan kanggo ngadugikeun ikhtitam bangga astagfirullah masyukur.
0: Teh para wargi kaum muslimin wal muslimat kaum daung sadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon anu diudikeun ku urang tadi, anu dibahas ku urang tadi nyaeta ngeunaan kumaha patokan-patokan ibadahna para salafus saleh. Sebab ibadah teh mangrupakeun inti diutusna para nabi, ibadah teh inti urang diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ibadah teh inti diturunkeunna Al-Qur'an, diturunkeunna wahyu-wahyu Allah, diutusna para nabi. Maka penting pikeun urang terang kumaha patokan-patokan ibadah, sangkan ibadah urang teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, sangkan ibadah urang teh nyaeta kenging ganjaran. Ya. Jadi ibadah teh aya nu sekedar ditampi. Tapi teh kenging ganjaran. Aya ibadah teh anu dua-duana nya ditampi ku Allah nya kenging ganjaran. Misalna salat, aya nu salat teh nu penting masah ditampi ku Allah sesuai rukun syaratna. Ngan ganjaran teh aya naon sabab khusyukna kirang. Tengah gunakan metode-metode tadi sakumano kurang dibahas insyaallah tadi kayak uang bahas di kapayuna, mudah-mudahan Allah masihan waktos ka urang sadayana. Jadi pada prinsipna hayu urang ibadah numutkeun kumano dicontohkeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nu paling pentingnya nyata ilmu. Ieu pisan anu ku urang ayeuna dikaji pamugi janten bekal urang sadayana. Manfaat di dunia, barokah di dunia wal akhirah. Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan aya barokah manfaatna. Barakallahu fikum.
1: Nah, syukuran jazakallahu khairan ngahaturkeun sewenuhun ka pangrasal ustad anu parantos maparinan waktosna kanggo urang sadaya ngadugikeun materi oge ngawaler sababaraha patarosan anu parantos lebet. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kasehatan oge panang tayungan ka pangrasal ustad. Allahumma amin. Oge simkuring ngucapkeun hatur sewenuhun jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pamirsa Roja TV Bandung, oge kaum dangu Radio Roja Bandung, tina sagala rupi perhatosanana, oge hapunten masih kene seueur patarosan ngalangkungan chat WhatsApp teu tiasa diajengkeun dina dinten ieu sadayana kumargi waktosna teu nyekapan. Mangga palawargi tiasa ngadangukeun dieu kajian ieu dina waktos anu sanesna. Oge sim kuring salaku panata acara Pang Jajab Catur nyungkeun dihapunten, bilih sim kuring cumarios kirang patotos, bilih aya bahasa anu kirang kahartos, pondok nyogok panjang nyugak bobosa panon carang sapakan, tiluhur sausap rambut dihanap saibas dampal, nedak samudayaning segala rupi kahilapan sinareng kalepatan dihapunten. Tayib sim kuring pamit undur ti rohangan, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna. Orang tutup pasamuan ieu ku doa kaparatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
0: Terkadang urang sok nyangkinya hade cek urang cantang tuh padahal munggu Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek urang mah padahal munggu Allah mah teteh saya pisan. Kumari gitu Allah subhanahu wa ta'ala ngadawukeun.
6: Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

0: Dahu Allah Subhanahu wa taala kadangkala naon anu dianggap goreng ku aranjeun justru hade. Sebaliknya naon anu ku aranjeun pikar resep juga cinta justru goreng mung Allah mah. Allah Maha uninga aranjeun mah teu nyaho jaur Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah anjeunna nyarioskeun. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min ni'matin tunzika 'anillah. Musibah lamun eta musibah ngadeketkeun anjeun ka Allah leuwih hade tibatan nikmat. Namun eta nikmat teh mo pohokeun matak anjeun poho ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hayu urang entong nuduh goreng ka Allah di mana Allah maparin ka urang hiji kajadian anu mungkin urang teungeuna hate. Tapi urang kudu syukur, urang kudu baik sangka ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jal Ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: وقضى

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: نور من القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Taubat nasuha.
2: Taubatun nasuha.
1: Taubat yang sebenar-benar taubat.
2: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
8: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirata lahi.
7: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
2: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
9: Al-Qur'an.
10: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajula yusalli sittina sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan. Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya in bisatal kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idha sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud, maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas tujuh anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha, ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun, dia rukun salat. Sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Allah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin, disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
1: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
2: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
0: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
5: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.

0: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surah Al-Ma'un Allah katakan,
1: fawailul,
0: celaka orang-orang yang solat. Apa yang tidak solat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun Cahaya Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ta

0: Yasin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril kepada Harun.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."
1: Qala

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya, dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu, berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutila, maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran? Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak. kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha Hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan Sunnahnya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya, selama-lamanya, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW? Apa bukti Anda, wahai saudara-saudariku, Anda telah berpegang teguh dengan Al-Quran? Apa bukti Anda, wahai saudaraku, bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan satu perkara. "Idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, buta beliau berdakwah ke suatu tempat, seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliaulah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu' seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya dan berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya, menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqan, suhqan liman baddala dini, celaka, celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
2: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari 1 kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evri Darin Mdaci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
3: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Namun APH 2 dan APH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
1: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
4: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
5: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah, saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
4: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
5: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain, yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu. Dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian gitu.
1: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
6: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
7: Empat pelaku yang dengan sengaja melakukan pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di wilayah Pangandaran dengan mengadakan mengedarkan benih-benih lobster atau BBL yang tidak memiliki perizinan usaha dari pemerintah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah, OPD terkait.
8: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
9: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira nggak bisa, dia bisa, kita independen.
10: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
9: Banyak keluhan ya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
10: Agak meleset ya, Pak?
9: Ya, agak meleset.
1: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
11: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M, yang dipaksa membuat narkoba, disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila. Korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
12: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditetap pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum, segala macam.
13: Luka bakar apa, Kang?
12: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
11: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.

0: menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
1: Di Lenteng Agung lumayan macet lah, lebih kondusif, masih indah. Libur sekolah liburan.
0: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
3: Nurun minal Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Wa rasulullah ma ba'du. Syaikhul Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita dapat bersua kembali. Dan kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, yang disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullahu Ta'ala. Pertemuan yang ke-22 ini di Roja TV yang rutin kita simak setiap Senin siang ini akan membawakan masih dalam tema sifat ahli neraka, yaitu kerusakan maksiat. Materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama. Dan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun di layanan telepon di nomor yang sama, baik telepon WhatsApp ataupun layanan telepon biasa di 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kembali kita melanjutkan kajian kita tentang silsilah al-mujrimin, di antara deretan orang-orang yang mereka masuk dalam kategori al-mujrimun, mujrim, orang-orang yang mereka melakukan perbuatan kejahatan dalam pandangan agama ini. Dan itu masuk di antara min sifati ahli nar, sifat orang-orang mereka akan menjadi penghuni neraka. Kali ini insyaallah pembahasan kita adalah al-asi, yakni pelaku maksiat. Di antara yang akan terancam dengan jahanam adalah mereka para pelaku maksiat. Maksiat adalah lawan dari taat. Yang diperintahkan kepada kita adalah bagaimana senantiasa kita mentaati Allah dan Rasulnya. Dan itu yang akan membawa kepada keberuntungan. Wa ma yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Hakikat orang yang beruntung adalah orang mereka hidupnya senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, yang akan berlanjut nanti keberuntungan di akhirat dengan mendapatkan jannatul na'im. Sebaliknya, para pelaku maksiat, orang yang mereka terancam dengan jahanam, dengan neraka. Wa ma ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau adzabum muhin. Barang siapa yang mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas-batas Allah, melampaui batas-batas agama, Allah akan masukkan mereka, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Maksiat, siapa itu yang dikatakan al-asi, pelaku maksiat? Ini setiap orang mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Orang mereka melampaui, melanggar batas-batas Allah. Setiap orang mereka durhaka kepada Allah dengan maksiatnya, siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, kalau diperintah tidak segera melaksanakan, kalau dilarang malah dia melaksanakan, ini adalah para pelaku maksiat. Dan para pelaku maksiat ini, orang-orang yang mereka sungguhnya pertama kali dia jahat kepada diri sendiri. Dia mendzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena dengan kemaksiatannya itu berarti dia telah menuntun dirinya menempuh jalannya ahlun nar. Menempuh jalannya para penghuni neraka. Sebagaimana yang tadi ayat yang telah kita bacakan, juga di antara ayat yang lainnya Allah katakan, "Wa man jaa bisayyi'ati." Barang siapa yang mereka, barang siapa yang datang kepada Allah dengan as-sayyi'ah, dengan keburukan. Itu amalan-amalan yang bertentangan dengan ini perintah dan larang Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang bertentangan dengan garis-garis agama, aturan Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia datang kepada Allah dengan keburukan, itu dengan maksiat-maksiat. Fakubbat wujuhuhum finnar. Dia akan ditelungkupkan wajah mereka ke dalam neraka. Dia akan diseret, telungkupkan wajahnya, dilimpar ke dalam neraka. Hal tujuzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah ini semuanya, balasan ini semuanya didapatkan kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Sehingga para pelaku maksiat mereka telah mendzalimi diri sendiri karena dia telah menuntun dirinya, menyeret dirinya ke dalam ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pelaku maksiat, dia terang-terangan atau tidak, dia sadar atau enggak, dia adalah orang yang telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang yang mereka taat kepada Allah Ta'ala. Dan neraka itu dimasuki oleh orang-orang yang mereka durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sabdanya, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku, mereka semuanya akan masuk surga. Setiap umatku ini kaum muslimin. Karena untuk masuk jannah itu syarat pokoknya adalah majil muslim. Adapun kalau dia kafir, walaupun tidak kelihatan secara umum itu di mata manusia dia tidak maksiat, artinya tidak berzina, bungan tidak makan riba, kunan tidak membunuh, kunan tidak minum khamr, secara bahir kelihatannya baik. Tapi kalau dia kafir, kekafirannya menjadikan kebaikannya enggak berarti di sisi Allah Ta'ala. Karena amal-amal baiknya orang kafir terhapus dengan kekafirannya, terhapus dengan kesyirikannya. Sehingga amal mereka dikatakan Allah dengan ungkapan kasara bin biqi'atin, kayak Fata Morgana,

0: Sang Sura adalah debu yang berterbangan. Kayak debu yang berterbangan. Yang tidak bermanfaat sedikit pun. Muspro hancur berantakan. Maka maksudnya kullu ummati adalah kaum muslimin. Umatku, semua umatku akan masuk surga. Illa man abah, kecuali orang enggan masuk jannah. Atau umatnya adalah umat secara keseluruhan, umat-umatul dakwah. Umat itu ada maknanya, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Kalau umatul dakwah itu artinya semua manusia menjadi objek dakwah, sehingga Yahudi, Nasrani, dan yang lain-lainnya yang mereka berada atau hidup di zaman kerasulan Rasulullah SAW. Semua umat Nabi asalnya akan masuk jannah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan ya Rasulullah, wa man ya'ba, masa sih ada enggan ya Rasulullah, siapa itu sih yang enggan untuk masuk jannah? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia taat kepadaku akan masuk surga. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku maka akan masuk neraka. Tapi dia telah enggan untuk masuk surga. Ada yang mereka enggan masuk surga itu totalitas. Sama sekali dia tidak akan mencicipi surga. Mereka adalah orang-orang kafir, musyrik, munafik, i'tiqadi. Mereka akan kekal di dalam neraka. Ada yang mereka anggap masuk surga awal. Artinya dia akan boleh jadi diadab dulu di jannah. Mereka adalah muslim yang menyambut Nabi dengan keislamannya. Tapi dia punya dosa-dosa yang belum dia taubati. Allah belum mengampunkan pula. Sehingga dia pun meringkuk dulu ke jannah. Lalu dientaskan dari kekalnya jannah. Dipindah ke surga, itulah yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun, yaitu mantan-mantan jahanam. Dan rata-rata, para pelaku maksiat ini karena mereka hidupnya tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Telinganya mereka sumpel dari peringatan hidayah. Maka penyesalan mereka itu, apa kata Allah? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan seandainya kami dulu mau mendengar, mau menyimak pitutur agama, menyimak nasihat agama, mau mendengarkan baik-baik, lalu dia mau memikirkan dengan akalnya, dia mencerna baik-baik, dia merenung, niscaya mereka akan tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Para penghuni neraka sa'ir rata-rata mereka, orang yang mereka layak kilun, tidak menggunakan akal mereka. Sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka semata. Dan para pelaku maksiat ini, dia telah jahat, mujrim kepada diri sendiri. Karena maksiat ini akan turisudul mewariskan kehinaan. Pelaku maksiat itu dalil. Pelaku maksiat itu hina. Hina. Lihatlah. Tidak pantasnya orang yang mereka bermaksiat, kata Allah, yang sangat umum banget. Yaitu ngisep rokok. Ngisep rokok. Antum lihat orang isep rokok, apalagi kiai, apalagi ustad. Wah, ustad ngisep rokok dan rata-rata orang nyekal rokok itu tangan kiri. Tangan kiri, gak pantas tangan kiri, karena memang temannya setan. Tangan kiri. Dan brengsek banget. Apalagi ustadz kemudian dia perokok, itu akan cari-cari dalil bahwa dengan rokoknya itu malah berpahala. Nyata nih, saya dengan rokok gini ya bisa ngajar ya, bisanya saya ngajar ya kalau saya ngerokok gini, sehingga ngajar biar kelepas, kelepus, kelepas, kelepus. Atau ada lagi yang brengsek banget, apa kata dia, setiap isapan rokok itu dia akan menghasilkan pahala. Saisapan, sepul, subhanallah. Ngisepul, masya Allah. Ini setan, yang kayak gini setan. Sehingga dia ajari orang awam, masyarakat awam melakukan hal yang akan merusak, melakukan hal yang akan menghancur dan membinasakan, bahkan dipoles dengan yaitu agama. Ini karena ada kerusakan dalam ini otaknya itu. Orang kafir aja tahu bagaimana mudharatnya rokok. Bahkan mereka ingatkan di setiap bungkus-bungkus rokok. Sehingga super tebel. Lihatlah bagaimana inanya orang mereka itu minum khamr. Dalil. Masyarakat tidak akan memandang mulia. Rendah. Apalagi memang peminum khamr sering membuat kekacauan. Membuat keributan. Lihatlah pula orang yang mereka yaitu judi. Judi online atau offline. Dalil. Akan sering menjadi rusuh kehidupan rumah tangganya. Dan juga rusuh di tengah-tengah masyarakatnya. Lihat pula orang-orang mereka, apalagi bersina, bagaimana mereka akan jatuh martabatnya, akan menjadi hina, rendah, dalam pandangan mata manusia. Maka Allah katakan tentang orang-orang mereka, durhaka kepada Allah, wadhuribat alihimudzillah walmaskanah, wabau bighadabi minallah. Mereka akan diliputi dengan kehinaan. Mereka akan kembali dengan kemurkaan Allah, akan menghadapi kemurkaan Allah. Apa sebabnya sih? Satu di antaranya adalah dzalika bima asaw wa kanu ya'tadu. Mereka ini suka bermaksiat dan bahkan yaitu semakin menjadi-jadi maksiat yang dia lakukan itu. Dan lihatlah pula bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang dampak perbuatan maksiat yang mereka lakukan akan menjadikan lemahnya umat ini. Dilemparkannya dalam kehinaan. Nabi ketika mengingatkan tentang maksiat riba, maksiat yaitu hubbudunya, idza tabayatum bil'inah, jika di antara Anda telah bertransaksi dengan model inah, satu di antara cabang muamalah ribawi. Wa khattum atnabal baqar wa raditum bisar'i, kalian telah asyik dengan ekor-ekor sapi, kalian telah ridha dengan cocok tanam kalian, dibuat asyik dengan ternak dan kebunnya. Sehingga kalau sudah ngurusi ternak dan kebun, lupa segala-galanya, termasuk lupa beribadah kepada Allah, lupa memenuhi panggilan Allah, lupa melakukan ketaatan, tenggelam dalam kesenangan duniawinya, lalai. Wa taraktumul jihad. Orang yang mereka hatinya telah dikuasai dengan hubbud dunia, kecintaannya kepada dunia itu berlebih, sampai membuat lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa akan kematian, lupa mempersiapkan hari setelah kematiannya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan. La yang zimuhu hatta tarju ila dinikum, yang Allah tidak akan cabut kehinaan itu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. sampai kalian kembali kepada agama milik kalian. Sehingga itu kemaksiatan riba, kemaksiatan hubud dunia akan mengantarkan kepada yaitu kinaan. Allah campakkan dalam kinaan. Dan itu adalah sejarah perjalanan hidup manusia. Allah pun memberikan contoh. Bahkan contoh yang sangat nyata adalah para sahabat Nabi. Di perang Uhud, di antara pelajarannya adalah kemaksiatannya sebagian para sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW membuat mereka ditimpakan musibah oleh Allah Ta'ala. Walaupun kemudian Allah pun memberikan kemenangan dan Allah terima dan Allah ini terima taubatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Insiden Uhud, Nabi perintahkan pasukan pemanah yang jumlahnya kira-kira 50 orang untuk tetap bertahan di Bukit Rumat, Bukit Uhud, Bukit Pemanah untuk melindungi pasukan muslim yang di bawah, untuk menghalau musuh yang akan mendekat, untuk mengusir musuh yang akan menyerang dari belakang. Pesan Nabi betul-betul ditekan-tekankan, jangan turun. Jangan turun. Walaupun melihat kami menang atau kalah. Walaupun melihat kalian menang, lihat kami telah melangkai bangkainya para musuh. Walaupun kalian melihat kami telah, bangkai kami telah dilangkai oleh para musuh. Walaupun kalian melihat jasad kami telah dipatok-patok oleh burung. Jangan turun. Sampai ada utusan yang memerintahkan mereka turun. Begitu perang Uhud telah dianggap selesai, Khalid bin Walid, jenderalnya kafir, sudah mulai menggiring pasukan ke Mekah, dan muslimin yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Nampaknya yang di atas Bukit Rumat ini ikut tertarik ingin mengumpulkan ghanimah. Sehingga mereka mengajak teman-temannya, ghanimah, ghanimah, mari kita kumpulkan, ikut kumpulkan ghanimah. Diingatkan sang komandan, tetap aja, gak peduli. Dari situlah insiden Uhud terjadi. Khalid bin Walid begitu melihat pasukan pasukan pemanah itu turun, sehingga tinggal berapa gelintir orang, Khalid langsung membawa pasukannya kembali ke medan pertempuran, melalui yaitu penguasaan Bukit Rumat, maka terjadi insiden Uhud yang sampai memakan korban 70 suhada Uhud. Ini adalah termasuk di antara contoh bagaimana kemaksiatan membuat musibah menimpa dirinya. Ketika ada orang yang mereka itu bertanya-tanya, annahadha, kok bisa terjadi begini ya? Kata Allah, huwa min indi anfusikum. Itu semuanya adalah karena ulah kalian sendiri. Kemudian, maksiat ini juga hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena maksiat itu akan menjadikan seorang yaitu ayya'isa fi hayatin dongka wal faqr. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kefakiran, wal amrod, dilanda penyakit-penyakit, kehidupan yang penuh dengan kehinaan. Ini adalah kehidupan orang mereka berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala. Kehidupannya sempit, dadanya sempit. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh para ahli. Negara-negara yang mereka nampak maju, fasilitas komplit, semuanya bisa terbebaskan melakukan apapun, ternyata mereka paling banyak mengkonsumsi obat penenang. Artinya hati mereka penuh dengan kegelisahan, jiwa mereka penuh dengan kesempitan. Banyak yang buat dia gak tenang. Negara seperti itu yang paling banyak kasus bunuh diri untuk menyelesaikan masalah mereka. Orang bunuh diri karena sempit hidupnya. Paling banyak terjadinya kriminalitas pembunuhan di antara mereka. Padahal fasilitas hidupnya komplit, maju. Itu fenomena kehidupan yang sempit di antaranya. Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Allah katakan, barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, sehingga berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala, mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalan setan, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Beda dengan kaum mukminin yang senantiasa mentaati Allah Ta'ala, Allah berikan kelonggaran jiwa, hatinya lapang, walaupun fenomena hidupnya boleh jadi miskin, ada kesulitan secara dunia, ada penderitaan, tapi hatinya bisa menerima dengan kelapangan, dengan keridhaan, karena dia berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala. Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabat muhajirin tentang fenomena maksiat dan dampaknya. Ya masalah muhajirin, wahai segenap para muhajirin, khisalu khams, ada lima perkara. Idab tulibtum bihinna wa'udhu billahi antutrikuhunna. Jika kalian diuji dengan lima perkara itu, aku berlindung pada Allah dari menemui lima perkara tersebut. Lima perkara itu adalah bentuk-bentuk kemaksiatan dan dampak yang ditimbulkan dari maksiat itu. Yang pertama, lam tadhil fahsatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun mabad fi asrafihim alladina mabad. Tidaklah al-fahisah, tidaklah yaitu perbuatan kekejian itu dilakukan dengan terang-terangan di suatu kaum, tidaklah dinampakkan al-fahisah sampai dilakukan dengan terang-terangan, illa fasha fihim at-ta'un wal auja, kecuali akan Allah sebarkan di tengah-tengah mereka at-ta'un, penyakit ganas yang mematikan, kelaparan, allati lam takun mabad fi asrafihim allati lam mabad, yang tidak pernah menimpa pada generasi sebelum mereka. Fahisyah, kekejian. Dan di tengah-tengah kita telah nampak banyak kekejian dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia bahkan terang-terangan membela kekejian, menampakkan kekejian, iklan-iklan, promosi, dorongan, sangat luar biasa. Yang kedua, walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jari sultan ali. Tidaklah manusia masyarakat mengurangi timbangan dan takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpakan pada mereka itu asinin, tahun tanpa ceklik, wa syiddatil ma'unah, krisis yang berkepanjangan, wajori sultan, kejahatan penguasa yang mencekik mereka, yang membolimi mereka, yang menjati mereka. Kejahatan penguasa, paceklik yang terjadi. Kemudian musim-musim krisis atau keadaan krisis yang menimpa. Tidak lepas daripada perbuatan manusia, diantaranya adalah kecurangan dalam masalah ukuran, timbangan, volume. Dan ini sudah yang sangat biasa banget di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kata Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walalal baha'im lam yamtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, tidak mengeluarkan zakat harta. Dia tahan. Kecuali Allah akan tahan turunnya air hujan dari langit. Sanya bukan karena binatang, Allah tidak akan turunkan air hujan. Kekeringan-kekeringan, krisis-krisis yang ada itu sebabnya ternyata adalah karena yaitu orang menahan harta zakatnya. Atau kalau hujan juga kadang yang kita dengar banjir, longsor, sehingga musibah-musibah karena banjir, longsor. Ini gak bisa lepas dari perbuatan manusia. Yang keempat, wala yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alihim aduwahum min ghairihim fa'akadu ba'da makanu fi aidihim. Dan tidaklah mereka memutuskan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya Dia putuskan, Allah telah memiliki perjanjian-perjanjian kepada manusia. Lalu mereka putuskan. Mereka telah berbaiat kepada Nabi untuk mentaati Nabi, mereka putuskan. Maka Allah akan kuasakan musuh terhadap mereka. Musuh akan menguasai mereka. Sehingga penguasaan musuh terhadap kaum muslimin, di antara sebab pokoknya adalah kedurakan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi para pengkhianat yang memutuskan perjanjian kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Bilalah para pemimpin umat ini mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. Wa yataharraw fima anzalallah. Dan mereka memilah-milah apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Illa ja'alallahu ba'asam bainahum. Kecuali Allah akan timpakan bagi mereka ini kegaduan atau yaitu mereka akan saling ribut satu dengan yang lainnya karena mereka meninggalkan berhukum dan hukum Allah SWT. Allah timpakan itu kesengsaraan, kesulitan di antara mereka. Ini adalah ini perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadikan mereka itu yang mereka telah berbuat jahat kepada diri mereka sendiri yang menimbulkan berbagai macam dampak-dampak dalam kehidupan. Dampak musibah-musibah fisik dan lebih dasar lagi musibah hati. Dan ini yang sering tidak disadari oleh manusia. Yang mereka rasakan musibah itu kalau hartanya ada bangkrut, rumahnya hanyut, atau rumahnya hancur, kemudian mobilnya celakaan, dianya jatuh sakit, dianggapnya itu semuanya musibah-musibah yang hakiki. Sesungguhnya ada musibah yang lebih besar daripada itu semuanya. Itu musibah agama. Yang Nabi pelindung kepada Allah dari musibah agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diriku musibah dalam perkara agama. Apa kata Ibnu Qayyim? Ma duribal abdu bi uqubatin a'zam min qaswatil qalbi wal bu'di anillah. Kata Nabi Qayyim, tidaklah seorang hamba ditimpa hukuman yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kerasnya hati dan jauhnya dari Allah Ta'ala. Hati yang keras, hati yang sudah tidak peduli lagi dengan agama, hati yang susah menerima nasihat agama, hati yang menjadikan orang tampilannya fasik, hati yang sudah tidak lagi mengagungkan Allah Ta'ala, hati yang sudah tidak punya perasaan agama, dan hidupnya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dia tidak mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Maka ini hukuman yang lebih dahsyat. Karena dampaknya bisa mengantarkan dia su'ul khatimah dan masuk ke dalam jahanam. Dan kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, ini adalah kejahatan kepada umat. Kejahatan kepada umat. Pelanggaran haknya umat. Karena maksiat itu akan membawa kepada adab-adab yang menimpa secara umum. Adab yang bisa menimpa secara umum pribadi dan masyarakat. Maka Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'a, wattaqu yawman, wattaqu fitnatan, la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah Anda dari musibah yang Allah timpakan tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi umum. Tsunami yang terkena dampaknya bukan hanya orang berbuat zalim. Gempa bumi yang tidak yang merasakan dampaknya bukan hanya orang yang berbuat zalim yang maksiat. Bosnya angin puting beliung yang mengambang pada orang yang maksiat saja. Tapi dampaknya umum. Orang yang soleh pun bisa terkena dampaknya. maka maksiat akan mengiring kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Secara pribadi, secara ini umat. Contoh Qarun, contoh Fir'aun. Bagaimana maksiatnya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Ma'alim pelaku min ilain ghairu ghairi, aku tidak tahu ada ilah yang pantas disembah kecuali diriku. Ini adalah ungkapan-ungkapan Fir'aun yang sudah kebangetan banget. Nyelangkrak, terlalu dia yaitu melampaui batas. Apa yang kemudian Allah timpakan kepada ini Fir'aun? Allah tenggelamkan ke dalam lautan yang Fir'aun gak bisa menolak. Sehingga Fir'aun dibinasakan Allah dengan ditenggelamkan di lautan. Dan Allah tolak terima tobatnya Fir'aun. Sudah terlambat. Karena tobat itu akan berakhir atau ditutup ada semasa expirednya. Kalau sudah yughir, maka pintu tobat ditutup. Fir'aun tinggal taksaknya beriman, mengucapkan kalimat iman. Hatta idha adrakaul gharq, qala amantu anna la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Hingga apabila ketika Fir'aun itu tinggal taksak, tinggal matinya, dia mengucapkan kalimat, saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahnya Bani Israil dan yang dimani Bani Israil, dan saya termasuk orang muslim. Al-an, kok baru sekarang Fir'aun ditolak oleh Allah Ta'ala. Anda sekamarin maksiat terus kepada Allah Ta'ala. Ini adalah nasibnya Fir'aun. Bagaimana dia dihancurkan oleh Allah SWT. Qarun. Demikianlah Qarun. Yang dikatakan oleh Allah, inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alihi. Qarun adalah termasuk qawminya Nabi Allah Musa yang melampaui batas. Melampaui batas. Durhaka, maksiat. Yang dinasati qawmnya tidak mempan. La tafrah. Wahai Qarun, jangan kalian sombong, jangan kau sombong. Inna Allah la yuhibbul farihin, Allah gak suka dengan orang sombong. Dinasati wabdaki fi ma'atakallahu dal akhirah, carilah dengan pemberian Allah yang Allah berikan pada anda, cari kampung akhirat. Tapi dia soangku, sombong, dia mengeklaim itu adalah kehebatan dirinya. Innama utitu ala ilmin indi, itu diberikan padaku karena ilmu yang aku miliki. Karena dia hebat, manajemennya hebat, sangat ahli, pakar. Lupa dengan Allah Ta'ala yang memberikan itu semuanya. Beda dengan Sulaiman, sadar persis, semua pemberiannya adalah karunia Allah Ta'ala. Apa akibat akhirnya? Fakasab Nabi Babidari Arba. Kami tenggelamkan Qarun dengan rumahnya, hartanya ke dalam bumi. Ditelan oleh perut bumi. Ini menghancurkan secara pribadi. Lihat bagaimana Allah timpakan kehancuran pada umat. Bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabiullah Nuh dengan banjir yang membinasakan mereka. Bagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabiullah Hud, kaum Ad. Allah kirimkan angin puting beliuk yang berembus 8 hari 7 malam membuat binasanya mereka semuanya, tinggal kayak pokok-pokok pohon korma. Bagaimana Allah binasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Allah Saleh. Bagaimana Allah binasakan kaum ini Madian, kaumnya Nabi Allah Shu'aib. Bagaimana Allah binasakan itu kaum-kaum yang sudah mereka, yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. Ullan akhadna bidambi. Semua yang dibinasakan Allah, diadab Allah semuanya karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna ali hasibah, yang dikirim Allah hujan batu sehingga dihancurkan dengan hujan batu. Waminhum man akhadat usaiha, ada yang kami timpakan suara yang memekakkan telinga, membinasakan mereka. Wa minhum man akhraqna. Memang ini khosabna bil ardh, ada yang kami tenggelamkan ditelan perut bumi. Wa minhuman akhraqna, kami tenggelamkan di lautan. Semua yang mereka timpakan adab ini, kullan akhadna bidambi. Semuanya diadab disebabkan karena dosa mereka lakukan. Maka maksiat ini telah merupakan kejahatan kepada diri dan umat. Yang termasuk diantaranya adalah maksiat ini akan mencabut nikmat. Dan kita diajarkan Allah dari tercabutnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik diantaranya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat. Hilangnya, lenyapnya nikmat. Lenyapnya nikmat itu diantara sebabnya karena maksiat. Kalau orang bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Orang kemudian kufur, Allah akan yang lenyapkan nikmat akan ganti dengan keburukan. Lihatlah tentang kaum yang Allah ceritakan. Kampung yang tadinya qaryatan kanat aminatan mutmainatan. Kampung yang tadinya itu aman, tenang. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rezekinya datang di berbagai arah. Sehingga betul-betul makmur. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi dia kemudian kufur dengan nikmat Allah. Fadaqahallahu libasal cu' Allah itu timpakan pada mereka yaitu kelaparan, wal khauf, ketakutan, makanu yasnaun, disebabkan perbuatan mereka. Dicabutnya nikmat, ketenangan, keamanan, kenyamanan, kemakmuran, itu diantara sebabnya adalah karena kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Sabak, negeri yang makmur, gemari, kalau orang Jawa bilang gemari, palo, jinawi, toto, tentem, kartora, harjo, sehingga negeri yang makmur, subur, tapi kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah hancurkan kebun-kebun yang sangat mengagumkan itu berganti dengan tumbuhan rumputan yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna buat mereka. Ini semuanya contoh-contoh yang Allah telah tunjukkan kepada kita semuanya. Lihat bagaimana pemilik dua kebun atau pemilik kebun yang mereka pemilik kebun ini mereka Masya Allah kebunnya Masya Allah tumbuh bagus, tapi dia ingin menghalangi para fuqara wal masakin untuk bisa ikut menikmatinya. Maka dia pengen panen malam-malam, meruput, artinya pagi-pagi banget, supaya orang-orang miskin dia datang, sudah selesai urusannya dan sudah pergi. Tapi Allah kirimkan di malam hari angin yang mengandung api sehingga membakar habis kebunnya. Dia masuk ke kebun dalam keadaan kebunnya sudah ludes. Ini semuanya adalah dampak daripada kemaksiatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin, para pemirsa TV Rojak yang rahmati Allah Ta'ala, dosa itu ada yang al-kabair, ada yang shagair, ada yang besar dan kecil. Artinya bertingkat-tingkat. Karena juga dampaknya akan bertingkat-tingkat. Hukuman juga akan bertingkat-tingkat. Dan di hari kiamat kelak, ketika Allah buka catatan kitab, orang akan membaca segala perbuatannya yang besar, yang kecil apa yang besar, semuanya akan dia baca. Sehingga membuat mereka terperangah. Wawubi al-kitab. Dan akan paparkan kitab. Fatar al-mujrimina musfikina mimma fihi. Orang-orang yang mujrim melihat apa yang terkandung dalam catatan kitab tersebut. Dalam keadaan mereka betul-betul menyesalinya, mengucapkan kalimat, wa yaqulun, ya walaitaya wa ilatana ma lihadal kitab, la yuqadiru saghratan wa la kabiratan illa aqsaha. Kitab apaan ini? Celakanya kami. Kitab apaan ini? Tidaklah yang kecil apalagi yang besar, semuanya termaktub, tertulis semuanya. Terekam semuanya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap Allah Ta'ala, dan seorang mukmin dia tidak akan melihat tentang kecilnya dosa, tapi dia akan melihat siapa yang dia langgar, siapa yang dia maksiati. Dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka mukmin akan memandang dosanya itu, seakan-akan dia duduk di bawah gunung, yang akan ngepergi dia, punya rasa takut yang besar. Beda dengan orang fasik, dia memandang dosanya kayak lalat yang mencolok di hidung, dengan gampangnya digusah gitu aja. Qasmi rahmati Allah Ta'ala, dan alangkah sangat banyaknya dosa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Dosa tersebarnya merokok di mana-mana, dan sekarang itu musibah. Banyak orang mereka bahkan merokoknya itu udah di dekat-dekat haram. Haram Mekah maupun haram Madinah. Paspus-paspus di pinggir hotel merasa aman. Dulu masih ada ancaman merokok akan didenda atau ya dendanya besar. Sehingga orang merokok sembunyi-sembunyi sekarang, wah terang-terangan paspus-paspus kebal-kebul, bahkan buat halaqoh para perokok di samping masjid haram atau Mekah atau Madinah, di hotel-hotel mereka. Ini adalah hal yang sangat tidak pantas. Kemudian juga fenomena safarnya perempuan tanpa mahram, kemudian khalwatnya laki-laki dengan perempuan, kemudian salaman laki-laki perempuan, itu sangat dianggap biasa, tabarut, dandanan-dandanan yang menampakkan aurat, sehingga memicu bangkitnya syahwat, kemudian fenomena kesyirikan, kedukun, tatayur, segala macam, zina, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, dan mudahnya orang terjerumus dalam perbuatan maksiat itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena dha'ful iman. Iman kalau lemah, kecenderungannya ya bermaksiat. Karena orang cinta kepada kebaikan dan merasakan manisnya kebaikan itu, kalau dia imannya itu yaitu hidup dalam jiwanya. Akan merasakan lezatnya ketaatan, nikmatnya ketaatan. Kalau imannya lemah, pasti akan arahnya kepada perbuatan maksiat. Yang kedua, al-jahlu, kebodohan mereka. Nggak tahu. Apalagi ya masa-masa tipis. Syirik aja nggak tahu. Syirik nggak tahu. Kalimat-kalimat kufur juga nggak paham. Sehingga banyak melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan maksiat, karena kebodohannya. Yang ketiga, karena maghrur, tertipu. Alah, nanti paling ya diampunkan sama Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya tertipu dengan luasnya ampunan Allah Ta'ala. Yang keempat, banyaknya fitnah-fitnah, tersebarnya fitnah-fitnah yang ada. Sehingga memicu mereka untuk mereka gampang hanyut dalam larut dalam perbuatan maksiat. Yang kelima diantaranya adalah itu mukhalatatul fasikin, dia bercampur dengan orang-orang fasik, tidak membedakan kawan yang menjadi pergaulan dia, akhirnya terseret dalam perbuatan ini haram. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa Radio Roja, kaum muslimin rahimakumullah taala, ini yang kita sampaikan secara singkat, mudah bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan dzunub wal ma'asim dengan menguatkan iman kita. Di antara doa Nabi kita yang mulia adalah Allahumma ini ya Allah jadikan Allahumma zayyin bizinatil iman. Ya Allah jadikan iman jadi hiasan dalam hiasan hatiku. Kalau iman itu jadi hiasan, maka akan menjadikan kita cenderung suka kepada kebaikan, kemudian menikmati kebaikan tersebut, sehingga betul-betul dia akan ini antipati kepada keburukan, kemaksiatan, kepada kefasikan. Demikianlah, semoga manfaat Bapak sekalian, minta maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kerusakan maksiat, pembahasan bab mengenai sifat ahli neraka, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ketakutan bagi kita semua, agar kita bisa menjauhi dosa maksiat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk di kesempatan siang hari ini. Yang pertama langsung saja kami ajukan Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Muhammad yang berada di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menghapus dosa kedzaliman pada orang lain yang kita sendiri tidak tahu sekarang dia di mana berada? Dan agar dosa itu terhapus sebelum kita meninggal nanti dan menghadapi yaumul hisab yang akan dipertanggungjawabkan. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fik.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dosa atau kedzaliman kita itu ada tiga. Pertama, zalim kepada Allah Ta'ala itu adalah zulmun la yukfar. Kedzaliman yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mati dalam keadaan kufur atau syirik, maka dia tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Yang kedua, zulmun li nafsi. Kedzaliman kepada diri sendiri, bentuknya maksiat-maksiat, maka dihapus dengan taubat. Ini zalim juga yang juga mengancam kita pula dalam bahaya. Maksiat itu, walaupun sendirian, juga sangat berbahaya. Yang terdampaknya adalah bisa mengantarkan pada suul khatimah. Inna dzunubal khalawat. Ini orang yang mereka melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, maka inilah ahya asul intikasat. Dia akan bisa menjadi keterbalikan hidupnya seorang. Kelihatan tadinya soleh, kemudian nampak, tahu-tahu suul khatimah. Itu diantara sebab karena dosa yang biasa dia lakukan walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, zulmun li ghairi. Zalim kepada orang lain. Dosa kita kepada orang lain. Berkaitan dengan tabiat kehormatan atau dengan harta. Kan Nabi kita ingatkan, mangkanat indahu matlamatun li akhihi bimalin au irbin. Barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik dalam bentuk harta ataupun kehormatan, maka adalah dia minta halalnya pada hari ini, artinya selesaikan pada kehidupan di dunia sekarang ini. Sebelum nanti akan tidak ada lagi pembayaran dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ada orang mereka muflis, bangkrut, karena dia datang kepada Allah dengan kebaikan yang banyak, tapi dia juga membawa kezaliman yang banyak. Dia harus membayar kezalimannya dengan kebaikan-kebaikan dia, sampai akhirnya habis stok kebaikannya, kemudian belum terpenuhi pembayaran kezalimannya, keburukan orang yang dia zalimi diambil Allah, digabungkan kepada dirinya, thumma turihat finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Cara kita menyelesaikannya, itu ini diselesaikan. Kalau orangnya masih bisa kita temui, kalau itu harta, ya kita bagaimana bisa mengembalikan harta dia. Kalau bentuknya kehormatan, bagaimana kita bisa yaitu mengembalikan kehormatan dia. Kalau itu dia dulu menjatuhkan nama baik dia, bagaimana dia mulai membangun nama baiknya selain minta maaf. Kalau dia kira-kira rasanya bisa membahayakan dia, ya bagaimana dia berusaha untuk yaitu membalas kebaikan dia atau menutup dosa dia dengan mengembalikan nama baik dia dengan cerita kepada orang lain seterusnya. Dan kalau seandainya orang yang kita zalimi sudah kita enggak bisa ketemu lagi, enggak tahu juga orangnya di mana. Harta yang kita zalimi kita enggak tahu akan kembalikan pada siapa. Keluarganya juga sudah umpamanya kita enggak tahu, sudah pokoknya hilang blas semuanya. Dia keluarganya pokoknya enggak bisa kita hubungi. Maka

0: kan ketika kita melakukan kedzaliman kepada orang lain dan orang itu sudah tidak bisa kita temui lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Sugrat Nuzul atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan di 021-823-6543. Nah, mungkin yang ingin secara langsung kami berikan kesempatan. Satu telepon. Nah, halo. Silakan. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dengan melihat kemaksiatan yang tersebar di mana-mana saat ini, apakah benar jika kita hanya mengharapkan Imam Mahdi saja untuk membereskan semua hal ini Ustaz? Apakah ini bentuk keputusasaan ataukah dibolehkan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Gimana tadi?
1: Melihat kemaksiatan yang tersebar di mana-mana saat ini, apakah benar jika kita mempunyai perasaan hanya Imam Mahdi saja yang bisa membereskan semua ini, ataukah hanya Imam Mahdi saja yang bisa membereskan kedzaliman atau kemaksiatan yang tersebar di mana-mana saat ini, Ustaz? Dan apakah boleh dengan pemikiran seperti ini?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan kepada kita, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Termasuk dalam hal ingkarul mungkar. Ingkarul mungkar yang Nabi ingatkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa ilam yastati fa bi lisani. Fa ilam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran dengan mata kepalanya, kalau dia bisa merubah, kalau punya dia kekuatan, kalau punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan Anda. Orang tua kepada anak, pemimpin kepada rakyat, bos kepada karyawan. Kalau enggak bisa dengan lisannya. Kalau dengan lisan juga Pak mampu dengan hatinya, dia dengan menjauhi, meninggalkan majelis maksiat tersebut. Dan itu adalah fenomena di antara ini kelemahan iman. Mengingkari kemungkaran, membersihkan kezaliman, ya kita tidak dibebani untuk bisa dalam kemaksiatan itu bersih. Itu bukan urusan kita. Yang penting bagaimana kita berbuat pada tataran sesuai dengan kemampuan kita. Memang Imam Mahdi adalah zaman di mana beliau akan tampil sebagai imam yang adil, pemimpin yang adil, sehingga memberikan kemakmuran dan memberantas yaitu berbagai macam kodaliman, sehingga betul-betul suasana dalam keadaan itu aman, bersih. Tapi bukan artinya itu tugasnya Imam Mahdi, itu adalah wilayah tersendiri. Tugas setiap kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran, termasuk kemungkaran kodaliman yang ada sesuai dengan kemampuan kita, ala qadri isti'ta'alihi. Ini sesuai dengan kemampuan masing-masing kita yang Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Terima kasih banyak Ustaz, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Dan silakan satu kesempatan kembali kami berikan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bisa menghubungi, ya, bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi di layanan telepon WhatsApp ataupun layanan telepon biasa. Silakan. Nah, kami tunggu di 021-823-6543. Nah, bagaimana?
2: Ya,
1: masih menunggu Ustaz di layanan telepon. Kami ajukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mengatur kesabaran menghadapi lisan suami yang begitu tajam kepada istrinya yang sering melontarkan kata-kata kasar dan bahkan kata-kata binatang. Apakah hal tersebut juga dihitung atau dikategorikan sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu dilontarkan kepada istrinya?
0: Bismillahirrahmanirrahim. zalim kepada

0: istri, suami yang zalim kepada istri dengan mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan, kalimat yang kotor, kalimat yang keji, kasar, hakikatnya juga maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena semua bentuk penyimpangan-penyimpangan. Lanjut. Karena semua bentuk pelanggaran-pelanggaran atau seberapa bentuk kemaksiatan-kemaksiatan itu hakikatnya adalah merupakan kemaksiatan kepada Allah SWT. Termasuk berakhlak buruk kepada, ya ini para, kepada istrinya. Dan istri ketika diuji oleh Allah dengan suami yang seperti ini, hendaklah berusaha untuk bersabar, menguat, berdoa kepada Allah agar dikuatkan hatinya. Dan memang ini adalah ujian tersendiri. Dan Allah katakan, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru." Tidak akan bisa menanggung yang seperti ini kecuali yang betul orang yang mereka bersabar. "Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim." Dan tidak bisa menanggung seperti ini kecuali orang mereka punya bagian hidup yang sangat besar. Artinya dia diberikan oleh Allah karunia yang besar. Syaikhul Islam memiliki risalah, ini al-umur, al-mu'inah, ala'ad al-khalqi, ini perkara-perkara yang bisa membantu seorang, ini menghadapi gangguan orang lain untuk dia bisa bersabar, itu ada 20 poin. Yang menunjukkan memang untuk dia bisa bersabar dengan hal yang menyangkut tentang yaitu kejahatan orang pada diri kita, bisa memaafkan dan kemudian bersabar dengannya, itu perkara yang sangat berat. Tapi insya Allah akan dimudahkan Allah, orang dimudahkan Allah Ta'ala, akan mudah, orang mereka dimudahkan Allah SWT, dan berusaha untuk tetap berbuat baik kepada ini suami, mudah-mudahan disertai dengan banyak doa, Allah akan merubah hatinya. Itfa billati ya ahsan. Tolaklah keburukan-keburukan orang lain kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan dia berubah, bahkan yang tadinya kelihatan musuh menjadi seakan-akan menjadi kawan yang dekat. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT untuk dirinya, untuk suaminya, agar diberikan keteguhan hati untuk dirinya, diberikan yaitu hidayah untuk suaminya, sehingga bisa berubah. Karena semua keadaan ada hati manusia biadilah di tangan Allah Ta'ala. Allah yang yuqallibu, Allah yang membolak-balikkan hati seorang, sehingga hati manusia dalam genggaman Allah, kembalikan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah akan ini memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang mereka bersabar dan terus berusaha untuk yaitu mendapatkan terbaik. Wallahu ta'ala alam shawab. Bapak ibu sekalian, demikian mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan memberikan kemudahan kita untuk istiqamah di atas agama Allah Ta'ala sampai kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang dia telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada Ustaz supaya terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini dari pembahasan buku atau kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, dari pembahasan bab yaitu sifat ahli neraka mengenai kerusakan maksiat yang disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
5: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
5: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Waman.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair qala تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu aghla minadh dhahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas, ya. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.
2: Bismillah.

بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pesantren berperan besar mencetak generasi unggul. Asia Afrika Festival 2026 dimeriahkan 3 event besar, sudah bertaburan bintang. Skuad Persib masih siapkan kejutan, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat iman, mulia akhlaknya, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat menghadiri kegiatan wisuda para santri pesantren Oase Al-Quran Tahfidz Qiroat SABA. Menurutnya, generasi unggul menjadi bekal penting untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, dan berkarakter. Erwin berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pesantren, tapi terus menjadi cahaya dalam kehidupan, menguatkan akhlak, memperluas manfaat, dan menginspirasi masyarakat.
2: Kalau kalian pengen sukses, harus punya 5 kesadaran. Pertama tadi, al-wa'yu adili dulu.
3: Kesadaran untuk banyak, di sini juga hilang. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk ilmu, dilaki di sini. Yang ketiga, al-wa'yu al-walani cinta. Balangnya ayin cinta berapa-apa Bandung. Saya yakin, para pesantren ini orang-orang yang tahan. Orang-orang yang samina wa'atona. Ketiga yaitu, al-wa'yu al-istimai. Orang yang suka mudah bergaul. Dan yang keempat yaitu, al-wa'yu al-dulu. Kesadaran untuk berorganisasi, insya Allah. Tiga bekal sudah punya anak-anak ini. Tiga yang kedua nanti bisa lulus tema ini tolong.
1: Persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tapi perlu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 6 Juli 2026. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Kota Bandung. Iskandar mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup perlu terus memperkuat pengelolaan dan pengolahan sampah. Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain itu, seluruh instansi pemerintah diminta memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gedung-gedung milik pemerintah Kota Bandung harus menjadi representasi budaya

0: Gedung Majestik Jalan Braga, dan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.
1: Pertama ada karnival ya. Ini karnival ini akan diikuti oleh, di sini ada dua negara ya, dua negara akan ikut hadir juga di dalam karnival. Ini akan diadakan di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ada acara Asia Afrika Corner. Kalau ini kaitannya adalah dengan pertunjukan-pertunjukan seni, budaya, juga ada negara-negara sahabat yang akan menyumbangkan, termasuk juga ada pameran. Ini akan diadakannya di Museum Asia Afrika, kemudian The Majestic, dan juga ada gedung pusat kebudayaan ya, yang di Jalan Naripan ya. Kemudian yang ketiga adalah Asia Afrika Market. Nah, kalau Asia Afrika Market ini diadakannya di Jalan Braga Pendek, dan di situ nanti ada kuliner, ada fashion, dan juga tentu ada hiburan ya dari pertunjukan-pertunjukan seni.
0: Dalam sepekan ini sudah ada 5 pemain baru yang akan memperkuat Persib Bandung menghadapi sejumlah kompetisi di musim ini, antara lain Super League 2026 hingga 2027, kompetisi ACL 2 dan Piala Presiden. 5 pemain baru yang tersebut adalah Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Kehadiran mereka menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan tim. Meski sudah ada pemain baru yang diperkenalkan ke publik, manajemen Persib Bandung masih menyimpan kejutan untuk para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat. Manajer Persib Bandung Umuh Mujtar mengatakan bakal ada kejutan baru di skuad Maung Bandung setelah 10 Juli 2026 mendatang.
2: Oh sebentar, nanti setelah tanggal 10 ya, insya Allah ada kejutan lagi. Pokoknya Persib, Pak Glenn dengan segala cara berusaha Persib juara lagi gitu kan ya.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tunjangan kinerja ASN dihitung berdasarkan beban kerja, bukan sekedar golongan atau tingkat kehadiran. Gubernur menyoroti adanya ketimpangan drastis di lingkungan pemerintah daerah karena instansi dengan tugas yang lebih ringan mendapatkan tunjangan yang besar, sedangkan instansi berbeban kerja tinggi dan berat mendapatkan tunjangan yang lebih kecil. Gubernur mengusulkan adanya penataan ulang atau perubahan rumpun jabatan ASN yang lebih merujuk pada kebijakan redistribusi dan restrukturisasi ASN.
3: Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di Pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturan. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi. Ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada OPD yang tunjangan rendah. Kadang-kadang OPD yang tingkat resikonya tinggi, tunjangannya rendah. Karena sudut pandangnya, sudut pandang sistem yang dibuat di kemungkinan di Kementerian Menpan RB. Saya tidak setuju, ya sudah nggak usah lagi dirumunin. Masa satu pemerintah kabupaten misalnya dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat.
0: Nama Sunda yang diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengganti nama belaka. Pengusul dari kalangan akademisi, Ganjar Kurnia mengatakan, nama Sunda sempat besar pada zaman dahulu karena merupakan nama dari gugus kepulauan di Nusantara, yaitu Sunda Kecil dan Sunda Besar. Selain itu, nama Sunda juga memiliki pengaruh secara psikologis terhadap ekonomi dan alam. Ganjar mengaku mengapresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat yang memberikan respon positif terhadap usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat tersebut.
4: Iya banyak hal ya, tadi banyak hal. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar, secara geologis itu kan ada Sunda, paparan Sunda, ada Sunda besar, ada Sunda kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif itu menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya di Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologi, kekuatan kultural, kekuatan psikologis, yang berkaitan dengan jati diri, yang ujung-ujungnya dan nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja, dan sebagainya.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Al-Qariyah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه

Vamos!

Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
4: fawailul,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat.
1: Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal.
3: Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
5: segera tobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Qur'an. Ayatun min
3: al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi sedikit pun, sebagaimana pahala mereka.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Al-Mukhlasin.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam televisi dan juga radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Beri Sarbeni LC-MPD Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitabu Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan masih membahas pembahasan yang sebelumnya, yaitu cinta adalah ibadah bagian keempat. Baik, setelah Al-Ustadz nanti menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami silakan Anda bisa bertanya melalui layanan telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Ustad, kami persilakan. Faliyatafadhol, masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yaradah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum dangu Radio Roja Bandung, para pemirsa TV Roja, demikian pula BIS TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid dan masih di bab yang ke-30, yaitu bahasan tentang bahwasanya mahabbah, cinta itu bagian daripada ibadah. Walaupun sebagaimana yang pernah saya sampaikan pula bahwa mahabbah itu bermacam-macam. Mahabbah itu bermacam-macam. Ada yang pertama adalah mahabbatul ibadah, cinta yang masuk dalam kategori ibadah, yaitu al-mahabbah allati yakunu ma'aha ta'zim wa khudu, cinta yang disertai dengan ta'zim dan khudu, cinta yang disertai dengan sikap mengagungkan dicintai. Cinta yang di dalamnya ada ta'zim dan khudu. Ada sikap mengagungkan dan tunduk kepada yang dicintai. Nah, itu cinta ibadah ketika diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mahabbah syirkiyah. Cinta yang masuk dalam kategori kesyirikan, yaitu mahabbatu ghairillah ma'a ta'zim wa khudu. Mencintai selain Allah yang disertai dengan sikap mengagungkan dan ketundukan kepada yang dicintai. Jadi cinta yang seperti ini, kalau diberikan kepada Allah, diperuntukkan kepada Allah, itu ibadah. Kalau diperuntukkan kepada selain Allah, itu sama dengan ibadah kepada selain Allah, atau istilah lainnya adalah kesyirikan. Bahkan masuk dalam kategori asyirkul akbar, syirik akbar, yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Yang ketiga adalah al-mahabbatu lillah, cinta karena Allah. Hiya al-mahabbah allati yakunu rabitul khubbi fiha ad-din wal iman, yaitu kecintaan di mana pengikat cintanya adalah agama dan keimanan. Maksudnya cinta karena Allah, mencintai sesuatu dengan alasan apa? Cinta kita kepada Allah, atau dengan alasan agama, atau dengan alasan keimanan. Seperti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu adalah cinta kita karena Allah, karena memang Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai baginda Nabi SAW. Cinta kita kepada orang-orang soleh, cinta kita kepada ibadah yang kita lakukan. Kita mencintai sholat, kita mencintai puasa, kita mencintai ibadah haji dan seterusnya. Kemudian macam yang keempat adalah mahabbah muharramah, cinta yang diharamkan. Ya al-mahabbah allati yanbani 'alaiha tarku wajibin aw fi'lu muharramin, yaitu cinta yang dengan sebabnya seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan. Misalnya seseorang mencintai perkara yang pada asalnya mubah, mencintai perkara yang pada asalnya mubah. Contoh apa? Mencintai olahraga mubah. Tapi ketika mencintai olahraga, olahraga ini menjadikan dia meninggalkan perkara yang wajib, meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki misalnya, maka cinta yang seperti itu hukumnya haram. Atau cinta yang dengan sebabnya seseorang melakukan perkara yang haram. Contoh cintanya seorang laki kepada wanita yang bukan suaminya, dan wanita itu bukan istrinya. Ini cinta yang hukumnya apa? Haram. Karena cinta tersebut dengan sebabnya seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Yang kelima adalah mahabbah tabi'iyah, cinta yang sifatnya tabiat. Yang mahabbah allati jubilat 'alaiha an-nufus, yaitu cinta yang sifatnya tabiat, cinta yang sifatnya bawaan. Seperti seorang suami mencintai istrinya, seorang bapak mencintai anak-anaknya, seorang ibu mencintai anak-anaknya, sebaliknya anak-anak mencintai orang tuanya. Ini mahabbah tabi'iyah. Nah, yang dimaksud dalam bahasan kita adalah mahabbatul ibadah, cinta ibadah, yaitu cinta yang disertai dengan al-khudu wa ta'zim, cinta yang disertai dengan ketundukan dan sikap mengagungkan apa yang kita cintai. Jika itu diperuntukkan kepada Allah Rabbul Alamin atau ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia adalah ibadah kita kepada Allah. Adapun jika cinta yang seperti itu, yaitu cinta yang disertai dengan sikap ta'zim, sikap mengagungkan dan sikap ketundukan, ditujukan kepada selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Maka kaidah yang sangat penting, ya kaum dang sekalian, kaidah yang sangat penting, al-mahabbatu ma'at ta'zim wal khudu' ibadatun la tusrafu illa lillah. Ini kaidahnya nih. Sekali lagi saya sampaikan, kaidahnya adalah al-mahabbatu ma'at ta'zim wal khudu' ibadatun la tusrafu illa lillah. Cinta yang disertai dengan sikap mengagungkan yang dicintai, sikap ketundukan kepada yang dicintai, itu adalah ibadah. Itu adalah apa? Ibadah. La tusrafu illa lillah, tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah Rabbul Alamin. Baik, kali ini saya akan membacakan masailul bab atau kandungan-kandungan bab. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, fihi masail, di dalamnya ada beberapa kandungan bab. Al-ula, tafsir ayatil Baqarah, penafsiran ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 165, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladina amanu ashaddu khubban lillah walau yaral ladina zalamu. Dari ayat yang sebelumnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah, ashaddu hubban lillah. Wa minan nas, dan ada di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Bagaimana mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu? Yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut kahubillah, seperti cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu merupakan apa? Merupakan kesyirikan, karena mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah. Dan ini menunjukkan bahwa al-mahabbah, cinta yang disertai dengan ta'zim, yang disertai dengan khudu, yang disertai dengan sikap mengagungkan dan sikap ketundukan kepada yang dicintai, merupakan ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi kandungan bab yang pertama adalah tafsir ayatil Baqarah, tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 165. Atsaniyah, yang kedua, kandungan bab yang kedua adalah tafsir ayati Bara'ah, tafsir ayat dalam surah Bara'ah, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 24. Ayat berapa? Ayat 24. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَبْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ya, qul, kata Allah, katakan olehmu Muhammad, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kau khawatirkan bangkrutnya, rumah-rumah yang engkau sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya, fatarabbasu. Maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Ini bentuk ancaman bagi orang yang mendahulukan cintanya terhadap dunia daripada cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, juga kepada kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, semisal jihad di jalannya. Ya, ini menunjukkan bahwa al-mahabbah atau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada kewajiban yang Allah tetapkan harus ada di atas segalanya. Harus ada di atas cinta kita, bahkan daripada cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi kandungan bab yang kedua atau faidah yang kedua adalah tafsir ayat dalam surah Bara'ah, yaitu ayat 24. Asalithah, kandungan bab yang ketiga adalah wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi wal ahli wal mal. Kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, melebihi cinta kita terhadap keluarga kita sendiri, melebihi cinta kita terhadap harta. Sebagaimana dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar berkata, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada apapun kecuali diriku sendiri. Maksudnya, kalau dibandingkan dengan cintaku kepada diriku, tentunya aku lebih mencintai diriku daripada cintaku kepadamu. Ya, kata Rasul, ya Umar, tidak boleh seperti itu, hai Umar. Sehingga engkau mencintaiku melebihi daripada cintamu terhadap dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Nah, inilah mahabbah billah, mencintai Rasul. Ya, tentunya ini lillah dan fillah, karena Allah dan di jalan Allah, karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wujud cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi wujud cinta kita kepada Allah diantaranya adalah dengan mencintai Rasulullah. Wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting, ya kaum dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi dari ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya, dari ayat ini ada faedah yang sangat penting, bahwa wujud cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin diantaranya adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada lanjutannya lagi. Wujud dari sikap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti ajarannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikenal dengan hadis Irbad Ibnu Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ya min ba'di. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian memegang teguh sunnahku. Hendaklah kalian memegang teguh sunnahku, memegang teguh ajaranku. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun, yaitu sunnahnya para sahabat terkhusus Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan kata Nabi, 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, gigit dengan kuat, jangan sampai lepas. Kata para ulama, ya, Nabi sebelumnya bersabda, hendaklah kalian memegang teguh sunnahku atau ajaranku dan ajaran para al-khulafa'ur rasyidun. Ya, yaitu para sahabat terkhusus yang empat. Kemudian setelahnya, 'addu 'alaiha, gigitlah. Gigitlah 'alaiha, ha itu kata ganti. Tapi dia mufradah, dia menunjukkan satu. Padahal sebelumnya sunnahnya ada dua, yaitu sunnah atau ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Tapi kenapa kok di sini Nabi bersabda 'addu 'alaiha dengan bentuk mufrad tunggal? Di antara faedahnya menunjukkan bahwa sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, seseorang tidak bisa memegang teguh ajaran Nabi kecuali dengan memegang teguh ajaran para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi tadi kaidahnya gimana? Firman Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ya, yuhibbukum Allah." Qul, katakanlah oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Pasti dengannya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, dari ayat ini ya, dari ayat ini faedahnya adalah wujud dari cinta kita kepada Allah adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengikuti ajarannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, orang-orang yang memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan memegang teguh ajarannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, itulah yang disebut dengan kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang memegang teguh ajaranku dan ajaran para sahabatku. Baik, Ar-Rabi'ah, kandungan bab yang keempat, anna nafyal iman la yadulu ala al-khuruj minal islam. Menafikan keimanan tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang keluar dari apa? Dari Islam. Ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, di dalam hadis Anas bin Malik, dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda bagaimana? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada cintanya kepada anaknya dan kepada orang tuanya juga kepada seluruh manusia. Kan di sini dikatakan la yu'min, ya. Maka faedah yang keempatnya adalah anna nafyal iman la yadullu ala khuruj minal Islam. Di sini kan dinafikan la yu'min, tidak beriman. Makanya saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kalimat la yu'minu ahadukum bukan berarti menafikan iman secara apa? Secara keseluruhan. Tapi makna dari kata la yu'minu ahadukum di sini tidak sempurna iman di antara kalian. Maka faedah yang keempat, anna nafyal iman la yadullu ala khuruji minal Islam. Menafikan keimanan tidak menunjukkan secara otomatis bahwa seseorang itu keluar dari apa? Dari Islam. Kemudian al-khamisah, faedah yang kelima. Al-khamisah, faedah yang kelima. Anna lil iman halawatan qad yajiduha al-insan wa qad la yajiduha. Anna lil iman, bahwa keimanan itu halawatan, ada rasa manis. Iman itu punya rasa manis. Dan sudah saya jelaskan bahwa halawah, rasa iman yang dimaksud adalah ketenangan, kebahagiaan. Dan demikianlah yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Ya, ketika menjelaskan makna halawatul iman, manisnya keimanan itu artinya ketenangan jiwa, kebahagiaan, keriduan akan apa yang Allah tetapkan baginya. Nah, qad yajiduha al-insan wa qad la yajiduha. Kadang seseorang mendapatinya dan kadang seseorang tidak mendapatinya. Dan halawatul iman itulah surga dunia sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan karena Syekhul Islam berkata astagfirullah man lam yadhuk, kata Syekhul Islam, man lam yadhuk jannatad dunya lam yadhuk jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak mencicipi surga dunia, maka dia tidak akan merasakan surga akhirat. Yang dimaksud dengan surga di sini adalah, surga dunia di sini adalah keimanan, keridhaan, ketenangan. Ketenangan. Masya Allah. Masya Allah. Inna lil imani halawa. Iman itu punya apa? Punya rasa manis. Bagaimana tidak? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman akan ketentuan Allah, beriman akan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, beriman bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, hidupnya akan tenang. Tenang dia. Ya, merasa aman. Bagaimana tidak merasa aman? Sementara dia hanya bersandar dalam hidupnya kepada Allah Rabbul Alamin. Karena itu dalam sebuah hadis, ini diantara bentuk manisnya iman. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dharika illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin. Lihat ya, urusannya seorang mukmin berarti kan ada apa? Ada keimanan di dalamnya. Kalau ada keimanan berarti ada manisnya iman di dalamnya. ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min. Fa inna amrahu kullahu khair, karena seluruh urusannya adalah baik. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. In asobatu sarra syakara fakana khairan lahu, ketika dia mendapati sesuatu yang membahagiakannya, dia bersyukur. Dia bersyukur, bukan ujub, dia bersyukur, mengembalikan semuanya kepada Allah. Dia ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum lazidannakum, seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Kemudian kata Nabi, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu, dan jika pahit yang dia dapatkan, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Jadi semua urusannya baik, enggak ada masalah. Enggak punya masalah dia dalam hidupnya. Karena masalah itu kan adanya jarak antara keinginan dengan kenyataan. Sementara semuanya dihadapi tanpa jarak. Ketika ada sesuatu yang manis, dia syukuri. Dia syukuri, hatinya itu betul-betul menyatu dengan kenyataan. Enggak ada jarak. Jadi bukan masalah. Ketika dia ditimpa musibah atau mendapati sesuatu yang pahit, dia terima sehingga tidak ada jarak antara hati dengan kenyataan. Diterima dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Fakana khairan lahu. Jadi hidupnya tidak bermasalah, tidak punya masalah. Ya, itu diantara contohnya. Contoh yang lain misalnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil ta'ib. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil ta'ib wa fi kullin khair, kata Nabi SAW. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minil ta'if, daripada mu'min yang lemah, wa fi kullin khair, tapi kedua-duanya baik. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang disebut kuat di sini, ya, terutama kuat dalam keimanan. Semakin imannya kuat, semakin lebih baik. Makanya di sini dikatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Tapi wa fi kullin khair, kedua-duanya baik. Kenapa kedua-duanya baik? Yang kuat maupun yang lemah, karena kedua-duanya orang beriman. Ya. Baik, kemudian bagaimana sikap orang yang beriman? Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz aw wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat. Ini cara hidup orang yang beriman. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi orang beriman enggak malas. Ya, orang yang malas itu akan banyak galaunya. Orang yang bersemangat akan banyak bahagianya. Tapi dia tidak bersandar kepada kemampuan dirinya. Makanya kata Nabi, wasta'in billah, dan tetap harus memohon pertolongan kepada Allah. Orang yang semangat dalam bekerja, orang yang semangat dalam beramal, dengan bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin, pasti bahagia. Karena ketika dia mendapatkan sesuatu yang menurutnya adalah keberhasilan, maka dia tidak akan ujub. Kenapa? Dia sandarkan kepada Allah, dia mendapatkan itu sebagai pertolongan dari Allah. Kalaupun dia ternyata mendapati sesuatu tidak sesuai dengan harapan, dia akan khusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Karena dia sudah minta tolong kepada Allah Rabbul Alamin, pasti akan Allah berikan sesuatu yang lebih baik. Jadi bahagia terus hidupnya. Wala ta'jiz aw wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqulanna law anni fa'attu lakana kadza wa kadza, walakin qul qadara Allahu ma syaa fa'al. Jangan lemah, dan jika musibah menimpa atau sesuatu yang pahit menimpa, maka jangan kau katakan seandainya aku melakukan ini dan itu niscaya akan begini dan begitu. Ya,

Ya gitu. Jadi apa? Bahagia itulah di antara bentuk-bentuk manisnya keimanan. Hidupnya itu tidak tidak rudet kalau bahasa Sunda mah. Terudet hirupna teh orang yang beriman mah. Ya, dapat yang manis, alhamdulillah. Dapat yang pahit, dia bilang alhamdulillah ala kulli hal, tetap aja bersyukur. Ah, sapertos kitu jalmi anu iman. Jadi hirupna teh lapang untuk sumpek hatena teh. Taib, itu al-khamisah faidah yang kelima. Ana lil imani halawatan qad yajiduha al-insan wa qad la yajiduha. Nah, manisnya lagi nanti di akhirat. Yang lebih manisnya di mana? Di akhirat, bahkan itu adalah buah yang paling utama yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. As-sadisa, faedah yang keenam, a'mal qalbi al-arba'ah, a'mal qalbi al-arba'ah, amal-amal hati yang empat. Yang disebutkan dalam athar dari Abdullah ibnu Abbas, ya, athar Abdullah ibnu Abbas, ya, amalul apa amalul qalbi al arba'ah, amal hati yang empat, yaitu al khubu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, berloyal karena Allah, memusuhi karena Allah. Allati la tunalu wilayatullah illa biha, di mana kewalian, derajat kewalian tidak akan diraih oleh seseorang kecuali dengannya. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi wali Allah yang sejati, wali Allah yang derajatnya tinggi, walaupun semua orang yang beriman ya wali Allah kan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun, kan gitu kata Allah. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka. Ya, tidak ada rasa sedih bagi mereka. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Jadi semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa, sejatinya mereka adalah wali-wali Allah. Tapi wali Allah yang derajatnya tinggi adalah mereka yang memiliki empat amalan hati yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, yaitu apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Kemudian wala yajidu ahadun ta'mal iman illa biha, dan seorang pun tidak akan mendapati manisnya iman kecuali dengan empat perkara ini, kecuali dengan empat perkara ini. As-sabi'ah, kandungan bab yang ke-7, fahmus sahabi lil waqi, ya, pemahaman seorang sahabat akan waqi. Waqi itu kenyataan di lapangan. Manusia itu, ya, an'amatal mu'akhah ala amri dunia, bahwa kebanyakan hubungan persaudaraan itu gara-gara urusan dunia, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam apa, dalam athar dari Abdullah ibnu Abbas, di mana kata Abdullah ibnu Abbas, wa qad sarat amatu mu'akhatin nas, ya, wa qad sarat amatu mu'akhatin nasi ala amri dunya wa dhalika la yuddi ala ahlihi syai'an. Wa qad sarat, dan telah terjadi di zamannya Abdullah ibnu Abbas itu, amatu mu'akhatin nas, keumuman, kebanyakan persaudaraan di antara manusia ala amri dunya, gara-gara urusan dunia. Ya, wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'an, padahal itu sama sekali tidak memberikan manfaat baginya. Kalau persaudaraannya dibangun di atas apa? Di atas urusan dunia, itu sama sekali tidak memberikan apa? Memberikan manfaat. Makanya ada athar dari seorang sahabat Dzar radhiyallahu ta'ala anhu.

bahwa al-mahabbatu fillah, ya, kalimat ini dibawakan oleh Abdurrahman al-Nushay dalam syarah kitab Tauhid, di mana Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa al-mahabbah fillah, cinta seseorang karena Allah, la tazidu bil bir wa la tanqusu bi al-jafa. Kalau seseorang mencintai yang lainnya karena Allah, la tazidu bil bir, cintanya itu tidak akan bertambah gara-gara dia berbuat baik kepada kita. Wala tanqusu bil jafa, juga tidak berkurang gara-gara dia cuek kepada kita. Misalnya, kalau kita mencintai seseorang, seorang alim, seorang guru yang dia mengajarkan agama, dia mengajarkan tauhid, dia mengajarkan sunnah. Jadi kita mencintainya karena dia mengajarkan tauhid, karena dia mengajarkan sunnah, karena dia mengajarkan Al-Qur'an, karena dia mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Kalau cinta kita karena Allah, maka la tazidu bil bir. Cintanya itu tidak bertambah gara-gara dia berbuat baik kepada kita. Wala tanqusu bil jafa, cinta kita kepadanya tidak berkurang gara-gara dia cuek kepada kita. Ya, karena cinta kita karena Allah, ya. Al-mahabbatu fillah, itu karena dia mengajarkan tauhid, karena dia mengajarkan sunnah, karena dia mengajarkan Al-Quran, karena dia mengajarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian al-ashirah, al-wa'id ala man kanat ath-thamaniyah indahu ahabba min dinihi, ancaman atas orang yang 8 perkara di sisinya lebih dicintai daripada apa? Daripada agamanya. Ya,

0: 8 perkara yang Allah sebutkan di dalam surah apa? Di dalam surah At-Taubah ya. Ya, itu dalam surah At-Taubah ayat 24. Jika orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, dan rumah lebih dicintai oleh kalian daripada cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Afan. Ya, tadi yang ketujuh ya, sekarang ke-8 dulu ya,
1: lewat itu.
0: Ya, faedah yang ke-8 adalah tafsir wa taqatta'at bihim al-asbab, dan terputus bagi orang-orang kafir tersebut al-asbab, maksudnya apa? Maksudnya kecintaan. Jadi di hari kiamat tidak ada manfaat lagi kecintaan tersebut. Ya, kecintaan yang dulu dibangun di dunia di atas perkara dunia itu tidak ada manfaatnya di akhirat. Karena cinta yang bermanfaat adalah cinta yang dibangun di atas apa? Di atas agama, di atas cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ke-9, anna minal musyrikin man yuhibbullah hubban syadida. Ada di antara kaum musyrikin yang dia mencintai Allah dengan cinta yang sangat apa? Besar. Tapi cintanya itu tidak manfaat. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Selain dia cinta kepada Allah, dia pun cinta kepada selain Allah. Nah, kesyirikan menghapus seluruh amal kita. Cinta itu kan amal. Ketika kaum musyrikin mencintai Allah, ini amal. Tapi amal itu dihapus oleh Allah, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, lain asyrokta, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, lain asyrokta layahbatonna amaluka walatakunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad menyekutukan Allah, layahbatonna amaluka, maka seluruh amalmu itu hancur. Makanya di sini dikatakan di faedah yang ke-9, anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadida, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah tadi ya, ayat 165, bahwa ada di antara orang-orang musyrikin yang dia mencintai Allah dengan cinta yang sangat besar. Tapi karena mereka menyekutukan Allah, maka kecintaannya kepada Allah hapus karena kesyirikan. Al-Ashirah, ini faedah yang ke-10 yang tadi sudah saya sampaikan. Al-wa'id ala man kanat ath-thamaniyah indahu ahabba min dinihi. Ancaman bagi atau atas setiap orang yang 8 perkara ini lebih dia cintai daripada agamanya. Yaitu dia mencintai dia mencintai orang tuanya, dia mencintai anak-anaknya, dia mencintai saudaranya, dia mencintai keluarganya, dia mencintai hartanya, dia mencintai perdagangannya, dia mencintai rumah-rumahnya, lebih dia cintai daripada cinta mereka kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kewajiban yang diantaranya adalah jihad. Nah, itu diancam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fatarabbasu, maka tunggulah. Ya, sehingga Allah menurunkan perintahnya. Itu kalimat ancaman. Al-hadiyata asyrah, kandungan bab atau faedah yang ke-11, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Orang yang menjadikan sekutu dengan mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dengan syirik yang akbar. Asyirkul akbar adalah kesyirikan yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Nah, ini 11 kandungan bab yang dengannya selesai bab yang ke-30. Ya, selesai bab yang ke-30. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya bab yang ke-31. Demikian kaum dangu sekalian, ya, demikian pula para pemirsa di TV Roja maupun PIS TV. materi kita pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dan juga pemirsa Bis TV yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda bisa bertanya melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya Usep dari Bandung. Izin bertanya, apa hukum apabila seseorang suka percaya sama daerah angker, Ustaz? Mohon penjelasannya. Silakan, Ustaz.
0: Apa hukum seseorang yang percaya daerah angker? Maksudnya percaya bagaimana ini? Ya, kalau misalnya dia percaya bahwa tempat itu menakutkan gitu, menakutkan karena banyak jinnya misalnya. Ya, itu sesuatu yang nyata. Ada sebagian tempat memang di situ dihuni oleh banyak apa? Banyak jin misalnya. Makanya kan ketika kita masuk tempat tertentu gitu kan, kita dianjurkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kan gitu. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahit tammah, dengan kalam atau kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaan Allah Rabbul Alamin. Ya, dari keburukan ciptaan Allah. Dan memang ada satu tempat yang memang dihuni oleh banyak jin-jin yang jahat ada. Artinya meyakini bahwa tempat tersebut dihuni oleh banyak jin, yaitu sesuatu yang waki, sesuatu yang nyata. Sesuatu yang apa? Nyata. Jadi perlu diperjelas dulu apa yang dimaksud dengan meyakini tempat angker tersebut. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabillahi khusus Bapak Usep tadi yang berdomisili di Kota Bandung. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kita beralih terlebih dahulu. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan line telepon 0812-2010-1043. Nah, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan berada di mana?
3: Hamba Allah dan Kiara Condong.
1: Nah, dengan hamba Allah di Kiara Condong. Mangga pertanyaannya, ibu.
3: Pak Ustaz, izin bertanya. Apakah arti cinta, kasih sayang itu semuanya bisa jadi sama maksudnya atau masing-masing? Artinya gitu.
1: Ya.
3: Seperti hamba karena melihat orang itu kurang gitu, memperhatikan dengan perintah atau amalan Allah atau kurang taat kepada perintah Allah, sehingga hamba ngajak gitu, kamu perbaiki ibadah imanmu dan banyak ngaji juga banyak istighfar gitu. Itu termasuk cinta kepada Allah atau gimana ya? Mohon kejelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bisa diperjelas itu pertanyaannya tadi?
1: Baik. Inti pertanyaan dari hamba Allah tadi, apakah ada perbedaan Ustaz dari cinta dan kasih sayang Ustaz secara umumnya seperti itu Ustaz?
0: Nah, Taib. Apakah ada perbedaan antara cinta dan kasih sayang? Cinta dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kalau kasih sayang itu diungkapkan dengan kata rahmah. Rahmah. Jadi rahmah itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kasih sayang. Kasih dan sayang itu beda. Kalau kasih itu memberi, tapi bukan berarti menyayangi, belum tentu. Seperti Allah memberi sesuatu kepada orang kafir, tapi ketika Allah memberi kepada orang kafir, bukan berarti Allah menyayangi orang kafir. Makanya kita dalam bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Pak, Maha Pengasih dari kata Ar-Rahman, Maha Penyayang dari kata Ar-Rahim, yang sifatnya adalah rahmah. Nah, maka Ar-Rahman Maha Pengasih, maksudnya Allah memberikan di dunia ini baik kepada orang beriman maupun kepada orang kafir. Adapun Ar-Rahim kita terjemahkan Maha Penyayang. Kenapa? Karena Ar-Rahim itu pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman nanti di hari kiamat, dan tidak diberikan kepada orang kafir. Yaitu bedanya pengasih dan penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, mahabbah, mahabbah itu artinya cinta. Allah Subhanahu wa taala cinta, atau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tunduk kepada Allah taala, kita ta'zim kepada Allah taala. Ya. Jadi kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memberikan konsekuensi kita ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala, kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, seorang hamba mencintai Allah, artinya ada mahabbah dari hamba kepada Allah. Tapi tidak ada bahasa seseorang ya merahmah kepada Allah, kan gitu. Ya, seseorang rahmah atau menyayangi Allah, enggak begitu bahasanya. Itu perbedaan antara mahabbah apa? Mahabbah dengan apa? Mahabbah dengan rahmah. Enggak ada saya menyayangi gitu, tapi saya mencintai bahasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahabbah itu bisa dari seorang hamba kepada Allah, bisa dari Allah kepada kita. Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Tapi rahmah, rahmah Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita, bukan kasih sayang kita kepada Allah gitu. Itu diantara perbedaannya ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian tadi yang terakhirnya apa tadi? Yang terakhirnya saya kurang jelas.
1: Ya Ustaz, apakah amalan yang kita lakukan, amalan-amalan soleh itu termasuk cinta juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu Ustaz, mohon penjelasannya.
0: Apakah amal-amal soleh yang kita lakukan adalah wujud dari cinta kepada Allah Ta'ala? Jawabannya tentu. Makanya di pertemuan yang pertama ya, apa munasabatul bab li kitab tauhid, kan gitu. Apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Kita jelaskan bahwa mahabbah itu adalah aslul ibadah. Cinta kita kepada Allah itu adalah dasarnya ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dia sebagai apa? Sebagai pendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang ibadah tanpa dibangun di atas pondasi mahabbah, enggak ada artinya dia. Kalau dia ibadah tapi enggak ada rasa cintanya kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan Al-Imam Ahmad menjelaskan bahwa rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama mahabbah, yang kedua adalah ar-roja, yang ketiga adalah al-khauf. Mahabbah itu diibaratkan kepala burung. Adapun al-khauf war-roja, rasa takut dan harap, itu ibarat dua sayap burung. Itulah rukun ibadah. Kalau rukunnya copot satu saja, enggak ada satu rukunnya misalnya, maka tidak sah ibadahnya. Ya, rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah mahabbah, cinta kita kepada Allah. Yang kedua adalah roja, rasa harap kita kepada Allah. Yang ketiga adalah al-khawb, rasa takut kita kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya setelah bab ini, pembahasannya adalah tentang al-khawf, rasa takut kita kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi gitu. Ya berbeda, sekali lagi, berbeda antara apa? Antara mahabbah dengan apa? Dengan rahmah. Di antara perbedaannya tadi adalah mahabbah, cinta, bisa dari seorang hamba kepada Allah, bisa dari Allah kepada seorang hamba. Tapi rahmah itu sebagai bentuk kasih sayang, ya, bentuk kasih sayang dari yang maha kuat kepada yang lemah. Rahmat Allah kepada manusia misalnya, rahmat Allah kepada hamba-hambanya, rahmat Allah kepada wali-walinya, bukan rahmat kita kepada Allah, gitu kan. Jadi itu perbedaannya, ya. Orang bisa menyayangi dan mengasihi yang lainnya walaupun tidak atas dasar cinta. Saya berikan contoh. Kita mendapati orang yang penampilannya kasihan gitu, orang fakir. Kita bantu dia. Ya, kita tolong dia. Tapi bukan berarti kita mencintainya, kan? Bukan berarti dia kita mencintainya, tapi atas dasar sayangnya kita sama dia, atas dasar kasihannya kita kepada dia, walaupun dasarnya bukan apa, bukan cinta. Nah, itu kurang lebihlah perbedaannya. Wallahu ta'ala alam, ya.
1: Nah, baik, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz, jawaban yang sangat bermanfaat, semoga bisa dipahami untuk penanya, wabillahi khusus tadi untuk seorang ibu yang berdomisili di Kiara Condong, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kami coba angkat kembali pertanyaan melalui layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pemirsa Bis TV serta pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya. Dan kami himbau bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung agar mengecilkan volume televisi ataupun radionya terlebih dahulu. Nah, silakan. Ya, assalamualaikum. Baik. Ya. Ya, belum terhubung. Kita beralih kembali ke pertanyaan melalui chat WhatsApp. Bismillah, Ustaz, ada pertanyaan. Ya baik, tidak menyebutkan nama dan domisilinya. Ustaz, untuk sebutan Kitabut Tauhid yang benar alladzi huwa haqqullah 'alal ibad atau 'alal abid? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah.
0: Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid atau Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal ibad. Kalau secara makna hampir tidak ada perbedaan. Tapi nama yang memang ditulis oleh penulis adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Nah, itu yang tepat, yang benar. Kitabut Tauhid alladzi haqqullah 'alal 'abid. Dan secara sajak itu lebih sesuai tauhid 'abid, gitu. Dan biasanya kan orang Arab ya memperhatikan sajaknya, ya, kesesuaian ujung katanya, ya. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, itu yang tepat walaupun secara makna hampir tidak ada bedanya. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Naam. Ustaz, dulu saya pernah pergi ke dukun dan pernah dikasih jimat lalu saya pakai. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Apakah saya harus diruqyah atau bagaimana, Ustaz? Dan terkadang saya suka mendadak ada penyakit sesak napas. seperti asma. Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Baik. Bagi orang yang pernah melakukan kesyirikan, ya, tadi kan datang ke dukun, kemudian dikasih jimat. Ya, jimat ini kan termasuk kesyirikan. Dan ke dukun juga termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan lam tuqbal salatuhu arba'in, wa man saddaqahu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Orang yang datang ke dukun maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam, dan orang yang membenarkan perkataan dukun maka sungguh dia telah kufur terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Orang yang menggunakan jimat maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Nah, bagi orang yang telah melakukan itu, apa kewajibannya? Kewajibannya adalah bertobat. Kewajibannya bertobat. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan syarat tobat itu kalau berkaitan dengan hak Allah ada tiga. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Yang kedua adalah meninggalkan dengan segera perbuatan dosa yang ia lakukan. Yang ketiga adalah berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian, apakah saya mesti diruqyah? Enggak mesti diruqyah. Tapi dengan kita sering membaca Al-Qur'an, ya, maka kan dengannya kita meruqyah diri sendiri. Dan seorang muslim tentunya sering membaca Al-Qur'an. Nah, saya sering sesak dada. Ya baca Qur'an aja. Karena Al-Qur'an itu adalah syifa. Syifaun. Obat untuk segala penyakit, ya. Atau dengan doa-doa yang memang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang dada kita bacakan misalnya Allahumma rabbal bas adhibil bas ishfi anta shifi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, misalnya seperti itu, ya, wallahu a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon maaf, izin bertanya di luar tema. Apa hukumnya bagi laki-laki sholat subuh tidak berjamaah di masjid sedangkan rumahnya dekat dengan masjid? Dari Bapak Juarsa di Lembang. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Hukum sholat berjamaah di masjid, ya, hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah wajib. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW mengancam, ya, hampir saja kata Nabi SAW, aku membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah, yaitu laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Ancaman seperti ini kan berat dan menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib bagi laki-laki, ya. Tapi apakah sholatnya sah ketika dia melakukannya di rumah? Sah, sholatnya sah, gitu kan. Cuma dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat wabil khusus Bapak Juarsa di Lembang. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita coba ajukan kembali. Pertanyaan melalui chat WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, makna mahabbah seperti apa yang harus dirasakan di hati agar meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat. Nam, dari hamba Allah di Lembang. Nam, silakan Ustaz.
0: Baik, bagus pertanyaannya. Mahabbah, cinta, agar menimbulkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Tadi kan dijelaskan bahwa mahabbah yang dimaksud di sini adalah al-mahabbah ma'at ta'zim wal khudu, yaitu cinta kita kepada Allah yang disertai dengan sikap mengagungkan Allah dan sikap ketundukan kita kepada Allah. Kaum damu sekalian, para pemirsa sekalian, kita itu hamba Allah. Kita itu makhluk Allah. Seluruh nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah. Seluruh nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada sedikit pun nikmat yang kalian dapatkan kecuali dari Allah. Dan Allah disifati dengan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan cintanya Allah kepada kita lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anak yang sedang ia susui, padahal anak itu sebelumnya hilang. Coba. Dan Allah lah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah yang berkehendak bagi seseorang dia selamat atau tidak selamat. Nah, kalau kita bertafakur, kita baca Quran, lalu kita tafakuri, maka sungguh orang yang mengakui hal itu semua, mengimani semua itu semua, pasti akan muncul cinta dia kepada Allah Rabbul Alamin. Kan di antara sifat tabiat manusia, dia akan menyenangi, mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Lalu bagaimana dengan cintanya kita kepada Allah yang tidak ada satu pun nikmat kita dapatkan kecuali dari Allah? Masa kita tidak cinta kepada Allah Rabbul Alamin? Dan Allah lah yang berkehendak bagi seseorang dia selamat atau tidak selamat. Jadi kalau dia bertafakur, terus bertafakur, dia cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Hatta ketika dia maksiat, ketika dia maksiat, hatinya itu bergejolak. Dia cinta kepada Allah, tapi dorongan hawa nafsu yang begitu kuat sehingga menjerumuskannya ke dalam maksiat. Karena cintanya, hatinya bergejolak. Orang yang masih ada cinta dia kepada Allah Rabbul Alamin, kalaupun dia bermaksiat, hatinya tidak akan pernah tenang. Dia bergejolak terus, bertempur hatinya. Tapi kalau orang lempeng itu aja, lempeng aja bermaksiat itu. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Makanya ketika seseorang datang ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kegelisahan yang ada di dalam hatinya, kegelisahan karena kemaksiatan yang ada dalam hatinya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itulah iman. Artinya kegelisahan yang ada dalam dirinya itu bagian daripada keimanan, bagian daripada cinta dia kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi seorang mukmin pasti ada cinta dia kepada Allah. Kalau masih dia beriman, pasti ada cinta dia kepada Allah. Cuma masalahnya derajat cintanya kepada Allah itu beragam. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Nah, teruslah kita meningkatkan cinta kita kepada Allah. Di antaranya dengan apa? Di antaranya dengan mempelajari nama dan sifat Allah Rabbul Alamin. Ya, semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya sangat dianjurkan. Dan Nabi SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah punya 99 nama yang barang siapa menghitung-hitungnya, termasuk di dalamnya mempelajarinya, termasuk di dalamnya menauladaninya dalam kehidupan sehari-hari, dakhalal jannah, dijamin dia masuk surga. Itu sangat-sangat diperlukan oleh kita. Dan alhamdulillah di pesantren Sabilun Najah ya ada kajian tentang nama dan sifat-sifat Allah. Dalam sebulan itu ada kajian satu kali pada hari Ahad yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hafid Hafizullah Ta'ala. Demikian Allah.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya, hamba Allah tadi yang berdomisili di Lembang, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz di kesempatan sore kali ini. Bismillah, izin bertanya, Ana Umu Fajar dari Ledeng, Bandung. Ustaz, jika seseorang yang pernah mendatangi dukun, apakah pelakunya sudah keluar dari Islam atau harus bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Ada kaidah, atau saya ulang pertanyaannya ya. Jika seseorang datang ke dukun, apakah otomatis dia kafir sehingga dia harus syahadat? Nabi kan bersabda, orang yang datang ke dukun itu tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam kalau cuma datang ke dukun. Tapi kalau dia membenarkan perkataan dukun, maka dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Taib. Jadi membenarkan perkataan dukun itu kekufuran. Tapi apakah ketika seseorang melakukan kekufuran, dia otomatis kafir, keluar dari Islam? Ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Jadi ada kaidah. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi. Ini perlu diperhatikan. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran otomatis dia kafir. Ya, dia melakukan kekufuran, tapi tidak otomatis jadi apa? Jadi kafir. Kalau dia melakukannya karena kebodohan, dia tidak tahu, ya, maka dia tidak dihukumi kafir. Oleh karena itu, ketika dia datang ke dukun dulu dan dia belum tahu hukumnya, dia tidak keluar dari Islam. Sehingga dengannya dia wajib apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak, ya. Baik, semoga difahami dengan baik.
1: Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus Umu Fajar tadi yang berdomisili di Ledeng. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik Ustaz, pertanyaan dari Umu Fajar tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Dan sebelum kita tutup kajian kita di sore ini, kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Kaum undangan sekalian dan para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa belajar tauhid, ya. Dan tauhid itu adalah pondasi agama kita. Orang yang tauhidnya bersih pasti akan selamat. Pasti akan selamat. Dan ingatlah firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Allah berfirman, ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan, membawa dosa sepenuh bumi. Nabi atau Allah Rabbul Alamin mengatakan sepenuh bumi. Kemudian engkau datang menghadapku tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi orang yang mentauhidkan Allah dan bersih dari segala bentuk kesyirikan, sebesar apapun dosanya, pasti akan Allah ampuni, pasti akan Allah maafkan. Jadi penting belajar tauhid ini. Ya, bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, beliau mengatakan bahwa idza balagha ar-rajulu bil ihtilami aw bi ghairihi fa awwalu wajibin 'alayhi ta'allumu asy-syahadatain, atau kama qala Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Al-Ihya bahwa jika seseorang masuk usia balig, dia balig gitu ya, dengan mimpi atau dengan sebab yang lain, maka kewajiban yang pertama atas dirinya adalah mempelajari dua kalimat syahadat. Mempelajari la ilaha illallah dan mempelajari Muhammad Rasulullah. Demikian kajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz atas waktu yang telah diluangkan kesempatan sore ini menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda. Dan kami mohon maaf, masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali kajian ini di setiap hari Senin sore. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makanya yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
5: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
4: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
6: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
7: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
9: Al-Quran.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
0: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
5: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Pada waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, serta agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim alaihi salam yang hanif, agama yang lurus, muslim, tunduk patuh, dan tidaklah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Dibaca pagi satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.

0: web.
1: Roja TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV. Salam dari kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dari kelanjutan materi pada pekan yang lalu, yakni bagaimana caranya kita kaum muslimin menang menghadapi kaum Yahudi. Dan pada pertemuan yang lalu, yang pertama disebutkan oleh ulama, dirujui ilallahi ta'ala, dengan cara kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak berbuat syirik. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita atas mereka. Antum bisa lihat di halaman 90 yang punya kitabnya ya. Ana ingat sampai paragraf keduanya. Penulis di sini berkata, Abu Islam, "Faya ibadallah, an-nasru wallahi min indillahi wahdah." Wahai hamba-hamba Allah, pertolongan itu dari Allah semata. Kata beliau, wallah, demi Allah, pertolongan itu dari Allah. La bil mudaharat, wala bil syiarat, wala bil khutab ar-rannanah, wala minas syarki, wala minal gharb. Bukan dengan demo, bukan dengan syiar-syiar tertentu, bukan juga dengan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang menggelegar, khutbah-khutbah semangat, ya. Wala minas syarq wala minal gharab. Bukan dari timur dan juga bukan dari barat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-10, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah. Ini yang harus kita yakini bersama. Allah Ta'ala menegaskan, وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Tidak ada pertolongan atau kemenangan melainkan dari Allah. وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal ayat 10. Kemudian beliau mengingatkan, fabil imani billahi wahdah, dengan beriman kepada Allah semata, wabittawakkuli alaihi wahdah, dan bertawakal kepada Allah saja, wabililtijai ilaihi wahdahu nantasir, dan dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja kita akan menang. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini firman Allah. Wa kana haqqan 'alaina, hak atas kami, nasrul mu'minin, untuk memenangkan kaum mu'minin. Di surat Ghafir juga ayat ke-51 Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami pasti menolong para rasul kami. Walladzina amanu fil hayatid dunya. Juga orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Wa yauma yakumul ashhad. Dan di hari tegaknya ashhad. Surat Ghafir ayat 51. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 40 Allah berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz." Allah pasti akan menolong orang-orang yang Allah tolong. Allah dengan menyebutkan di sini lam taukid dan nun taukid tsaqilah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menolong siapapun, tidak ada yang mengalahkannya. Dan Allah berfirman, "Innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Hanya saja yang ditolong oleh Allah atau siapapun kita pantas belum mendapat pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, cara yang disebutkan oleh ulama agar kita kaum muslimin bisa menang dan mengalahkan kaum Yahudi. Yansurunallahu idza taraknal ma'asiya wadh-dhunub. Allah akan menolong kita dan memenangkan kita kalau kita meninggalkan maksiat dan dosa. Berarti kalau kita bermaksiat dan berdosa punya andil dalam kekalahannya saudara kita kaum muslimin. Kita akan baca di sini bagaimana maksiat dan dosa itu merupakan sebab dari kekalahan. Ibadallah al-ma'asi wal-dhunubu sababun lil-hazimati walil-dhulli wal-hawan. Ya, beliau penulis Syekh Abu Islam rahimahullahu ta'ala berkata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, yang namanya maksiat dan dosa-dosa itu merupakan sebab kekalahan, sebab zul, sebab kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Apa yang menimpa kamu, kata Allah, apa yang menimpa kalian, itu sebab tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan. Kekalahan disebabkan karena tangan kita. Dan Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Allah juga berfirman di surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia dengan sebab dosa yang mereka lakukan, ma taraka 'ala dhahriha min dabah. Niscaya Allah tidak akan menyisakan makhluk di atas muka bumi. Ini merupakan rahmat Allah juga, akhi. Kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang dilakukan, enggak ada sisa. Tapi subhanallah, Allah Maha Penyayang, Pengasih. Allah kasih kesempatan untuk bertaubat kembali kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'ayna," apabila kamu atau kalian melakukan jual beli 'ayna riba, wa akhadtum adnabal baqar, kalian memegang ekor-ekor sapi, wa raditum biz zar'i, ridha hanya dengan cocok tanam, wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada kalian kehinaan. Penyakit kehinaan ini disebabkan karena perbuatan maksiat. Transaksi jual beli riba, kemudian megang ekor sapi ridha dengan cocok tanam doang, meninggalkan jihad. Kehinaan turun. Ini kata Rasulullah SAW. Dan menguasai kaum muslimin. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan kehinaan ini tidak dicabut oleh Allah dari kalian, kata Rasul, sampai kalian rujuk kembali kepada agama, kepada din kalian. Nah, gimana cara rujuk kembali kepada din? Kembali kepada din, kepada agama Islam, tentunya tidak mungkin kita balik kembali kepada agama Islam kalau kita tidak ngerti agama Islam. Kembali kepada Islam, kita belajar dulu. Karena enggak mungkin kita mengamalkan agama Islam kalau enggak ngerti Islam. Banyak di antara kita, ikhwan yang Allah muliakan, belum bisa wudu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat juga demikian. Ada di antara kita sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Belum ngerti tata cara mandi wajib yang benar. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang tidak tahu kalau kentut itu batal wudu. Masih ada. Ini tugas kita untuk kembali ke Islam, belajar. Ya. Dan ini din. Din agama. Malaikat Jibril pernah merubah wujud menjadi manusia yang rambutnya sangat hitam, pakaian putih, tidak ada bekas safar, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, tentang ihsan. Bertanya tentang hari kiamat dan ciri-cirinya. Selesai, pergi. Rasul tanya ke Umar, tahu tidak siapa yang bertanya? Umar menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW berkata, itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Kembali ke agama, belajar dulu. Kata ulama. Balik ke agama, belajar. Din. Supaya kita tahu gimana cara balik. Gimana cara mengamalkan agama? Hatta tarji'u ila dinikum. Ini kata Rasul. Jadi obat daripada kehinaan sudah dikasih tahu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilajnya, solusinya adalah kembali kepada agama. Din. Ya. Ibadallah. Syekh berkata, wahai hamba-hamba Allah, wa fi ghazwati Uhudin intasara al-muslimuna fi bidayatil ma'arakah intisaran aziman. Di awal perang Uhud, kaum muslimin menang dengan kemenangan yang besar. Wa wallal kufaru min ardil ma'arakati mudbirin. Dan orang-orang kafir berlarian, berpaling dari perang, dari lapangan peperangan kocar kacir, meninggalkan tempat perang, lapangan perang, medan perang. Walamma taraka ar-rumatu al-jabala. Ketika ar-rumat, pasukan pemanah yang jumlahnya berapa ikhwan? 50-an ya. Di jabal namanya Jabalur Rumat. Jabal Rumat itu bukit pemanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan 50 pasukan pemberani ahli panah di situ. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk tidak boleh turun dalam keadaan apapun, kecuali kalau ada perintah Rasulullah SAW. Walamma taraka ar-rumatu al-jabala wa khalafu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tahawwala an-nasru ila hazimah. Ketika para pemanah itu meninggalkan bukit tersebut dan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemenangannya berubah menjadi kekalahan. Kekalahan, wa qutila man qutil fiha, dan terbunuhlah para sahabat yang terbunuh di situ. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa kadal kufaru ila yasilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laula annallaha sallam. Hampir-hampir orang kafir bisa menjangkau Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjangkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah tidak menyelamatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa qusirat ruba'iyatuh, gigi ruba'iyahnya Rasul cepat patah. Lihat, giginya Rasul patah. Wa hadatsa ma hadatsa fil muslimin bisababi hadhihi al mukhalafah. Dan terjadilah apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dari kekalahan dengan sebab mereka menyelisihi. Walamma ta'ajjaba al muslimuna mimma nazala bihim, ketika kaum muslimin merasa aneh dari musibah yang menimpa mereka, ya kenapa ini bisa terjadi, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman murabbihan, dalam rangka mendidik kaum muslimin. Ini pelajarannya buat kita semua juga. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Coba lihat ikhwan. Apakah ketika kalian ditimpa kekalahan di perang Uhud ini dengan musibah kekalahan, kalian mengatakan anna hadha, dari mana kekalahan ini terjadi? Bertanya-tanya kan kaum muslimin, kenapa kalah? Kenapa ini terjadi? Kemudian Allah berfirman, kul, katakan, huwa min indi anfusikum. Kekalahan yang terjadi itu dari diri kamu sendiri, dari diri kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Fama hadatha li ikhwanina fi kutai Gaza. Nah, lihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, di Gaza Palestina sana ya. Wa fil Iraq, di Irak juga, wa fi biladil muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin, minal qatl wa tadmir, dari pembunuhan dan penghancuran. Innama huwa bisababi ma'asina allati naktarifuha bil laili wan nahar wa ila Allahil mustaka. Sebabnya adalah maksiat-maksiat kita semua. Sebabnya dosa-dosa kita kaum muslimin, ya, yang kita lakukan di siang dan di malam hari. Wa ilallahil mustaka, hanya kepada Allah kita mengadukan keadaan kita semua. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah nasib diri mereka sendiri dulu. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ketika kaum muslimin berhak mendapatkan kemenangan, pasti Allah kasih kemenangan. Dan menarik sekali ikhwan, ulama berkata, lihat antum di sini ayat ini, Allah berfirman, Allah enggak mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah nasib diri mereka sendiri, merubah diri mereka sendiri, bukan mengubah pemimpin mereka, pemerintahan mereka, bukan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, ubah dulu kita. kita harus lebih baik, sholat kita perbaiki, puasa kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, muamalah kita perbaiki, semua kita perbaiki. Kita berusaha untuk menjauhkan diri dari maksiat, perbaiki. Sehingga ketika kita membaca firman Allah Ta'ala, sudah jelas, nyata, intan surullaha yan surkum. Kalau kamu tolong Allah itu gimana? Gimana cara menolong Allah? Allah butuh pertolongan tidak? Ya, Allah enggak butuh pertolongan. Allah maha kuat, Allah maha kaya. Maksud dari intan surullaha itu adalah jika kamu tolong Allah, artinya kita menegakkan agama Allah. Ya, dengan cara apa? Beribadah yang benar. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada diri kita, pada keluarga kita, masyarakat kita. Kalau sudah nolong Allah, yansurkum. Allah pasti tolong. Makanya tepat dengan ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna allaha la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong, tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Makanya ada sebagian perkataan yang sebenarnya kurang tepat. Ya walaupun mungkin dilihatnya baik. Sebagian kita bilang kita enggak apa-apa maksiat. Nanti pas jihad, kita jihad supaya mati syahid. Gimana ceritanya? Bukannya pas jihad itu membutuhkan hati yang kuat. Ya. Yeah. Sebagian orang maksiat hidupnya, kemudian katanya kalau jihad, kita jihad. Pantas enggak ditolong sama Allah? Perbaiki dulu. Kuatkan hati, kuatkan iman. Kuatkan agama. Pasti dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad enggak mudah. Ya. Yeah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang kedua. Salisan yang ketiga. Bil ittihadi wal i'tisami wa adami at-tafarruqi wal ikhtilaf. Dengan cara bersatu dan tidak bercerai-berai, tidak berselisih. Jadi menghadapi kaum Yahudi agar menang itu dengan persatuan, bukan dengan perceraian, pertikaian. Nah, gimana kita bersatu dulu? Jangan berantem, jangan suka berselisih, dan persatuan yang hak, persatuan di atas manhaj Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesama ahlu sunnah wal jamaah harus lemah lembut. InsyaAllah hari Ahad akan dibahas oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, Rifqan ahlu sunnati bi ahli sunnah. Berlemah lembutlah wahai ahlu sunnah dengan ahlu sunnah yang lainnya. Jadi tidak boleh bertikai, berpecah belah. Ya. Kaum muslimin harus bersatu. Ibadallah. Nantasiru ala al-yahudi bil-ittihadi wal-i'tisam wa tarki tafarruqi wal-ikhtilaf. Kita menang, akan menang menghadapi kaum Yahudi dengan cara bersatu, berpegang teguh dengan kitab, dengan agama. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tafarruq, tidak ikhtilaf. Li'anna al-ittihada quwwatun wa tafarruqu dha'fun. Karena ittihad, bersatu itu kekuatan, dan bercerai-berai merupakan kelemahan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi pemuka perceraian, pertentangan, perselisihan. Ya, kita berusaha untuk menyatukan kaum muslimin di atas manhaj yang hak. Ya. Waqad ja'atil adillatu fil kitabi wa sunnah ta'muru bil ittihadi wal i'tisam wa tanha 'anil tafarruqi wal ikhtilaf. Jadi telah datang dalil-dalil dari kitab dan sunnah memerintahkan untuk bersatu, berpegang teguh dengan Quran sunnah, dengan agama, dan melarang tafarruq dan ikhtilaf. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Allah pun berfirman di surat Ali Imran ayat ke-105, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berikhtilaf setelah datang al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan mereka mendapatkan azab yang keras, yang besar, kata Allah. Ali Imran ayat 105. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 31-32. Ini ayat penting sekali. Sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita amalkan. Apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang memecah belah, suka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, ini kata Allah, dengan apa yang ada pada diri mereka itu berbangga-bangga. Ini namanya hizb. Hizb. Ya. Yeah. Dan ikhwah yang Allah muliakan, jangan sampai kita punya sifat hizb. Hizb ini dari syaitan. Ya. Yeah. Dan di antara godaan syaitan kepada kita atau kepada ahlu sunnah salafiyin itu membuat mereka berhizb-hizb. Syaitan menggoda dengan perlahan, sedikit demi sedikit. Jadi jangan sampai kita menjadi hizb tanpa sadar. Ya, orang menghancurkan dakwah sunnah dari luar susah. Bisa dari dalam. Dibuat berhizb-hizb tanpa sadar. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian grup-grup tertentu. Ya. Bahkan bisa jadi yayasan-yayasan tertentu, sekolah-sekolah tertentu. Itu boleh. Ya. Hanya saja hati-hati dari hizb. Hati-hati dari apa? Hizb. Tahu hizb? Hizb itu apa? Ya, merasa bangga dengan kelompoknya sendiri. Ini mulai muncul. Bangga dengan grupnya. Bangga dengan yayasannya sendiri. Berbangga-bangga dengan apa istilahnya, kelompoknya. Bisa membantu bantu orang yang jauh, tapi membantu kawan-kawannya sendiri yang dekat enggak bisa. Karena kawan yang dekat tidak masuk organisasinya. Tidak masuk kepada kelompoknya. Padahal sama-sama ahlu sunnah. Terus berbangga-bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Ini mulai. Ya. Dan ini penyakit. Hati-hati. Kalau antum punya yayasan, faddal. Tetapi jangan berhizb. Yayasan bukan tujuan, tapi wasilah. Grup bukan tujuan, tapi wasilah. Antum buat yayasan peduli umat, apapun wasilah. bukan tujuan hidup, dan bukan jadi kelompok tertentu. Ya, kalau bukan kelompoknya, berarti bukan bagian dari kita. Itu setan pintar, akhi. Sekolah juga demikian dan seterusnya. Nah, sekolah bukan tujuan, yayasan bukan tujuan, grup bukan tujuan, kelompok-kelompok tertentu bukan tujuan. Dan enggak boleh kita hizib-hizib. Ya. Nah, ini penting untuk diingatkan. Wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syia'a. Menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizab kelompoknya bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Bangga, akhi. Ini bahaya. Ya, bahaya. Jadi bisa jadi menjadi hizbi tanpa sadar. Pelan-pelan setan giringnya. Awalnya kita berkumpul dalam kebaikan. Berkumpul terus. Kita dukung, sokong kebaikan. Akhirnya bikin kelompok tersendiri. Ya. Akhirnya membela kelompoknya. Tidak ingat yang lain. Gimana membesarkan kelompoknya ini? Awalnya ngaji sama seseorang. Kemudian orang itu suka dikultuskan. Ini juga bahaya. Dan dakwah salafiyah adalah ta'zimun nusus. Mengagungkan nas. Bukan ta'zimul ashas. Bukan mengagungkan orang. Bukan mengagungkan seorang ustaz. Bukan. Kalau sudah, nah ini sudah ada hizb ini. Dan terasa. Ya. Kalau bukan ustaznya, walaupun salafi, ahlu sunnah, jangan ngaji di situ. Ini bahaya, akhi. Ini syaitan. Ini yang merusak dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dan sebagian orang senang diagungkan. Diagung-agungkan. Kawan-kawannya bukan tulabul ilm juga. Ini bahaya. Ya. Nah, ini harus kita harus ingat kembali. Tidak boleh kita berhizib-hiziban. Semua sama. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku." Janganlah kalian bercerai-berai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Fa inna man kana qablakum ikhtalafu." Orang-orang sebelum kalian bercerai-berai, fahalaku, dan mereka binasa. Hancur. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamaah itu rahmat, perpecahan azab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian berjamaah. Hati-hati dari perpecahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan murka dari tiga perkara. Yarda lakum, Allah ridha kepada kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan apapun atau dengan siapapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Dan kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, tidak bercerai-berai. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan memberikan nasihat, saling menasihati. nasihati kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala memberi di, Allah beri amanah untuk mengurus kalian. Wa yaskhatu lakum, dan Allah murka kepada kalian dari tiga perkara. Yang pertama, kila wa qala. Apa kila wa qala, Ciko? Tahu enggak arti kila wa qala? Siapa yang tahu? Kila wa qala. Ya. Yeah. Membicarakan kabar burung, kila wa qala itu. Ya. Yeah. Allah enggak suka kita menghabiskan waktu bicara yang enggak jelas, kabar burung. Ya. Yeah. Kemudian wa kathratu su'al, banyak nanya. Dan yang ketiga, wa yudha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Punya harta, beli barang-barang yang tidak manfaat. Ini sama dengan menyia-nyiakan harta. Ya. Yeah. Punya harta dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk dunia dan agamanya. Nah, ini enggak boleh. Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa ya ibadallah, 'alaikum bil ittihadi wal i'tisam, wa la yakunu hadha abadan illa bil imani shadiqi wal 'am wal 'amali shalih. Jadi kata beliau, wajib untuk bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah, dan ini tidak terwujud kecuali dengan iman yang jujur dan amal soleh. Fabi tauhidi wal amalis soleh nattahidu. Dengan tauhid dan amal soleh kita bisa bersatu. Jadi persatuan itu asasnya apa? Tauhid, dan asasnya amal soleh, ya, bukan hanya bersatu, persatuan-persatuan kemudian tauhidnya tidak bersatu. Ya. Wahdharu ya ibadallah asbabal furqah. Nah, ini beliau menyebutkan sesuatu yang penting. Hati-hati wahai hamba Allah tentang sebab-sebab perpecahan. Nah, apa nih sebab perpecahan? Kita lihat. Yang pertama adalah al-ijtima'atus sirriyah atau tanzim sir. Tahu tanzim sir? Perkumpulan-perkumpulan rahasia. Nah, ini bahaya, akhi. Perkumpulan-perkumpulan rahasia yang dilakukan oleh sebagian kelompok dakwiyah ini menunjukkan bahwa hal tersebut sesat. Dan itu hizbi. Ya. Yeah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah." Kalau engkau melihat ada suatu kaum membicarakan masalah urusan agama menyendiri, sembunyi-sembunyi, enggak mau diketahui oleh orang lain, kata beliau apa? "Fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Ketahuilah mereka itu berada dalam asas kesesatan. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala sejak dulu sudah ngasih tahu tuh, yang model begini biasanya sesat. Ada kelompok tertentu punya imam tersendiri yang dibaiat, ngajinya sembunyi-sembunyi. Di sebuah tempat sendalnya pun diumpetin tuh. Takut ada orang lihat, polisi ngelihat, umpet, kemudian ngafirkan sana, ngafirkan sini, orang kafir karena enggak baiat. Takut ketahuan kesesatannya. Biasanya sesat itu sembunyi-sembunyi. Kalau enggak sesat, mana ada sembunyi-sembunyi. Kita ngaji terbuka tidak, ikhwan? Terbuka. Siapa ngaji, fadal. Ya tidak? Oh, siapapun ngaji, dari rakyat jelata sampai ketua, apa itu, presiden boleh ngaji. Ya. Enggak ada sembunyi-sembunyi. Ya. Intel-intel pun boleh ngaji. Ya tidak, dan enggak ada takut haji. Qala Allah, qala Rasul, dan seterusnya. Begini Islam. Tapi ada tuh yang sembunyi-sembunyi, akhi. Sembunyi-sembunyi sampai ada dulu ikhwan yang dulunya ngaji seperti itu. Ustaz, dulu saya ngaji itu di sebuah tempat, di rumah sendal dimasukin. ngaji, ada suara langsung pura-pura enggak ngaji. Ini ngaji apaan ini? Ada yang begini, akhi. Habis itu dibawa kemana ke tempat, matanya ditutup, ya, ke sebuah tempat. Tiba-tiba dibuka, sudah ada di tempat mana, enggak tahu dia. Habis itu diadakan beat ke imamnya. Ini namanya imam majhul. Tahu imam majhul? Ya. Terus imam sesat. Dan punya kelompok, akhi. Ada imamnya, kemudian ada wakil imamnya, ada gubernurnya, ada bupati, ada camat. Punya negara tersendiri. Nah ini nyimpang. Jadi tidak? Pernah ada juga ditanya sama salah satu ikhwah. Anda sudah berbaiat nih. Baiat saya sah tidak? Ya. Saya bilang itu baiat bid'ah. Gimana? Ya udah. Enggak sah. Ya. Ngasih tahu tidak? Enggak perlu juga. Orang baiat batil. Ya, ini baiatnya bid'ah. Kita baiat ke siapa? Baiat mengakui pemerintahan yang sah. Itu baiat. Mereka pakai hadis yang sebenarnya hadisnya itu lebih cocok kembalinya ke mereka, kata ulama. Mereka pakai hadis yang sebenarnya hadisnya itu lebih cocok kembalinya ke mereka, kata ulama. Apa hadisnya? Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada dalam unuknya bai'at, matinya jahiliyah. Ini hadis kalau dibaca sama anak muda yang gak ngerti ilmu, waduh takut ini, harus bai'at ini, benar. Kata ulama, hadis ini cocoknya untuk mereka. Ya, kenapa? Gak mengakui pemerintahan yang sah. Gak punya imam. Orang yang gak punya imam, matinya mati apa? Jahiliyah. Ini cocoknya buat ini, bukan buat kaum muslimin. Ya, yeah. Kemudian ada lagi suruh syahadat lagi. Kelompok tertentu itu suruh syahadat. Ente kalau mau masuk dan selamat, syahadat lagi. Syahadat ente enggak sah. Karena apa? Karena orang tua ente itu bukan kelompok kita. Ini kalau mau terang-terangan sih begitu, ya. Yeah. Mereka bilang, kenapa syahadat enggak sah? Karena ente lahir sudah Islam. Islam keturunan. Makanya Islam keturunan itu enggak sah. Syahadat lagi. Jadi syahadat lagi itu. Ya. Nah, ini yang nyuruh syahadat lagi ini menyimpang pasti. Ya. Karena menyuruh orang Islam bersyahadat lagi ini bid'ah. Karena apa? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir dilahirkan itu melainkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yuwahidani au yunasirani, atau menjadikan dia Nasrani au yumajisani, atau menjadikan dia Majusi. Al-asl, bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah Islam. Enggak ada celahnya orang lahir bapak ibunya dari Islam, enggak ada celahnya, apa yang tercela? Haroki ikhwan, ini tanda-tanda haroki, ya. Hati-hati, Hizbi bilangnya masuknya ke sini nih, masuknya lewat itu. Antum nih lahir karena lahirnya orang tua antum Islam, Islam keturunan. Islam keturunan itu enggak bagus. Sampai bahasanya itu menarik, ya, pinter tuh, muter-muternya tuh, ya, menyesatkan orang muter-muter bahasanya. Kemudian akhirnya sampai ke ujung, syahadat ente enggak sah. Syahadat ente enggak sah, wajib syahadat lagi, baru masuk kelompok kami. Oh, ini takfiri, akhi. Ini ciri-ciri takfiri. Ya, sama aja dengan mengatakan semua kelompok kafir, kecuali kelompok dia yang bersyahadat lagi. Kan bahaya ini. Inilah takfiri, akhi. Jadi orang yang nyuruh baiat kepada orang syahadat lagi, sebenarnya dia takfiri. Ya. Anehnya salafiyah dituduh takfiri. Nah, ini. Jadi harus belajar berilmu, berilmu dan berilmu. Ya, ini kata Syekh. Al-ijtima'at as-siriyah. Hati-hati. Agama jangan dibawa ke mereka. Ini ikut-ikutan. Kalau untuk masuk salah satu kelompok mereka itu gelap sudah, enggak bisa keluar lagi, susah. Susah keluar lagi. Ya. Nanti lama-lama ngebom. Awalnya kafirkan kata ulama, minat takfir ila tafjir. Awalnya ngafirkan, berikutnya ngebom. Ya. Orang-orang stres nanti. Nah. Sudah azan? Hah? Sudah ya? Nah, azan dulu nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjalan.

seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu.

0: al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدوا لك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

اتخذتم العجل من بعد

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami, semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita. Kita jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita jadi faham mana yang halal dan mana yang haram. Kita jadi mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang lebih dari itu, Allah membimbing kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Banyak orang yang tahu, tapi ternyata dia tidak mau. Dan banyak orang yang mau, tapi dia enggak mampu. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah ini diberikan. Dan semoga Allah mematikan kita di atas hidayah dan petunjuk. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, masih di bulan Muharram. Ya, ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa afdalu as-salati ba'da al-fariidah salatul lail, sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Wa afdalu siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram, dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa di bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebanyakan manusia bersaing, berpacu, berlomba-lomba, bersegera dalam urusan dunia. Kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai ke bab Tashmit Al-Atis. Bab mendoakan orang yang bersin. Pada pertemuan sebelumnya sudah diuraikan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam bukan hanya mengurusin urusan di masjid, urusan pernikahan, urusan kematian, urusan kelahiran. Tapi Islam hadir untuk membimbing manusia dari sejak lahir sampai dia mati, sampai dia dibangkitkan kembali, dan sampai menuju ke surga ilahi. Bagaimana tata cara duduk, bagaimana tata cara makan, bagaimana etika ketika naik kendaraan, bagaimana etika ketika masuk ke toilet, keluar dari toilet. Semuanya telah diatur. Yang mau silahkan, dan yang tidak mau dia akan rugi. Al-Imam Bukhari dalam bab ini mengatakan, haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana al-Fazari an Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al-Ifriqi qala haddathani abi annahum kanu ghuzatan fil bahri zaman Muawiyah فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمسلم على أخيه ستة خصال واجبة إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويحضره إذا مات وينصحه إذا استنصحه قال وكان معنا رجل مزاح يقول لرجل أصاب طعامنا جزاك الله خيرا وبرا فغضب عليه أكثر عليه فقال لي أبي أيوب ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني فقال أبو أيوب إنا كنا نقول إن من لم يصلح الخير أصلحه الشر فاقلب عليه فقال لو حين أتاه جزاك الله شرا وعرا فضحك ورضي وقال ما تدأ مزاحك فقال الرجل جزاه الله أو جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا. طيب الإمام بخاري رحمه الله تعالى menyebutkan dalam hadis ini bahwa Abdurrahman ibn Ziyad berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku. Ayahnya cerita. Cerita apa? Dia cerita annahum kanu ghuzatan fil bahr zaman Muawiyah, bahwa mereka pada waktu itu sedang dalam peperangan.

Di mana mereka hendak berlatih berenang? Ya mungkin yang dekat laut mereka bisa berlatih berenang. Sungai pun tidak ada. Di masa Muawiyah radhiyallahu anhu atau di masa Uthman bin Affan sudah mulai umat Islam menyeberangi lautan dan berperang di atas perahu. Nih, disebutkan bahwasanya peristiwa ini di masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Lalu kata Ibn Ziyad, dia mengatakan famdhamma markabuna ila markabi Abi Ayyub Al-Ansari. Ziyad, ini cerita bapaknya Ziyad bin An'am. Naam. Ziyad bin An'am mengatakan bahwasanya perahu kami bergabung sama perahunya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub ya, ini sahabat yang Nabi alaihi salatu wassalam ketika hijrah beliau singgah di rumahnya Abu Ayyub kira-kira satu bulan, tidur di rumahnya Abu Ayyub menunggu masjidnya jadi dan rumah beliau jadi. Dan Abu Ayyub Al-Ansari sosok seorang mujahid fi sabilillah, dan dia yang jasadnya ketika meninggal dunia jenazahnya itu dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel. Alhamdulillah. Ingat kalau ada orang bersin, dia mengatakan alhamdulillah, didoakan yarhamukallah. Iya. Kembali kepada cerita Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ingin ikut berperang menaklukkan Konstantinopel. Tapi ajal datang dan Konstantinopel belum ditaklukkan. Bagaimana sejak zaman itu sampai tahun 800-an umat Islam berusaha untuk mewujudkan janji Rasulullah SAW dan janji itu terbukti benar. Kemudian ini kapalnya sudah gabung ya, biasanya karena kalau diikat sehingga mereka bisa jalan bareng. Falamma hadhara ghadauna arsalna ilaih. Ketika waktu makan tiba, kami mengundang Abu Ayyub. Lalu beliau datang. Ketika Abu Ayyub naik ke kapal sebelahnya, beliau sudah mungkin duduk bersama mereka. Abu Ayyub mengatakan, da'autumuni wa ana sha'im. Subhanallah jamaah. Kalian mengundang aku padahal aku sedang puasa. Kita tahu bahwasanya puasa wajib bagi seorang musafir, itu boleh berbuka ketika dia mau berbuka. Tapi bukan berarti harus berbuka kecuali dalam kondisi yang membahayakan kalau dia tetap puasa. Orang yang puasa sunnah juga lebih bebas lagi. Dia boleh berbuka walaupun tidak musafir ketika dia ingin berbuka. Karena orang yang puasa sunnah itu dialah penguasa atas dirinya sendiri. Abu Ayyub mengatakan, kalian mengundang aku wa ana sha'im, padahal aku sedang puasa. Falam yakun li buddun min an ujibakum. Aku enggak punya celah untuk tidak menjawab kalian. Enggak ada, aku harus datang gitu loh. Menjawab, menghadiri undangan kalian. Kenapa? Kenapa beliau subhanallah memilih untuk berbuka? Padahal enggak wajib sebenarnya. Beliau mengatakan sebabnya
Sami'tu

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat ya, muslim itu tidak beramal kecuali dengan adanya perintah, adanya penjelasan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Abu Ayyub kenapa dia membatalkan puasanya? Kenapa dia datang menghadiri undangan tersebut? Beliau mengatakan dalilnya, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil muslim 'ala al muslimi sitta khisalin wajibah." Beliau mengatakan bahwa seorang muslim atas saudaranya sesama muslim itu punya 6 kewajiban. 6 kewajiban anak, 6 kewajiban hak saudara sesama muslim. Di saat kita melihat banyak manusia tidak peduli dengan saudaranya, saat banyak orang hidup nafsi-nafsi, hanya memikirkan dirinya, ya hanya kepentingan dia yang dia pikirkan, kita perlu jamaah untuk murojaah yang pernah kita pelajari dahulu. Kenapa banyak penipuan? Kenapa banyak kezaliman? Kenapa pembunuhan, pembulian itu terjadi? Sesama muslim, karena banyak di antara mereka lupa dengan hak saudaranya, lupa dengan hakikat kehidupan dunia ini, lupa bahwa dia hanya numpang lewat. Dia akan pergi selama-lamanya. Apa 6 kewajiban kita? In taraka minha syai'an faqad taraka haqqan wajiban li akhihi alaihi. Nabi alaihissalatu mengatakan, kalau dia meninggalkan salah satu dari 6 perkara ini, maka dia telah meninggalkan hak wajib untuk saudaranya, yang wajib buat dia untuk melakukannya. Jadi enggak main-main. Yang pertama apa? Yusallimu alaihi idza laqiyahu. Mengucapkan salam kalau berjumpa sama dia. Banyak masyarakat, atau salah mungkin kalau anak banyak, atau ada sebagian masyarakat yang kalau berjumpa itu enggak salam. Hei, numpang lewat, kulo nuun, nuun sewu. Ada banyak ucapan-ucapan yang dilontarkan ketika berjumpa, yang merupakan kearifan lokal, tradisi dan budaya yang sudah diwarisi secara turun-menurun dari kakek, nenek, ke anak, ke cucu, terus seperti itu. Islam bukan agama yang menentang tradisi dan budaya, selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Allah utus para nabi untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Jadi kalau bicara tradisi dan budaya, selama tidak bertentangan dengan agama, boleh-boleh saja. Dan subhanallah, kalau kita bicara salam, salam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan kepada umatnya yang seharusnya mereka kerjakan, itu memiliki makna yang sangat agung sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara salam ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kalian jangan memulai mengucapkan salam terlebih dahulu buat kaum Yahudi dan Nasrani. Tapi buat muslim itu haknya dia, yang kau harus ucapkan. Doa permohonan kepada Allah azza wajalla. Sedangkan ucapan permisi, numpang lewat, tidak ada doa di situ. Iya, di situ ada adab, ada etika. Tapi Islam datang adab, etika, plus penghormatan, doa. Siapa yang tidak mau didoakan selamat? Siapa yang tidak mau didoakan mendapatkan rahmat? Siapa yang tidak mau didoakan mendapatkan berkah dalam hidup? Jadi termasuk hak saudara kita, salam. Dan kita tahu juga, sering kita mendengar para ustadz menyampaikan, di antara tanda-tanda kiamat, orang tidak lagi berucap salam kecuali kepada yang dia kenal. Kadang-kala di masjid ya, ini orang ke masjid tahu semuanya muslim. Tapi coba, berapa banyak yang mengucapkan salam? Yang kenal doang aja assalamualaikum, karena kenal. Gak kenal udah gak ada salam. Maka tolong, kau akan dihisap pada hari kiamat. Kenapa saudaramu gak kasih haknya? Kita gak keluar duit loh. Apa sih energi yang dikeluarkan ketika mengucapkan salam? Gak ada. Salam itu doa, penghormatan, plus di situ ada cinta yang ditebarkan. Itu yang pertama. Yusallimu alaihi idza laqiyahu. Apabila berjumpa. Bahkan kalau nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang salam, itu sudah pernah kita bahas insyaallah. Para sahabat Nabi itu ketika mereka jalan bareng nih. Jalan bareng, kemudian kadangkala ada pohon di tengah yang menyebabkan mereka harus berpisah. Berpisah nih karena pohon, lalu berjumpa lagi, mengucapkan salam lagi. Allahu Akbar. Seperti itu mereka mengamalkan sunnah. Dan kita katanya ahlu sunnah. Tapi kadangkala hanya sebuah pengakuan, klaim, tapi tidak terbukti. Maka buktikan kalau engkau ahlu sunnah, amalkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, wa yujibuhu idza da'ahu. Kalau diundang datang, khususnya walima, apalagi acara makan, kayak Abu Ayyub diundang makan gitu loh. Kenapa kok enggak mau datang? Selama undangan itu tidak ada unsur kemaksiatan di sana, dan undangan itu juga tidak membutuhkan perjalanan keluar kota, tidak membutuhkan safar, dan engkau juga punya waktu, kenapa engkau gak datang? Itu hak saudaramu. Bahagia jemaah, berbunga hati seorang kalau ngundang lalu yang diundang datang. Maka usahakan ya sesibuk apapun, apabila kesibukannya bisa ditinggalkan, hadir undangan saudara. Apalagi walimah, di mana seorang berbahagia dan ingin berbagi kebahagiaan dengan dirimu. Subhanallah, kemarin ana ngobrol sama beberapa teman-teman. Kenapa di undangan walimah itu di sebagian daerah ditulis anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak kelima, umpamanya seperti ya. Sebagian mengatakan, oh itu mungkin karena ada, di Jawa itu ada primbon. Mungkin anak pertama ketemu sama anak keberapa, yang terkadang hal itu hanya khurafat saja. Tapi ternyata ada hal lain. Ada orang yang sudah sepuh mengatakan, bukan Ustaz. Kata dia, penyebutan anak di undangan itu supaya yang diundang tahu kalau ini anak pertama, ini mantu pertama gitu loh. Ini mantu pertama, kok datanglah gitu loh. Tapi kalau sudah anak kelima, ya sudah alhamdulillah aku udah pernah datang di anak pertamanya, anak keduanya. Jadi enggak terlalu sedih kalau enggak datang. Tapi dalam agama kita, ketika kalau diundang mau anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, idza da'aka fa ajibhu. Ini dalam lafaz hadis yang lain. Kalau engkau diundang, penuhi undangannya. Selama tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang berkaitan dengan bab pembahasan kita. Wa yushammituhu idza atasa. Dan mendoakan saudaranya apabila bersin. Bersin, saudaranya mengucapkan alhamdulillah, kita diperintahkan untuk mendoakan yarhamukallah. Nih, bersin itu udah kita bahas. Allah cinta sama bersin dan benci dengan menguap. Maka ketika saudaranya bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, engkau katakan yarhamukallah. Doa, doa dan doa. Baik, yang keempat, wa ya'uduhu idza marida. Dan membesuknya kalau dia sakit. Subhanallah jemaah. Orang yang membesuk orang sakit, apabila dia berangkat di pagi hari, maka ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia, memohonkan ampun buat dia sampai sore hari. Kalau dia datang sore hari, maka ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Dan dia dalam perjalanan yang sebenarnya sedang berjalan di taman-taman surga. Dan kalau kita melihat rumah sakit itu biasanya waktu berkunjungnya ya dua, pagi dan petang. Maka apabila saudaramu sakit, bukan saudara kandung, bukan kerabat, tapi saudara sesama muslim. Sebagian orang baru membesuk kalau masuk rumah sakit. Padahal di rumah pun kalau dia sakit, artinya dia gak ke masjid umpamanya, dia diundang gak hadir, di tempat pertemuan gak kelihatan. Tanyakan, kemana dia? Kau punya waktu, sekali lagi, memberikan hak saudaramu dan meraih pahala dari Tuhanmu. Ini karunia yang besar. Dan ketika kita datang, kita mendoakan lagi. Subhanallah. Tadi kita bicara, mengucapkan salam tuh doa. Kalau berjumpa, diundang makan, diundang walimah, kita juga datang mendoakan mereka yang undang kita. Kemudian ketika bersin, lalu dia memuji Allah, kita doakan lagi. Yang keempat nih, sakit, kita membesuk dia. Dan tujuannya membesuk apa? Meringankan beban dia. Gak harus membesuk itu bawa makanan, enggak. Kadangkala yang sakit gak perlu makan. Dia gak bisa makan, dia diinfus. Tapi kehadiranmu membawa berkah. Karena kau mendoakan dia dan membuat dia berbahagia. Taib, yang kelima. Wa yahduruhu idza mata. Itu tadi hidup. Kalau mati, ia mengantarkan jenazahnya, menghadiri pemakamannya. Di situ juga ada doa, mendoakan keluarganya. Itu takziah. Kita doakan keluarganya dengan doa, ya kebaikan buat dia. Semoga mereka bersabar. Lalu kita berdoa buat yang mati dengan mensolati jenazahnya, mengantarkan ke kuburannya. Dan biasanya Nabi alaihi salatu wassalam setelah memakamkan jenazah, beliau berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonkan ampun buat saudara kalian dan mintakan kepada Allah keteguhan di hatinya, karena dia sekarang ditanya. Dia di kuburan sendirian, kalian gak bisa nemanin dia. Suaminya, pasangan hidupnya, bapak, emaknya, anak-anaknya, sahabat dan kawan, gak ada yang nemenin dia, sendirian dia. Maka di sini kita mengantarkan dia, mendoakan dia, lalu kita tinggal. Kadangkala dikenal dengan memberikan penghormatan terakhir, ya. Tapi kita tetap doakan dia, tidak harus di kuburan. Baik, itu hak yang kelima. Yang keenam apa? Wa yansahuhu idastansahahu. Dan memberikan nasihat kalau saudaranya minta nasihat. Subhanallah jemaah ya. Kadangkala kita melihat ada orang jualan di satu tempat. Kita punya ilmu bahwasanya jualan di tempat itu kayaknya gak tepat, karena tempat itu ya mungkin gak ada parkirannya atau terlalu rame. Kadang-kadang orang kan jualan, dia lihat ada pinggir jalan, dia jualan. Kita tahu sebagai saudaranya, kita datang kepada dia, kita sampaikan, kayaknya tempat ini gak pas buat engkau. Aku belajar, aku sekolah, sampaikan, engkau kalau mau tempat yang enak kayaknya sebelah sono tuh. Walaupun memang panas tempatnya, tapi ada tempat parkirannya, di situ ada sekolahan atau apalah. Jadi saudara kita minta nasihat, kita kasih nasihat. Dia akan kalau datang kepada kita, mungkin dia minta nasihat, aku nih mau merantau. Aku mau merantau ke Jakarta, engkau kan dari Jakarta, gimana menurutmu? Nah, kita sebagai saudaranya kita katakan, engkau punya keahlian apa? Kita kasih nasihat. Atau kita melihat dia sedang malas beribadah, kita kasih nasihat. Jadi meminta nasihat itu bisa dengan lisan, bisa dengan keadaan. Ada orang yang keadaannya, oh ini orang perlu kasih nasihat nih. Main game terus umpamanya. Neng kok kasih nasihat? Kadang-kadang orang datang ke tempatmu untuk membeli barang. Mami dia ngata, kok mau beli baju? Atau dia mau beli handphone, mami. Handphone bekas, mobil bekas, motor bekas. Atau baru juga. Ketika dia datang, aku punya duit 20 juta. Aku mau beli motor baru. Yang mana? Oh, ini bagus. Tapi kredit. Bagusnya kredit, kata dia. Engkau gak akan rugi kredit, karena harganya lebih murah. Engkau bukan memberikan nasihat. Engkau sedang menjebak dia agar dia melakukan riba. Berapa banyak penjual-penjual bukan memberikan nasihat, tapi malah memanfaatkan saudaranya. Bahkan boleh jadi dia menyuruh saudaranya masuk neraka. Maka hati-hati. Ketika saudaramu minta nasihat, engkau kasih nasihat. Baik, kemudian di hadis Ibn Ziyad ini, Ziyad Ibn An'am mengatakan, wa kana ma'ana rajulun mazzah. Di perahu kita itu ada seorang laki-laki yang humoris. Mazzah itu artinya suka bergurau. Dan kita tahu ya, biasanya dalam kelompok bermain kita adalah orang yang punya karakter humoris, suka bergurau. Dan orang ini yang suka bergurau ini, yaqulu lirajulin asabata amana. Dia suka berkata kalau ada orang yang makan makanan mereka, ya. Ini orang yang diundang makan, seharusnya kan dia yang mendoakan yang ngasih makan, yang mengundang. Ini dibalik sama dia. Kalau ada orang makan di tempat dia, dia katakan jazakallahu khairan wa birran. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik dan kebajikan. Birran, dia tambahin birran. Padahal sebenarnya jazakallahu khairan sudah cukup. Dan itulah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, enggak usah ditambahin macam-macam. Jadi ini orang ini karena suka bergurau, dia mengatakan jazakallahu khairan kepada yang makan di tempat dia. Baik, faghadiba alaihi hina akthara alaihi. Orang yang didoakan ini marah akhirnya ketika dia datang makan, oh jazakallahu khair ya, masya Allah, makasih banyak kau sudah makan di tempat kita, jazakallahu khairan. Nanti terus juga akhirnya marah gitu kan, gak nyaman dia, aku di ajak makan, setelah makan dia mengulangi ucapan jazakallahu khairan. Maka akhirnya orang yang suka bergurau ini bertanya kepada Abu Ayyub. Kata dia, faqala li Abi Ayyub, ma tara fi rajulin idza qultu lahu jazakallahu khairan wa birran ghadiba wa shatamani. Wahai Abu Ayyub, aku butuh nasihat nih. Gimana pendapatmu dengan seorang yang kalau aku mengatakan jazakallahu khairan wa birran, dia malah marah. Dia memakiku malah, kata dia. Kan dia bergurau sebenarnya dengan mengatakan jazakallahu khairan kepada orang yang makan di tempat dia. Karena sekali lagi yang seharusnya mengatakan jazakallahu khairan siapa? Yang dikasih makan. Tapi sama orang ini dibalik. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, inna kunna naqul, kita dulu itu mengatakan, inna man lam yuslihul khairu aslahu syar. Orang yang enggak bisa diperbaiki dengan berlemah lembut, dengan kata-kata yang baik, ya. Ya, kadangkala kita perlu dengan kata-kata yang agak kasar untuk memperbaiki dia. Tujuannya memperbaiki dia. Kan memang ada orang yang dilembutin, dia jadi baik. Ada orang yang dikasarin, dia jadi baik. Sampai ada ungkapan seorang pendidik yang mengatakan, waqasa liyazdajiru wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala man yarham. Dia bertindak keras kepada orang yang dia kasihi. Ini orang sayang tapi kok keras, kok mukul kadangkala, kok ngomongnya gak enak padahal dia sayang sama orang ini. Barang siapa yang tegas, terkadang dia harus bertindak keras kepada orang yang dia cintai. Ana sekarang baru tahu bahwa saya ayah Ana ketika mukul Ana itu karena sayang sama Ana. Ana baru tahu ibu Ana ketika marah sama Ana, tidak memberikan apa yang Ana inginkan, itu karena mereka sayang sama kita. Tapi namanya anak-anak kan kadang-kadang mengatakan, gimana sih, kok aku minta ini gak boleh, aku dimarahin ini dan itu, padahal itu kasih sayang. Di sini Abu Ayyub mengatakan, jadi ada orang yang tidak bisa diperbaiki dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, ya kadang-kala dengan kata-kata yang kasar. Maka kita harus pintar-pintar membaca karakter orang. Ini orang ini kayaknya kasih fulus saja. Kasih fulus. Jadi baik dia. Ada orang, oh jangan kasih fulus fulan. Kasih fulus, tambah, jadi dia. Terus, ya sudah, didiamkan. Ada yang seperti itu. Ada yang didiamkan jadi baik. Ada yang diajak ngomong jadi baik. Ada yang sebaliknya. Ini yang diajak ngomong malah jadi gak benar. Seharusnya kita diamkan orang itu. Tapi akhirnya orang ini, ketika fulan itu datang ke tempat dia, makan tempat dia, selesai makan dia mengatakan jazakallahu syarran wa arran. Yang awalnya dia biasa mengatakan khairan, dia ganti dengan syarran. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan dan kesulitan. Akhirnya karena dilihat yang biasa ngomong jazakallahu khairan diganti dengan syarran, maka dia ketawa orang ini. Ketawa, fadhahika wa radhi, akhirnya dia senang. Jadi akhirnya cair lagi dia sama kawannya ini. Lalu dia orang yang didoakan dengan jazakallahu syarran ini, semoga Allah membalasmu dengan keburukan, ngomong ma tada'u muzang, kau enggak berhenti-berhenti gurau terus kau. Artinya dia dulu bergurau gitu sebenarnya ucapan itu. Faqala rajul, lalu orang itu mengatakan, jazallahu Abu Ayyub al-Ansari khairan. Semoga Abu Ayyub al-Ansari mendapatkan kebaikan. Tapi disebutkan bahwasanya sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Berkaitan dengan 6 hak saudara kita itu benar. Di hadis yang riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu ada penjelasan tentang 6 hak saudara kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi," kalau kau berjumpa dengan dia ucapkan salam. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu, engkau jawab undangannya. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersin lalu memuji Allah, maka engkau doakan dia dengan yarhamukallah. Yang keempat, idza stansahaka fansahu, kalau dia minta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepada dia. Kemudian yang kelima, idza maridha fa'idhu fa'udhu, kalau dia sakit engkau besuk dia. Yang keenam, wa idza mata fasyayyihu, kalau dia meninggal dunia engkau antarkan jenazahnya. Tapi Al-Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad menyebutkan hadis ini dengan cerita Abu Ayyub Al-Ansari yang ada beberapa potongan cerita itu yang tidak sahih karena sanadnya dhaif. Baik, di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsani Abi an Hakim ibn Aflah an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un lil muslimi 'alal muslim ya'uduhu idza marid ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda empat hak saudara kita. Empat hak. Jadi ada hadis yang mengatakan lima, ada hadis yang mengatakan enam. Ini saling melengkapi. Di sini disebutkan ada empat. Yang pertama, ya'uduhu idza marid, kalau sakit dibesuk, mengantarkan jenazahnya kalau meninggal dunia, menjawab undangannya. Yang keempat, mendoakan dia apabila dia bersin. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hak saudara kita, salah satunya mendoakan orang yang bersin. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke bab baru, bab bagaimana kita mendoakan orang yang bersin atau doa apa saja yang kita ucapkan buat orang yang bersin atau buat orang yang sedang bersin juga. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khair.
1: Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian kita malam hari ini dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama Ustaz melalui WhatsApp dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang suami yang setiap kali bersin selalu mengagetkan karena suaranya yang keras, padahal sudah sering diingatkan untuk menahan atau dipelankan, sehingga membuat istri kaget dan kurang berkenan atau ikhlas mendoakannya dalam bersin. Apakah sang istri berdosa Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan istri, bagaimana menghadapi suami yang punya kebiasaan tidak menyenangkan. Ada kebiasaan suami yang ngorok, ya, subhanallah ya. Anak pernah tidur dengan seseorang, kemudian anak tanya, dia ngorok ketika tidur satu kamar sama anak, dia ngorok. Anak tanya, antum kalau tidur ngorok? Kata dia, enggak, anak enggak ngorok. Anak ngomong, Masya Allah, istri antum baik banget ya. Berarti selama hidup istri enggak pernah negur suaminya. Kalau suaminya ngorok, karena orang tidur itu seperti mati. Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun. 309 tahun, gak tahu orang yang tidur itu ada bom, ada apa, ada kejadian apa, dia gak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak merasakan. Ada yang kebiasaannya seperti itu. Tapi itu hal tidak diinginkan. Kadang-kadang karena penyakit, karena ada masalah di saluran pernafasan. Namun para suami ya berusaha untuk memperbaiki kondisi dia. Dan sang istri dituntut untuk bersabar. Baik. Kembali kepada pertanyaan. Ini kebiasaan suaminya. Kalau bersin itu mengagetkan. Suaranya keras. Memang di adab bersin itu, ketika seorang bersin disuruh mengecilkan suaranya, menahan. Boleh jadi dengan menutup ya. Kemudian dia tutup pakai tisu umpamanya sehingga tidak terlalu keras suaranya. Tapi tatkala suami tetap seperti itu, atau kadang-kadang suami mau cari tisu enggak ada sedangkan dia sudah keburu bersin, maka bagi sang istri hendaklah bersabar menghadapi suaminya. Kalau ternyata suaminya memang suka bersin, mungkin sang istri menyediakan tisu buat suaminya. Dia taruh ketika suaminya mau berangkat kerja, baik kalau dulu ya belum zamannya tisu itu biasanya sapu tangan. Anak sekarang melihat jarang ya ada sapu tangan karena sudah ada tisu. Mungkin sang istri bisa meletakkan tisu di kantong suaminya, di tas suaminya. Dia sampaikan kepada suaminya, bang, kalau engkau bersin ini ada tisu gitu loh. Sehingga dengan ucapan yang baik semoga suami bisa berubah. Karena terus terang ngagetin orang juga gak mengenakan orang lain. Padahal kita butuh dengan doa mereka. Jadi untuk sang istri, bersabarlah. Dan doakan suamimu dengan ikhlas, semoga dia bisa berubah karakter dan kebiasaannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilakan. Silakan Anda dapat memutar nomor telepon di 0218236543. Iya, sudah masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Om Zaha di Riau.
1: Baik, silakan.
2: Ya, terima kasih. Kalau umpamanya kita bisa menahan ketika kita menguap itu, apakah kita itu berpahala dengan menahannya itu? Dan kedua, kalau umpamanya seseorang bersin di televisi seperti itu kan kita ini dengar, apakah kita wajib menjawab yang dianjurkan membacanya, Ustaz? Mohon kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Naam, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan ya. Tadi pertanyaan yang kedua mungkin nanti bisa diulangin. Anda gak terlalu jelas dengarnya. Berkaitan dengan yang bersin di televisi atau di mana tadi ya. Kalau pertanyaan yang pertama, apakah seorang ketika menguap, kemudian dia menahan, dia akan dapat pahala? Nah, Allah cinta dengan bersin. Allah benci dengan menguap. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan orang yang menguap untuk menahan diri semaksimal mungkin. Dia tahan ya. Maka ketika dia menahan dengan niat tadi menjalankan sunnah Rasulullah SAW, atau ketika dia gak kuat dia kemudian menutup mulutnya juga dengan niatan mengikuti sunnah Nabi SAW, dia akan berpahala. Dan ilah yang namanya sunnah, ketika diamalkan berpahala, ketika ditinggalkan rugi kita. Sebagaimana makruh, kalau dilakukan rugi, ditinggalkan kita dapat pahala. Jadi hendaklah seorang muslim itu ketika beramal, dia senantiasa memasang niat. Niat untuk menjalankan sunnah, niat agar dicintai sama Allah, niat menghindari perbuatan yang dibenci sama Allah SWT. Tapi apa? Pertanyaan yang kedua tadi, bisa diingatkan?
1: Baik Ustaz, terkait dengan mendengar orang bersin di televisi, apakah juga disunahkan untuk menjawabnya, Ustaz? Fadal, Ustaz.
0: Masya Allah. Iya. Iya, berkaitan dengan bersin di televisi. Ada dua kondisi. Kondisi live. Artinya orang itu memang sedang bersin. Kita mendengarnya. Mendengarnya bisa baik pun, bisa dengan nonton televisi. Jadi kejadian bersin itu memang sedang terjadi sekarang. Dan engkau mendengarkan dia memuji Allah Azza wa Jal, maka doakan. Tapi kalau siaran ulang, udah selesai. Jadi bersinnya ini 3 hari yang lalu gitu. Bersinnya ini tadi pagi. Orangnya udah tidur sekarang mungkin. Maka tidak dianjurkan mendoakannya. Tapi mendoakan ketika memang dalam kondisi dia sedang bersin. Jadi gak ada mendoakan tunda umpamanya. Umpamanya tadi bersinnya jam 1 siang, kita ketemu sore. Ya Allah, tadi engkau bersin ya. Ya rahamukallah, aku lupa doakan. Enggak, udah lewat waktunya. Timingnya udah gak tepat. Begitu pula dengan yang bersin di televisi. Jadi kalau live sedang dalam kondisi sekarang langsung dia bersin lalu memuji Allah, maka doakan dia. Tapi kalau siaran tunda atau kita nonton YouTube apa, ada orang bersin, maka kita tidak dianjurkan mendoakan karena orangnya memang sedang tidak bersin sekarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Sumatera Selatan dan juga penanya yang lain Ustaz. Ada pertanyaan yang serupa terkait dengan bersinnya bayi atau bersinnya anak kecil yang belum diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah Ustaz. Apakah ya yang harus kita ucapkan Ustaz ketika mendengar anak bayi atau anak kecil ini bersin? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Berkaitan dengan bayi yang bersin, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita mengajarkan kepada dia untuk mengatakan alhamdulillah lalu kita doakan dia atau tidak? Tergantung umur bayi tersebut. Kalau bayi itu sudah bisa diajarin, maka diajarin. Kan ada anak-anak sudah bisa diajarin, dia sudah mulai bisa diajarin baca alhamdulillah. Ketika dia bersin, kita katakan, nah, kalau bersin katakan alhamdulillah. Jadi pembiasaan bagaimana dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia bayi yang belum faham dan tidak bisa diajarin, ya didoakan. Di antara para ulama ketika membahas hal ini, ya didoakan umum ya, jabarakallah, semoga Allah menjagamu ya, semoga disembuhkan, semoga ya, doa-doa umum lah buat bayi tersebut agar dia senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Tapi tidak diajarin alhamdulillah, tidak ditalkini alhamdulillah, karena memang dia masih belum bisa. Kalau dia sudah bisa diajarin, ya diajarin. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf tampaknya ada sedikit gangguan sehingga suara dari studio tidak terdengar dengan baik oleh penanya. Silakan Anda mencoba kembali memutar 0218236543. Baik, kita coba angkat kembali. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ini Ustaz, saya mau bertanya ya, bagaimana hukumnya kalau ada yang bertamu non-muslim, baru kita tidak tahu bahwa di luar itu siapa, ucapkan salam, terus kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dibuka pintu, ternyata non-muslim, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya.
4: terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Berkaitan dengan salam terhadap orang non-muslim, apabila ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita, kita disuruh menjawab wa'alaikum, karena dikhawatirkan dia sedang tidak mengucapkan salam, tapi dia mengucapkan assalamu alaik, sebagaimana dilakukan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan assalamu alaikum dan Nabi menjawabnya wa'alaikum. Dan ada beberapa hadis yang mengarahkan jawabnya wa'alaikum saja. Tapi para ulama membahas ya, bagaimana kalau ternyata dia benar-benar mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Apakah boleh kita menjawab wa'alaikumussalam? Sebagian para ulama mengatakan boleh. Karena memang ayatnya jelas, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan salam penghormatan, maka balaslah yang setara dengan dia atau lebih baik dari dia. Paling tidak dengan mereka, ya setara dengan dia ucapkan. Dia mengucapkan assalamualaikum, jawaban kita wa'alaikum. Tapi kalau kita enggak tahu sebagaimana dalam pertanyaan, maka enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Syafarudin di Lampung. Izin bertanya Ustaz tentang menghadiri undangan Walimatul Urs yang mayoritas sekarang ini ada musiknya Ustaz. Apakah kita datangi? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadol Ustaz.
0: Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Bagaimana dengan walimatul urus yang kebanyakan mereka menggunakan musik? Ketahuilah bahwasanya alat musik itu diperbolehkan dipakai dalam walimatul urus dan dalam Idul Fitri. Hukum asalnya enggak boleh. Mungkin ada polemik, oh iya kan sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan enggak boleh. Kalau kita melihat jumhurul ulama dari 4 madhab, dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, maka jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan kalau kita membaca kitab Al-Um punya Imam Syafi'i, bagaimana beliau menjelaskan bahwasanya menghancurkan alat musik itu, kita enggak harus menggantikannya. Kecuali apabila alat itu bisa dimanfaatkan untuk selain alat musik. Sampai seperti itu. Tapi terkadang kita merasa aneh dengan pendapat tersebut. Karena bertahun-tahun kita mengetahui enggak apa-apa gitu loh. Baik. Dan Nabi SAW membolehkan menggunakan alat musik yang namanya duf, yaitu rebana, itu dalam pernikahan dan dalam Idul Fitr. Nah, sekarang bagaimana ketika kita datang ke walimah yang pemilik walimah itu berpendapat musik enggak apa-apa. Dia mungkin memang ada pendapat sebagian kecil ulama, dan pendapat itu sebenarnya ya marjuh dan tidak benar. Maka yang bisa kita lakukan, kalau kita kehadiran kita di tempat itu dapat memberikan manfaat, hadirlah di tempat itu. Atau bisa mengurangi kemungkaran yang ada di situ, hadirlah di tempat itu. Karena memang masalah musik ini tadi, ada sebagian yang berpendapat gak apa-apa sehingga mereka nyetel musik. Dan memang gak apa-apa musik-musik itu yang berkaitan dengan alat rebana pada waktu pernikahan. Di sini kita juga bisa menyampaikan kepada mereka, engkau kalau mau senang-senang, fadol. Ada sekarang anasyid-anasyid yang pakai rebana ya, yang di situ juga ada kesenangan. Karena kadang-kadang sebagian walimah, mereka bukan ada rebana, tapi mereka melengkapinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Murattal umpamanya. Ya, tempatnya bukan di situ. Ketika walimah, maka paling tidak rebana dan nasyid-nasyidlah yang seharusnya disetel pada waktu itu. Tapi ketika ada kajian, ya lain lagi. yang kita setel umpamanya tilawatul Quran, tentunya enggak masalah. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz kita angkat kembali melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, dengan siapa di mana?
5: Ada Pak Ahmad di Sumsel.
1: Baik, silakan Pak Ahmad.
5: Jenazah yang sudah di arasan atau di luang landak itu diadangkan dan dikomatkan itu bagaimana, apakah boleh? Atau ada hadisnya ya Ustaz?
1: Baik, ketika pemakaman Bapak?
5: Iya.
1: Baik,
5: kasih.
1: Sama-sama Bapak
5: ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Nah, Masya Allah, pertanyaan menarik ya, berkaitan dengan tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Apabila ada orang meninggal dunia, diadzani dan diiqamahkan. Boleh enggak? Sepanjang yang ana tahu. Makanya nanti ditanyakan kepada ustadz yang melakukan itu umpamanya, kepada guru yang di sana, apakah Nabi alaihi salatu wasallam mengamalkan hal itu? Apakah memang ada azan di pemakaman? Ada iqamah di pemakaman tersebut? Kalau Nabi alaihissalam mengamalkannya, diikuti oleh para sahabat Nabi, Abu Bakar mengamalkan ketika Nabi meninggal dunia, Nabi diadzanin juga, atau ketika anak-anak Nabi meninggal dunia, Nabi alaihissalam mengadzani dan mengiqamah, maka kita amalkan itu. Tapi ketika mereka tidak mengamalkan, kenapa kita sibuk harus mengamalkan hal itu? Sepanjang yang ana tahu, Nabi tidak mengajarkan hal itu, dan para sahabatnya, sahabat Nabi SAW juga tidak mengamalkan hal itu. Maka kita sebagai seorang muslim, sebelum beramal, maka bertanyalah. Sebelum beramal, pelajari dulu. Kalau ternyata Nabi SAW dan para sahabatnya mengamalkan, ya kita amalkan. Kalau enggak, udah kita enggak usah ribut. Karena banyak hal-hal yang menyebabkan perselisihan, kemudian mengantarkan kepada perpecahan, padahal hal itu sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Hadza wallahu alam bisawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini dari pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana, izin bertanya terkait dengan kejadian Ustaz di mana saudara sedang sakit kanker di usia 48 tahun dan belum bersuami. Namun secara kasat mata saya melihat ketaatannya dalam melaksanakan sholat yang tepat waktu Ustaz. Namun pakaiannya tidak syar'i. Apakah bijak Ustaz jika kita menasihati cara berpakaiannya dengan menghubungkan dengan musibah sakitnya agar lebih takwa dalam berpakaian? Mohon nasihat dan bantuannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kita tahu Allah Azza wa Jal kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala dia, Allah kasih ujian. Dan boleh jadi penyakit yang menimpa seseorang ini untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Tapi di sisi lain kita ngelihat ada orang-orang yang nggak pakai jilbab, sholat aja enggak, puasa enggak, tapi sehat-sehat aja. Maka kita harus benar-benar menyampaikan kepada orang yang sakit ini bahwa itu tanda cinta Allah. Mungkin engkau perlu introspeksi diri, mungkin ini sebagai kesempatan kau untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin ada perintah-perintah Allah yang belum kau kerjakan, mungkin ada larangan-larangan. Jadi kita berusaha untuk mengantarkan dia agar dia introspeksi diri. Yang salah satunya mungkin disampaikan, mungkin coba kau pelajarin jilbab itu sebenarnya gimana sih, itu perintah Allah apa bukan. Karena ada orang-orang yang gak faham, bahkan di masyarakat umum mereka berpikir jilbab itu seragam pengajian, seragam untuk sholat, Setelah itu enggak. Di beberapa mall kita ngelihat ada orang-orang yang tidak berjilbab, kemudian dia sholat, dia pakai jilbab, dia pakai mukena, alhamdulillah dia menjalankan tugasnya. Kadang-kadang dia gak paham. Maka tugas kita bagaimana mengajak orang ini untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dalam masalah pakaian dia. Mungkin ada masalah lain, boleh jadi musibah itu karena dosa, boleh jadi musibah itu untuk mengangkat derajat. Orang yang berbuat dosa, insya Allah musibahnya menghapuskan dosa. Orang yang taat kepada Allah seperti para nabi yang Allah berikan bala kepada mereka, itu musibah untuk mengangkat derajat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khair. Sampai berjumpa kembali. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Pusat Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
9: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
8: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
10: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
11: ilmu yang terpuji,
12: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
10: dan sunnah.
8: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
14: Qala Rasul
15: sallallahu alaihi wasallam
16: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
17: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
18: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
19: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi
18: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah. Berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah.
11: menghadapi mereka, mencerai beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
14: sekte,
11: filka.
14: Alangkah banyaknya pada hari ini.
11: Jangan kalian bercerai berai.
15: Mutiara Salaf.

Mual anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papagupang doa. Nedak kanu Maha Kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wa

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وبعد إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah, mendapatkan kemudahan serta pertolongan di dalam berubudiyah kepadanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan amal ibadah sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini talibul ilmi, menuntut ilmu yang merupakan sumber kebaikan, yang merupakan faktor utama kebahagiaan dunia dan akhirah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Masih bersama pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah. Pembahasan kita pada kali ini akan membahas tentang sebagian perkara-perkara yang wajib kita waspadai dalam rangka menjaga kemurnian tauhid dan akidah kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat perhatian terhadap tauhid, sangat perhatian terhadap akidah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menutupi segala celah, menutupi segala sarana yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik besar dan kecilnya, karena demikian itu akan merusak akidah atau mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Oleh karena itu, di antara pembahasan yang berkaitan dengan akidah Imam Malik rahimahullah, pembahasan tentang hukum ruqyah dan juga at-tamimah. Ya. Imam Malik rahimahullah telah menjelaskan pembahasan yang berkaitan dengan ruqyah dan juga at-tamimah. Hukum ruqyah, apakah diperbolehkan? Begitu juga ta'liqut tamimah, menggantungkan tamimah, sesuatu yang jadikan sebagai sarana untuk menolak mara bahaya, ya, atau untuk menghilangkan penyakit dan yang sejenisnya. Dan ini dikenal dengan ar-ruqyah dan juga at-tamimah. Nah, ar-ruqyah yaitu bacaan dan ucapan disertai dengan harapan bahwa yang demikian itu menjadi wasilah untuk pengobatan. Jadi menjadi atau sebagai usaha pengobatan. Ada yang mengatakan ini alternatif. Ya. Saya sesungguhnya tidak setuju itu dikatakan sebagai alternatif. Karena meruqyah adalah ucapan, bacaan yang diambil dari Al-Quran dan hadis, doa-doa yang dengan doa-doa tersebut seseorang mengobati dirinya atau mengobati orang lain yang dia meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling utama dan yang pertama yang harus dilakukan seseorang bila merasa sakit atau mendapatkan saudaranya sakit atau anaknya atau keluarganya, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan utama. Ya. Mengobati dirinya. Jangan dijadikan hal ini sebagai alternatif kedua. Sesungguhnya masing-masing dari kita sebelum mendatangi atau pergi berkonsultasi kepada para ahli, kepada dokter, maka hendaklah yang pertama kita lakukan mengobati diri sendiri secara mandiri, mengobati diri kita yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian memohon kepada Allah untuk kesembuhan penyakit kita. Begitu juga doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita berkonsultasi kepada ahlinya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya menyembuhkan. Ya, dokter atau berbagai sarana atau sebab yang kita lakukan untuk kesembuhan itu hanyalah usaha kita. Kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini perlu kita mengetahui hukum ruqyah dan juga yang berkaitan dengan tamimah. Tadi telah dijelaskan bahwa ruqyah, dan ini hal yang sudah sangat ya familiar di kalangan kaum muslimin. Maksudnya adalah bacaan, kemudian setelah itu diiringi dengan ya tiupan yang ringan atau yang sedikit diiringi dengan tiupan. Kemudian ya yang demikian itu bertujuan untuk kesembuhan. Dan yang biasa dilakukan adalah dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa hukum dari ruqyah tersebut? Hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan karena terdapat hadis-hadis yang menjelaskan perkara tersebut dengan catatan atau syarat yang akan disebutkan. Secara hukum asal diperbolehkan. Bila seseorang ya merasa sakit, maka dia meruqyah dirinya, ya memegang tempat yang sakit sembari membaca ayat Al-Quran, ayat pilihan seperti Al-Fatihah, Al-Mu'awidzat, Qul Huwallahu Ahad dan yang lainnya, atau meruqyah orang lain, maka secara hukum asal diperbolehkan. Nah, tujuan ya menginginkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan hukum tersebut, hadis Auf bin Malik ya radhiyallahu an qala kunna narqi fil jahiliyah fa qulna ya Rasulullah kayfa tara fi dhalika fa qala a'ridu alayya ruqakum فلا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك rawahu Muslim. Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu di zaman jahiliyah kami melakukan ruqyah. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang hal itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah yang kalian lakukan. Kemudian Nabi SAW memberikan ya catatan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak ada masalah ya melakukan ruqyah selama tidak terdapat di dalamnya praktek kesyirikan atau kesyirikan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dahulu kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam, mereka juga membaca bacaan-bacaan yang bertujuan untuk kesembuhan. Maka para sahabat bertanya pada Nabi SAW, bagaimana tentang praktek yang demikian itu? Nabi SAW menjelaskan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak ada masalah, artinya diperbolehkan melakukan ruqyah selama tidak terdapat di dalamnya kesyirikan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah min al-'ain wal-huma wan-namlah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi tentang ruqyah min al-'ain, itu dari al-'ain, itu pandangan mata yang menyebabkan ya seseorang menimbulkan petaka, sakit dan yang sejenisnya. Wal huma yaitu racun, artinya dari ya sengatan hewan-hewan yang berbisa. Wan namlah yaitu penyakit yang mengeluarkan ya, yang ada pada badan seseorang yang mengeluarkan nanah. Nah, jadi Nabi SAW ya, memberikan atau memperbolehkan rakhasa untuk melakukan ruqyah terhadap jenis penyakit yang disebutkan tadi. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa pandangan mata itu sangat ya bisa menyebabkan seseorang jatuh sakit ya, bahkan kebanyakan penyebab kematian umat Nabi Muhammad disebabkan pandangan mata. Oleh karena itu, ini yang dimakan dengan ain ya, maka diperbolehkan untuk meruqyah dari penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata tersebut. Wal huma yaitu sengatan hewan yang berbisa. Kemudian wan namlah yaitu penyakit yang menyebabkan seseorang atau ya bentuk penyakit tersebut ya, nanah yang keluar dari penyakit tersebut. Maka yang demikian itu ya boleh untuk melakukan ruqyah. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan diperbolehkan ruqyah, Nabi SAW menjelaskan sebagaimana diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Rawahu Muslim. Barang siapa yang bisa membantu saudaranya ya, maka hendaklah dia lakukan. Dan tidak diragukan bahwa seorang yang bisa membantu saudara untuk meruqyah dirinya dan itu bermanfaat, maka hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Rawahu Muslim. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu biyaminihi thumma qala adhhibil ba'sa rabban nas washfi anta ash-shafi la shifaa'an illa shifaa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang dari kami yaitu merasa sakit, maka beliau masah bi yamini, mengusap dengan tangan kanannya tempat yang sakit tersebut, sembari berdoa, adhibil ba'sa rabban nas. Ya rabban nas, Tuhan sekalian manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit. Ya. Washfi anta syafi. Ya, berikanlah kesembuhan. Sesungguhnya hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. La syifa'an illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan ya sedikit pun ya penyakit. Artinya kesembuhan yang tidak lagi tersisa ya di dalamnya rasa sakit atau penyakit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis yang kita jelaskan tadi, kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa membaca bacaan seperti Al-Quran atau hadis-hadis yang di dalamnya terdapat doa memohon kesembuhan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya demikian itu hal yang disyariatkan. Ini salah satu bentuk usaha kita ya, untuk sembuh, untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan syarat diperbolehkan ruqyah, atau mungkin bisa diistilahkan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang diperbolehkan. Jelaskan oleh para ulama ada tiga syarat. Yang pertama, bahwa yang melakukan hal itu ya, meyakini bahwa itu hanya sebagai sebab saja, tidaklah ya berpengaruh dengan sendirinya. Akan tetapi pengaruh dari bacaan-bacaan tersebut atau efek dari bacaan-bacaan tersebut, manfaatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ya menjadikan ruqyah tersebut sebagai sebab kesembuhan. Maka catatan yang pertama, tidak meyakini bahwa ya ruqyah tersebut yang dengan sendirinya menyembuhkan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya segala sesuatu hanyalah bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila seorang meyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan, maka ini jelas telah menyelisihi keyakinan atau akidah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan. Baik. Maka itu tergantung kepada atau terjatuh kepada perbuatan syirik, keyakinan syirik. Ya. Karena kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa menyembuhkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bacaan-bacaan tersebut tidak menyelisihi ya apa yang terdapat di dalam syariat Islam. Berupa bacaan-bacaan yang tadi telah jelaskan, Al-Qur'an dan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam bacaan-bacaan tersebut terdapat ungkapan-ungkapan yang mungkin ya, menyelisihi syariat, baik ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang mengandung permohonan ya, kepada jin, kepada syaitan atau roh-roh orang soleh dan yang sejenisnya, makin demikian itu perbuatan yang haram, karena juga ya termasuk ke dalam perbuatan syirik. Karena sebagaimana telah dimaklumi ya, berdoa hanya kepada Allah, memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bacaan-bacaan dalam ruqyah tersebut harus jelas dan dimengerti maknanya. Ya. bukan dengan bacaan-bacaan yang tidak dipahami. Nah, seperti yang dilakukan sebagian para penyihir, bacaan-bacaan enggak jelas maknanya, yang dikenal dalam istilah akhir at-talasim, ya, mantra-mantra yang dibaca yang tidak jelas maknanya dan seringkali bahkan mengandung, ya, penyebutan nama-nama jin, syaitan dan yang lainnya. Maka ini tiga syarat diperbolehkan ruqyah. Yang pertama, ya, tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut itulah yang dengan sendirinya menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai sebab saja. Yang kedua, ya, tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi syariat. Bacaan-bacaan yang jelas, ya, terdapat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ya, bacaan yang digunakan dalam ruqyah tersebut dipahami maknanya, ya, dipahami, bukan dengan bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang mengandung ucapan-ucapan yang tidak jelas dan tidak dipahami. Nah, ini tiga syarat, ya, diperbolehkannya ruqyah atau yang dikenal dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Nah, Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ruqyah. Ya. Beliau mengatakan, ya, ditanya tentang ruqyah, ayarqi ar-rajulu wa yastarqi? Faqala la ba'sa bidzalika bil kalami at-thayyib. Nah, apakah seseorang boleh meruqyah atau minta diruqyah? Maka beliau menjawab, la ba'sa, tidak ada masalah, artinya diperbolehkan. Bil kalami thayyib, dan perkataan yang baik, dengan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang baik. Ini menjelaskan pada kita bahwa bila ruqyah tersebut mengandung perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan yang menyelisihi syariat, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan. Adapun ruqyah yang dilarang, ya, setiap ruqyah yang tidak terpenuhi syarat, ya, tiga syarat yang telah jelaskan tadi. Nah, maka jelas hal demikian itu hal perkara diharamkan. Seperti meyakini bahwa, ya, bacaan-bacaan tersebutlah yang dengan sendirinya menyembuhkan. Ini jelas perbuatan syirik. Karena kita wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antas syafi, na'am, la syifa'an illa syifa'uk. Engkau lah yang maha menyembuhkan. Dan tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan yang Engkau berikan. Kemudian, ya, ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang mengandung kesyirikan atau memohon pertolongan atau istighatsah dengan selain Allah, baik jin, syaitan atau roh-roh halus, ya, makhluk halus atau roh-roh para aulia yang diyakini. Nah, semua hal itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian, ya, ruqyah yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Nah, yang tidak dimengerti apa maksudnya. Nah, ya, demikian itu adalah perbuatan yang dilarang. Ini yang berkaitan dengan masalah ruqyah. Kemudian yang kedua tentang masalah tamimah. Tamimah yaitu sesuatu yang digantungkan, yang hukum asalnya atau praktik tamimah ini di zaman jahiliyah itu biasanya mereka gunakan, ya, digantungkan di leher anak kecil dengan tujuan sebagai penangkal, ya, dari penyakit, mara bahaya dan yang sejenisnya. Nah, jadi sesuatu yang baik dalam bentuk, ya, tulisan, ya, ditulis, ya, atau mungkin sebentuk gantungan-gantungan yang di sana ada bacaan-bacaan, ya, atau yang digantung dalam bentuk mungkin tulang belulang atau potongan kayu atau potongan kulit atau mungkin potongan, ya, sebagian kertas atau kain, nah, yang di sana diyakini atau ada tulisan-tulisan di sana kemudian diyakini, ya, setelah dibaca dengan bacaan-bacaan, yaitu, ya, ada mantra-mantranya, kemudian setelah itu, ya, digantungkan, baik itu di leher anak atau di rumah atau di mobil atau, ya, tempat-tempat yang lain. Semua hal itu, ya, adalah dikatakan at-tamimah, ya. Dahulu zaman jahiliyah mereka meyakini bahwa apabila tamimah tersebut digantungkan di leher seorang anak maka dia akan selamat, ya, dari berbagai mara bahaya dan juga pandangan mata yang akan bisa, ya, menimbulkan penyakit. Nah, ini adalah keyakinan, ini adalah keyakinan kaum jahiliyah. Nah, begitu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kepada, yang mengajak manusia kepada tauhid, ya, yang menyebarkan tauhid, mengajak untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melepaskan diri dari segala bentuk keterkaitan kepada selain Allah, ya, dan membersihkan akidah-akidah jahiliyah tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hukum ta'liq tamimah tersebut. Ya, yang demikian itu adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, perbuatan yang diharamkan, karena termasuk ke dalam perbuatan syirik. Nah, para ulama dalam hal ini menjelaskan ada dua kemungkinan. Ya, bila yang melakukan hal itu, menggantungkan tamimah tersebut, meyakini bahwa tamimah yang digantungkan itulah yang menyembuhkan, itulah yang bisa menolak mara bahaya, itulah yang akan bisa menghilangkan penyakit atau berbagai, ya, hal yang menimpa diri seseorang, maka ini adalah syirik besar. Ya. Akan tapi bila meyakini itu sebagai wasilah saja, sebagai media saja, sebagai sebab, tapi yang menolak mara bahaya tersebut adalah Allah, ini termasuk dalam perbuatan syirik kecil. Jadi dari kedua kondisi tersebut tetap, ya, dilarang dan diharamkan oleh agama. Nabi SAW menjelaskan, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Abu Dawud al-Hakim. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah wat tiwalah adalah perbuatan syirik. Tadi telah dijelaskan dimaksud ruqyah yang dihukumi sebagai perbuatan syirik adalah ruqyah yang terlarang, yang di dalamnya terdapat bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang tidak bersumberkan, ya, Al-Quran, dan juga tidak dimengerti maknanya. Itu yang ruqyah yang dilarang, yang termasuk perbuatan syirik. Wattamaim, tadi telah jelaskan, masuk tamimah, sesuatu yang digantungkan, ya, di leher anak, di mobil, atau ya di rumah, di depan pintu, dan seterusnya. Nah, maka semua hal itulah perbuatan syirik. Wattiwalah, ini bentuk dari jenis sihir yang membuat seseorang atau seorang istri mencintai suami atau suami mencintai istrinya, atau seorang yang tidak saling mengenal, ya, walaki dan wanita, sehingga terjadi, ya, kecintaan satu pada yang lain disebabkan perbuatan, ya, sihir tersebut. Itu dinamakan at-tiwalah. Nah, Nabi SAW menjelaskan syirkun, ini perbuatan syirik, dan syirik adalah perbuatan diharamkan. Tadi juga telah jelaskan, ya, jika dalam praktek tamimah tersebut, ya, dengan keyakinan bahwa tamimah itu sendiri yang menyembuhkan, yang menolak mara bahaya dan yang akan menghilangkan, ya, maka ini termasuk perbuatan syirik besar. Tapi sekedar menggantungkan dan keyakinan sebagai sebab saja, ya, itu termasuk perbuatan syirik al-asghar, syirik kecil. Dalam kedua kondisi tersebut tetap diharamkan. Nah, kemudian hadis Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, ya, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilai." Barang siapa yang menggantungkan atau bergantung kepada sesuatu, ya, atau menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, dia akan diserahkan kepada suatu tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim. Maksudnya, barang siapa yang mengambil tamimah, kemudian menggantungkan di lehernya, di leher anaknya, atau di mobilnya, di rumahnya, dan dengan keyakinan bahwa yang demikian itu akan menjauhkan dirinya dari mara bahaya, akan menolak mara bahaya, ya, akan bisa menghilangkan berbagai kesulitan atau bahaya yang menimpa dirinya, maka wukila ilaihi, dia akan diserahkan kepada suatu tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena dia tidak memohon pertolongan kepada Allah, karena dia tidak meminta kepada Allah, dia, maka Allah serahkan seorang kepada yang demikian itu. Dan kita mengetahui bila Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Apa yang dia harapkan dari praktik tamimah tersebut atau sesuatu yang dia gantungkan dengan harapan itu akan mendatangkan kebaikan baginya, maka sama sekali tidak akan terlaksana. Dia bergantung kepada makhluk yang tidak bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan, maka akan binasa. Ya. Oleh karena itu, ini tentunya ancaman bagi mereka yang menggantungkan sesuatu atau yang melakukan praktik-praktik tamimah kemudian menggantungkan harapannya kepada suatu tersebut. Semua hal ini, ma'asyil muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, mengajarkan kepada kita bahwa hakikat dari tauhid, tauhid yang wajib kita iman dan kita yakini, yaitu menggantungkan segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbesit di hati kita ada ketergantungan, ya, kepada selain Allah. Jangan sampai hati kita berpaling kepada selain Allah. Ya. Karena demikian itu akan merusak akidah kita atau mengurangi kesempurnaannya. Nah, tauhid yang kita pelajari, yang diajarkan oleh Nabi SAW, maksudnya adalah betul-betul mengikhlaskan ibadah kita dan lahir batin kita, hidup dan mati kita lillah, bahwa meyakini semua kebaikan datang dari Allah, semua kemudaratan hanya ditolak oleh Allah, ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bergantung kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, ya, dan yang dijelaskan oleh agama bahwa yang demikian itu merupakan sebab yang mendatangkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun tamimah, menggantungkan sesuatu kemudian disertai dengan tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan, ya, di sana ada mantra-mantranya, maka yang demikian itu bukanlah sebab yang diperbolehkan. Ya, tidak terdapat dalam syariat membolehkannya, dan juga tidak terbukti secara medis, ya, kesehatan juga bermanfaat, dan juga Allah tidak mentakdirkan yang demikian itu sebagai sebab untuk penyembuhan. Maka untuk apa dilakukan? Maka tatkala seorang, ya, menggantungkan hal itu pada dirinya, anaknya, atau di rumahnya, atau di mobilnya, dengan keyakinan itulah sebagai sebab mendatangkan kebaikan, maka dia telah bergantung pada suatu selain Allah, maka Allah serahkan dia kepada suatu tersebut. Sehingga apa yang terjadi? celaka dia, binasa. Wukila ilaihi. Nah, wukila ilaihi, maka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Kan tapi akan semakin bertambah lemah, bertambah hina. Dia terjerumuskan perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis lain, An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Rawahu Ahmad wal Hakim. Ya. Barang siapa yang bergantung, ya, menggantungkan kemudian bergantung pada tamimah, fala atamma Allahu lah, Allah tidak akan menyempurnakan, ya, apa yang dia niatkan tersebut. Artinya ini mendoakan, Rasul mendoakan, ya, mendoakan kejelekan bagi pelakunya. Dia berharap dengan menggantungkan tamimah terlaksana, ya, apa yang diinginkan. Tapi Allah, pala atamallahu lah, Allah tidak akan menyempurnakan hal itu. Allah tidak akan memberikan apa yang menjadi keinginan dan niatnya dari menggantungkan tamimah tersebut. Ini didoakan oleh Nabi SAW. Doakan apa? Bukan kebaikan, kejelekan. Seorang melakukan sesuatu ingin mendapatkan manfaat, ya. Tapi tatkala yang dilakukan adalah tamimah, menggantungkan tamimah, bukan sebab yang disyariatkan, ya, bukan sebab yang disyariatkan, dan dia berharap dari menggantungkan sesuatu tersebut bisa menolak mara bahaya, menyelamatkan dirinya, makanya demikian itu tidak akan terlaksana. Wala atamallahu lah. Begitu juga wa man ta'allaqa wada'atan, ya, menggantungkan kepada sesuatu, menggantungkan sesuatu dan menggantungkan harapannya. Wada'ah itu sesuatu yang dia berharap bila dilakukan atau menggantungkan atau memakainya, menggunakannya, itu dia mendapatkan ketenangan, roha, kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak akan memberikan hal itu kepadanya, ya. Tidak akan terlaksana apa yang diinginkan, tidak akan terrealisasi apa yang diharapkan. Fala wada Allahu lah. Allah tidak akan memberikan hal itu. Tidak Allah berikan ketenangan itu. Dia berharap dengan melakukan demikian itu mendapatkan ketenangan, kebaikan, ya, kesembuhan, tapi Allah membalas dengan sebaliknya. Fala wada Allahu lah. Ya, tidak akan Allah berikan hal itu kepadanya. Ini juga doa kejelekan bagi orang yang melakukan demikian itu. Menunjukkan kepada kita bahwa ini perbuatan diharamkan. Ya, perbuatan yang diharamkan. Ikhwatul iman, farisa rahimakumullah. Jadi mempelajari tauhid tujuannya adalah bagaimana kita, jiwa raga kita, lahir batin kita hanya bergantung kepada Allah. Tiada di hati sedikit pun ketergantungan kepada makhluk. Itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Kita meyakini bahwa segala sesuatu hanya dengan izin Allah. Allah yang hanya bisa memberikan manfaat, Allah yang bisa menolak mudarat, Allah yang bisa mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan ketenangan. Maka hendaklah hati kita senantiasa, ya, bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini dan yang kita rasakan dalam hidup ini, berbagai kesulitan, ya, penyakit dan yang sejenisnya, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa menyembuhkan. Allah yang hanya bisa menolak hal itu dari diri kita. Jika demikian, tawakkal 'ala Allah, memohon kepada Allah. Jangan melakukan berbagai praktik-praktik kesyirikan. Ya. Atau memohon kepada selain Allah, bergantung pada selain Allah. Semua hal itu makhluk lemah, tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada manusia sedikit pun. Ya. Ini keyakinan yang wajib diimani, ya, yang wajib kita tanamkan dalam diri kita, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah hakikat tauhid. Bukankah kita telah mengatakan senantiasa berikrar, termasuk di antara ya alfaz ya atau kalimat dalam doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la, sungguhnya salatku, kemudian pengorbananku, ya, penyembelihanku, hidupku dan matiku lillah. Naam, ini keyakinan yang wajib tanamkan dalam diri setiap muslim. Naam, agar dalam hidup ini mereka hanya bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, meyakini bahwa seluruh kebaikan datang dari Allah, seluruh kemudaratan hanya Allah yang bisa menolaknya. Ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan melakukan ya sebab-sebab ya yang tidak terbukti secara medis bermanfaat, dan juga secara takdir tidak mentakdirkannya, dan secara syariat memang tidak ada perintahnya. Nah, berbeda kalau kita berobat, ya, memang diperintahkan untuk berobat, maka kita datang ke spesialis, ya, sesuai dengan penyakit kita, kemudian nanti diberikan resep, ya, dan terbukti ada manfaatnya, tapi tentu juga yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bimbingan dokter kita mengikuti petunjuk-petunjuk dokter tadi, dan diperintahkan kenapa tadawu bin adam, berobatlah, diperintahkan untuk berobat, kemudian secara takdir Allah mentakdirkan bahwa itu telah melalui proses uji coba, ternyata ya bermanfaat, terbukti obat ini untuk penyakit ini dan seterusnya, Allah takdirkan ada kesembuhan disebabkan obat tersebut. Kemudian ya, yang demikian itu ya sebagai wasilah yang bermanfaat. Nah, maka ini diperbolehkan. Adapun tamimah, ya, menggantungkan sesuatu dan keyakinan itu yang menorak mara bahaya, yang akan menghilangkan penyakit, maka ini semua tidak terbukti secara medis dan juga tidak dikenakan sebab di dalam agama, dan tidak ada perintah dalam syariat untuk melakukan hal itu, bahkan terdapat larangan. Ya. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh telah berbuat kesyirikan. Tadi kita jelaskan kesyirikan di sini ya mengandung dua pengertian. Yang pertama, kesyirikan bisa berarti kesyirikan yang besar. Dan kesyirikan yang besar mengeluarkan dari Islam. Syirkan akbar. Bila dia meyakini bahwa sesuatu yang digantungkan tersebut, tamimah itu, dengan sendirinya mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Ya. Atau yang sejenisnya, mungkin mengikatkan benang atau tali, atau memakai cincin, ya, atau gelang, dan yang sejenisnya. Ya, bila meyakini yang demikian itu satu-satunya atau dengan sendirinya mendatangkan kebaikan, menghilangkan penyakit, dan menyembuhkan, maka ini keyakinan yang syirik. Keyakinan yang syirik. Dan itu syirkun akbar. Jadi kesyirikan itu dari sisi keyakinan dan juga perbuatan. Bila itu berkaitan dengan sisi keyakinan, maka ini berkaitan dengan syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila hal demikian itu berkaitan dengan praktik, ya, suatu perbuatan, maka ini berkaitan dengan syirik uluhiyah. Jadi keyakinan dia bahwa tamimah itu mendatangkan manfaat, ini syirik dalam rububiyah. Karena tiada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia mempraktekkan, melakukan, menggantungkan, ya, nah, praktek menggantungkan tamimah yang dilandasi keyakinan yang pertama tadi, maka ini jelas perbuatan syirik yang berkaitan dengan uluhiyah. Naam. Ikhwatul iman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita dalam hidup ini untuk senantiasa mengintrospeksi

jika kita masih di hati kita meyakini, ya, dokter dengan segalanya, dengan segala keahliannya, lupa kita kepada Allah, ini keyakinan kita bermasalah. Atau meyakini inilah obat yang sangat bermanfaat, lupa kita pada Allah bahwa kemanfaatan itu hanya dengan izin Allah, itu bermasalah. Tidak membatalkan tauhid kita, tapi mengurangi kesempurnaan. Kenapa? Karena kita, ya, hati kita berpaling, ada sedikit, ya, berpaling dari Allah, sehingga meyakini obat yang bermanfaat, dokter yang bisa menyembuhkan. Nah, ini hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, konsekuensi dari kita mengucapkan la ilaha illallah buat tiada di hati kita kecuali hanya keyakinan bahwa segala kebaikan hanya datang dari Allah, dan segala kemudaratan, berbagai penyakit yang lainnya hanya bisa diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid. Kemudian mungkin ada yang, ya, mempermasalahkan bagaimana kalau ini digantungkan tersebut berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir-zikir, ya, yang terdapat, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering kita juga melihat kadang ayat kursi ditulis di lembaran atau bentuk kartu dan digantungkan di mobil dan yang sejenisnya. Ya, apakah, atau di rumah misalnya, dengan catatan atau dengan harapan bahwa ini mendatangkan keberkahan, ya, dan yang lainnya, atau untuk kesembuhan, ya, Al-Quran. Taib, dalam hal ini ada terdapat, ya, perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat, ya, bahwa menggantungkan Al-Quran, ya, menggantungkan Al-Quran untuk kesembuhan, untuk pengobatan, maka yang sahih dari kedua pendapat para ulama tersebut adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dengan alasan yang pertama. Ya, melihat hadis-hadis atau larangan secara umum untuk menggantungkan, ya, tamimah. Apapun yang digantungkan dengan tujuan demikian itu, ini termasuk dalam, ya, larangan hadis tersebut. Wala mukhassisa lil umum, tidak ada yang mengkhususkan keumuman larangan tersebut. Jadi apapun yang digantungkan, baik itu, ya, bacaan-bacaan selain Al-Qur'an atau Al-Qur'an, ya, maka ini mencakup ke dalam larangan secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, saddan lidzari'ah, menutup celah terjerumusnya ke dalam hal yang diharamkan. Ya. Karena bila diperbolehkan demikian itu, maka akan menimbulkan atau menggiring sebagian untuk melakukan, ya, menggunakan, ya, menggantungkan selain Al-Quran, ya, menggantungkan selain Al-Quran untuk, dengan harapan, ya, untuk tamimah dan yang sejenisnya itu, maka untuk menutupi agar tidak, ya, terjadi praktek-praktek yang demikian itu, maka yang demikian itu diharamkan. Kemudian juga untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Karena apabila digantungkan, ya, di leher misalnya anak atau di tempat lain, ya, besar kemungkinan ya demikian itu akan menyebabkan atau suatu hal yang akan melecehkan ayat-ayat tersebut, ya. Dan kita wajib mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Maka tidak menutup kemungkinan bila demikian itu, ya, akan menimbulkan, ya, penghinaan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap Al-Quran. Terlebih lagi apabila digantungkan di leher seorang anak misalnya untuk kesembuhan, atau seorang dia masuk ke toilet dan yang sejenisnya, tempat-tempat yang kotor. Sementara itu ada bacaan Al-Quran, ya, di tamimah tersebut, di, maka dalam hal ini, atau dia, ya, qada'il hajah dan yang sejenisnya, maka yang demikian itu untuk menutupi agar tidak terjerumus dalam praktek-praktek yang melecehkan Al-Quran, ya,

0: rendahkan Al-Quran, maka ini dilarang. Kemudian yang keempat, bahwa menggunakan Al-Quran untuk sebagai media pengobatan dengan cara seperti itu, yang jelas ya, tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang benar, ya, yang benar dalam hal ini adalah bagaimana Al-Quran tersebut ya dibaca, ya diruk, ya, menjadikan sebagai ruk, dijadikan sebagai ruqyah. Nah, dibacakan kepada yang sakit tersebut, bukan digantungkan. Itu yang benar ya dalam ya pengobatan atau dalam ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, bukan digantungkan, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Maka berdasarkan empat alasan tersebut, menggantungkan ayat-ayat Al-Quran sebagai media kesembuhan untuk pengobatan, yaitu juga hal yang tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu, ma'asyil muslim rahimakumullah, jika kita ya merasakan sesuatu, mungkin sakit dan yang sejenisnya, maka ruqyahlah diri sendiri. Ya, kemudian bentengi diri kita juga dari segala mara bahaya dengan membaca zikir di pagi dan di petang hari. Bila kita ya bila seseorang timpa sakit atau yang sejenisnya, maka dia memohon kepada Allah kesembuhan. Lakukan yang pertama sekali, langkah awal yang lakukan adalah meruqyah diri sendiri. Tempat yang sakit tadi ya dipegang, diusap, kemudian sembari membacakan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran yang lainnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berkonsultasi kepada ya ahli dalam penyakit tersebut. Ini yang harus dilakukan. Ya, ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan atau dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat. Adapun ya Imam Malik rahimahullah ya atau sebelum ditutup diakhiri, Imam Malik rahimahullah sebagian jelaskan tadi ya dalam hal ini juga memperbolehkan meruqyah dengan syarat, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Ya, kata beliau Imam Malik rahimahullah, la ba'sa bidzalika bil kalamit thayyib. Ya, tidak ada masalah meruqyah, seorang meruqyah atau minta diruqyah, tapi dengan catatan, dengan syarat kalamut thayyib, perkataan yang baik. Ya. Qila li Malik, juga dikatakan kepada beliau, ayuktabu lil mahmumi al-Quran, apakah dituliskan bagi yang sakit itu al-Quran? Qala la ba'sa bihi wa la ba'sa an yarqa bil kalamit thayyib atau an yarqi bi kalamit thayyib. Tidak ada masalah ya, dan tidak ada masalah seorang meruqyah ya dengan perkataan yang baik. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan, su'ila Malik anir ruqa bil hadidi wal milh wa aqdil khayt fakariha dhalika kullah wa anna al-aghwa ka anna al-aqwa al-uqada indahu fi dhalika a'zam karahiyah. Jadi perlu ditanya tentang meruqyah dan media besi ya, al-milh, kemudian garam, wa uqadil khayt, ikatan tali ya, bukhul yang di ikatan, na'am. Pakari hadalika kullah, Imam Malik ya tidak menyenangi hal itu semua. Kariha. Pakaan al-uqad indahu, kata Ibn Wahab, seolah-olah ya al-uqad itu bukhul tersebut, indahu bidalika, dalam praktek demikian itu a'zamu karahiyah, lebih ya dibenci beliau. Wa fi riwayatin qala lam yakun dhalika min amri an-nasi qadim. Sebagai riwayat disebutkan, yang demikian itu, praktek yang demikian itu tidaklah yang ada di dalam kondisi atau tidaklah ada dalam praktek manusia sebelumnya, yaitu para ulama sebelumnya. Intinya, tadi telah jelaskan bahwa dalam masalah menggantungkan ayat-ayat Al-Quran jadikan sebagai tamimah atau digantungkan sebagaimana ya praktek tamimah yang dilakukan di zaman-zaman jahiliyah, maka demikian itu tidak diperbolehkan dengan alasan ya yang telah disebutkan tadi, karena masuk ke dalam keumuman larangan, kemudian untuk menutupi celah dari terjadinya hal yang terlarang, kemudian juga istisba dengan Al-Quran dengan cara seperti itu, tapi yang dibacakan, nah, dengan meruqyah mengusap tempat yang sakit tadi. Nah, demikian para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk memberikan kemudahan bisa memahami dan mengamalkan ilmu tersebut dalam aktivitas ibadah kita. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silahkan untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan. Halo.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak.
2: Ini Pak Iskandar di Kalimantan Timur Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Mau tanya, misalnya kalau kita Pak Ustaz minum air zam-zam supaya menyembuhkan penyakit Pak Ustaz, bagaimana itu Pak Ustaz? Kan kita minum air zam-zam supaya disembuhkan oleh Allah.
1: Ya.
2: Gimana itu Pak Ustaz? Tolong dijelaskan Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Iskandar ya atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jadi bagaimana dengan meminum air zam-zam ya untuk kesembuhan? Jawabannya ya tidak ada masalah, diperbolehkan. Karena telah terdapat dalam hadis yang menjelaskan tentang keberkahan air zam-zam. Ya. Keberkahan air zam-zam. Nabi SAW mengatakan zam-zam lima syuribalah. Ya. Air zam-zam itu bermanfaat untuk ya suatu yang kita niatkan di dalam meminumnya. Dan terbukti ya para sahabat telah melakukan hal itu dan para ulama, maka mereka begitu minum zam-zam, para ulama ya itu mereka memohon kepada Allah untuk ya kekuatan dalam hafalan hadis, untuk mendapatkan ilmu kesembuhan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim sendiri begitu beliau datang ke Mekah ya, tidak ada di sana makanan minuman yang ya yang sangat atau yang beliau konsumsi kecuali dengan banyak minum zam-zam, dan itu terbukti bermanfaat karena Rasul telah mengatakan bahwa ada keberkahan dalam zam-zam tersebut, maka tidak ada masalah ya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keberkahan itu. Tapi medianya dengan air zam-zam tadi. Karena Allah memberikan keberkahan di air zam-zam tersebut. Nah, maka intinya tidak ada masalah. Dan tidak termasuk ke dalam ya apa yang dibahas tadi. Nah, demikian Allah wa'alam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan memberikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon. Halo.
3: Ya, halo.
1: Iya, dengan siapa Bapak di mana?
3: Pak Karisma di Tambun.
1: Silakan Bapak.
3: Ya, waalaikumsalam Pak Ustaz, mau bertanya. Mau nanya ini Pak Ustaz, berkenaan dengan puasa Ramadan, puasa wajib. Misalnya kalau kita berpuasa dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 25. Terus dengan keadaan baik, jadi menjaga semua yang dilarangnya. Terus ketika kita tanggal 25 itu, kita bermaksiat atau yang membatalkan pahala puasa. Terus yang saya tanyakan, apakah puasa yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 25 itu batal enggak Pak Ustaz?
1: Pahalanya maksudnya
3: cuma hari itu aja, iya gitu.
1: Pahalanya ya. Bukan
3: pahalanya,
1: maksud.
3: Iya pahalanya.
1: Oh ya.
3: Gitu, iya.
1: Silakan Ustaz.
0: Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Seorang yang berpuasa dari awal sampai tanggal 25 seperti yang disampaikan tadi bahwa dia berpuasa yang menjaga puasanya. menjaga puasanya. Kemudian setelah tanggal 25 dia ya tidak menjaga puasa. Artinya ya berbuat maksiat dan dosa. Tidak diragukan bahwa perbuatan maksiat dan dosa ya, akan mempengaruhi ya puasa seseorang. Bila yang dilakukan ya setelah tanggal 25 tersebut hal-hal yang mungkin membatalkan puasa, jelas ya ini jelas batal puasanya, diwajib mengqadanya. Adapun masalah pahala, ya seorang yang berpuasa hanya dari menahan dari makan dan minum saja, tapi tidak menahan dirinya dari maksiat dan dosa dan yang lainnya, maka ini yang ya tidak ada pahalanya bagi dia. Dia hanya merasakan capek, lapar, haus, ya, dahaga. Adapun pahalanya, ya, tidak didapatkan. Tapi secara hukum gugur kewajibannya. Dia berpuasa, tapi pahalanya tidak didapatkan. Karena Nabi mengatakan, "Naam. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajat. Falaysa lillahi hajatun an fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, nah, perkataan dan perbuatan, maka tidak ada butuhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menahan atau meninggalkan makanan minumannya. Artinya Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya, karena sesungguhnya berpuasa tersebut yaitu bukan sekedar menahan dari makan dan minum, tapi menahan diri semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, jadi intinya ya dari tanggal 25 ke atas tersebut jika dia melakukan demikian, maka jelas pahalanya ya pahala dosa, pahala dari puasa pada hari tersebut maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya via telepon, kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan, kami tunggu kembali. Halo. Halo. Silahkan. Belum diangkat. Silahkan, halo. Di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, untuk pesan singkat di 0819896543. Halo.
4: Halo.
1: Ya, dengan siapa, di mana?
4: Dengan Wali Makassar.
1: Bapak, mohon maaf, Bapak cukup mendengarkan via telepon, volume televisinya dikecilkan dulu, Pak, supaya bisa kita tanggap pertanyaannya nanti, Ustaz.
4: Iya, Pak.
1: Iya. Sudah, silakan.
4: Ini saya mau tanya, Pak. Iya. Kalau kita umpamanya sakit baru kita pergi berobat ke dukun, terus dia minta umpamanya syarat umpamanya hewan atau ayam, apakah ini termasuk syirik?
1: Iya. Baik, terima kasih, Bapak. Saya ulangi, Ustaz, apabila kita sakit, kita terus pergi ke dukun, terus dia mensyaratkan untuk menyediakan ayam atau menyembelih ayam dan lain sebagainya, apakah ini termasuk syirik? Silakan, Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Makassar, ya. Barakallahu fiik. Pertama yang harus kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk berobat. Ya. Tadawaw ya bunna Adam, ma anzalallahu min da'in illa anzala ma'hu dawa. Alima dhalika man alimahu wa jahila dhalika man jahila. Jadi berobatlah wahai manusia, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui obat tersebut. Dan sebagaimana yang kita maklumi, ya, seorang yang sakit maka yang mengetahui obatnya sesuai dengan spesialis masing-masing, yaitu dokter yang mempelajari hal itu. Setelah dengan terbukti dengan ya praktik, ya terbukti bahwa bisa diberikan dia resepnya, ya. Maka bila kita sakit, datanglah ke para dokter yang mengetahui penyakit tersebut. Dan sebagaimana jelaskan tadi, sebelum kita datang, hendaklah kita mengobati diri sendiri. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa. Ya. Dan doa merupakan senjata seorang mukmin untuk mendapatkan kebaikan. Maka Rasul mengajarkan kita, ya, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ini harus dilakukan. Ya. Bila kita betul-betul ya pandai menggunakan Al-Quran sebagai ya sebab pengobatan atau sebagai ya media pengobatan, kita membacanya, kemudian memohon kepada Allah, keberkahan dari Al-Quran tersebut bermanfaat bagi kita dengan izin Allah, meruqyah diri kita, baca Al-Fatihah, maka itu tentu akan bermanfaat. Tapi banyak di antara kita yang tidak ya pandai melakukan pengobatan, mungkin kena jarang baca Al-Quran, kemudian juga tidak memahami atau masih memiliki keraguan. Ini harus dilakukan. Adapun mendatangi dukun tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan berobat datang ke dukun atau orang pintar dan yang sejenisnya, karena biasanya dukun-dukun tersebut pasti menggunakan media yang dia berkomunikasi dengan korinnya atau jin atau syaitan dan praktik-praktik sihir tersebut atau bacaan-bacaan yang enggak jelas, ya, dia baca yang enggak jelas. Apalagi tadi diminta, apa kaitannya pengobatan dengan ayam? Ma yang dia mau diobati ayam toh, enggak ada kaitannya. Maka secara dunia medis juga enggak masuk akal, enggak nyambung. Yang diobati sakit mana ayam yang diminta? Apa kaitannya? Atau disembeli ayam untuk apa? Atau diambil darahnya misalnya? Enggak ada kaitannya, secara medis enggak ada, secara rasional enggak ada. Dan tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian itu. Boleh jadi dia menggunakan ayam tersebut sebagai media untuk disuguhkan, diberikan kepada mungkin syaitan atau mungkin qarinnya, jinnya meminta. Ini medianya harus, inilah ayam, inilah ya ayam jago, yang ayam jantan, ya, dan seterusnya. Maka ini jelas hal yang terlarang. Ya, mendatangi para dukun itu diharamkan. Ya, mendatangi para penyihir, para dukun, paranormal, kekuhan atau al-arraf. Man ata arrafan, na'am, fasaddaqahu bima man ata arrafan fasa'ala an syai'in falam tuqbal lahu salatun 40 yawman, yang datang pada para dukun tersebut kemudian bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya 40 lailah, selama 40 malam. Kemudian man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, barang siapa yang mendatangi para dukun kemudian membenarkan apa yang disampaikannya, telah kufur pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la ya'lamu al-ghaiba fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dibenarkan mendatangkan para datang pada para dukun tersebut, apalagi membawa syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ini semua praktik-praktik ya yang terlarang. Nah, praktik-praktik yang terlarang, bila dengan ayam tersebut misalnya sebagai media untuk ya mendekatkan diri dia meminta kepada, atau itu permintaan dari jinnya, jelas perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik. Adapun seorang yang mendatangkan hal itu, jelas perbuatan diharamkan. Karena mendatangi para dukun, para paranormal dan juga yang sejenisnya atau yang semisalnya adalah perbuatan diharamkan di dalam agama Islam ini. Nah, demikian Allahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah di Banyuwangi yang bertanya, rukyah secara syar'i diperbolehkan, tapi kalau saya tidak keliru, ada hadis Nabi semisal kita minta ruqyah, tidak termasuk 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana kita menyikapi hadis ini dan mengkompromikan, dibolehkan orang untuk diruqyah? Silakan Ustaz.
0: Nah, ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya di Banyuwangi, barakallahu fiik. Pertama, ya, tidak ada pertentangan di antara hadis tersebut. Hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, meruqyah, ya, sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh seorang meruqyah, man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin, ya, atau yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan. Nah, jadi boleh seorang meruqyah dan boleh juga minta diruqyah, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, boleh. Ya. Kemudian bagaimana dengan hadis yang mengatakan akan, ya, yadkhul jannah min ummati 70,000, na'am, bighairi hisabin wal azab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian disebutkan sifat mereka, mulladzina la yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak la yastarqun, mereka tidak, ya, meminta diruqyah, wa la yaktaun, dan tidak menggunakan pengobatan dengan media besi panas, ya, al-kay. Kemudian wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur, praktek yang berkaitan dengan, ya, sikap pesimisme atau optimisme dengan melihat, mengkaitkan dengan benda-benda yang dia lihat, terutama terbangnya burung ke kanan dan ke kiri, tatayyur namanya. Jadi bila burung terbang kanan, dia memiliki, ya, persepsi yang positif. Kemudian kalau ke kiri berarti negatif, ya, atau yang sejenisnya. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Karena tingkat tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala telah sampai pada tingkat yang tertinggi, sehingga dia tidak butuh kepada selain Allah. Di ruqyah pun dia tidak butuh ruqyah orang lain. Allah yang menyembuhkan. Dia sungguh telah bertawakal kepada Allah. Nah. Jadi ini tingkat betul-betul, ya, tingkat apa namanya itu, penerapan terhadap tauhid baik secara keyakinan dan amaliyah dan amalan sungguh telah sampai kepada tingkat yang tertinggi. Maka balasannya dia masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Bukan berarti tidak boleh seorang meminta diruqyah. Boleh. Tapi jelas orang yang tidak meminta diruqyah lebih utama. Ya, berdasarkan hadis tersebut. Jadi tidak ada pertentangan. Ya, dalam hadis tersebut, bukan hadis itu melarang meruqyah atau seorang melarang untuk minta diruqyah, tapi di sini adalah dari sisi keutamaannya. Jadi seorang yang betul-betul tauhidnya murni, tauhidnya, dan juga betul-betul yang telah tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sesungguhnya, ya, manfaat utama dari kita bertauhid, meyakini bahwa segala sesuatu, ya, dengan izin Allah, di tangan Allah. Maka dia tidak butuh pada manusia. Untuk apa saya minta ruqyah dari manusia? Sementara Allah yang menyembuhkan. Maka tawakalnya butuh tinggi kepada Allah. Ada orang yang tidak sampai pada tingkat seperti itu. Maka dia butuh kepada, mungkin, ya, orang lain bisa meruqyah dia. Nah. Jadi intinya tidak ada pertentangan di antara hadis tersebut. Ya, hadis tentang masalah ruqyah itu memperbolehkan. Dan hadis tentang masalah 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab, di antaranya tidaklah yastarqun, itu menjelaskan keutamaan orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, wallahu alam. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, dijawab pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
8: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
7: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
11: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
12: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhul Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah,
0: kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang

yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin, ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وق

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: إذ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar minal ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah, dan kepada Allah Rabb mereka mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ila samai kaifa rufi'at," dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, "Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Subhanallah. "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahala." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit dan na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

هو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: Bagaimana bisa dijadikan musik pop islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat-alat musik. Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
3: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
4: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
5: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihan.

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, kita sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan, mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain, dan Allah telah menyediakan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, di antaranya lah untuk orang yang memaafkan. Wa'afina 'anil nas, dan dia mudah untuk memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Namun kalau kemudian dari sisi prakteknya, bahwa bersabar atas gangguan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang lain, ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, atau derita sakit yang kita derita, kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi. maka hakikatnya Allah lah yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apapun yang menimpamu dari kejelekan, maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, inna Allah ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Inna ma yuafas sabiruna ajrum bi ghairi hisab. Hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Wa man affa wa aslah fa'ajru 'alallah. Dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah SWT, baik disebabkan karena lesan kita atau hati kita atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh ampunan Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan maafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs. Maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita bagian dari sunnah Nabi SAW. bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada beliaulah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itulah sebuah kebaikan yang besar, di mana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunnatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah Ta'ala dan juga surganya Allah Ta'ala, melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin, innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan al-duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan al-duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari. Sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan al-duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh. Jangan terpedaya dengan... ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita. Sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
3: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ.
3: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

0: Laos.
1: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
1: إِذْ

ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Daud.
1: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
0: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
0: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
1: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
0: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
0: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Ayub.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدُوا.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salat.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat, adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi, adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat, adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku

0: dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Al-Qur'an.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
1: Ya Allah.
0: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku
0: untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini? Apakah taubat bisa menjadi solusi?
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."
5: Wa

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

قد يعلم

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada. Di kesempatan pagi hari ini, pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia-Nya hingga menjelang malam nanti, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah dari pembahasan kitab Minnatul Alimil Raqib ala man yarghabu fi fawaidil ahadits al mukhtarah min sahih at-targhib wa at-tarhib, buah karya dari al-ustadz al-fadil mubarak ba muallim LCMAHI hafizullah taala. Dari khotbah Islam azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan simak kelanjutan pembahasan kitab tersebut. Dan kami informasikan untuk hari ini kami mohon maaf tidak bisa membuka sesi interaktif soal jawab disebabkan Ustadz ada keperluan, dan untuk itu kita akan simak segera kajian ini yang alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio Al Iman Center TV. Dan ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafaddal masquran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali duduk di majlis yang mulia ini dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang mana asli kitab ini ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah, kemudian dikeluarkan hadis-hadis dhaifnya oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, sehingga yang beliau nulis hanya hadis-hadis yang sahih atau yang hasan. Kemudian hadis-hadis ini sebetulnya banyak fawaidnya, banyak manfaatnya, dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kami untuk merangkum fawaid-fawaid, ya, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut, yang juga hadis-hadis itu kami memilihnya karena melihat ada beberapa hadis yang dalam satu bab yang berulang-ulang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang dari buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 15. Sedangkan dalam hadis pilihan ini, itu hadis yang ke-11. Qala al-Bundhiri rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan Allah pun tidak melihat pada wajah-wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Kemudian beliau, Nabi SAW, ketika menyebut walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian, beliau memberikan isyarat dan jari jemarinya, yaitu di atas dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri hamba-hambanya. Dan sebelum itu kita ingin mengenal siapa Abu Hurairah, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yaitu dari kabilah Daus. Al-Imamul Faqih Al-Mujtahid. Beliau seorang imam, seorang yang paham betul dengan agama Allah, dan seorang yang mujtahid. Al-Hafidh, dan beliau adalah orang yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Ad-Daus Al-Yamani, yang asalnya adalah dari Yaman. Kata Adz-Dzahabi, Sayyidul Huffadzil Atsbat. Beliau adalah penghulunya orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW, yang mereka dipercaya karena kejujuran mereka. Nah, imamnya adalah, penghulunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala al-Imam At-Tabrani rahimahullah, wa ummuhu radhiyallahu anha hiya Maimunatu ibnu Sabih. Ibu Abu Hurairah radhiyallahu an bernama Maimunah binti Sabih. Ini menurut Imam At-Tabrani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hamala 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ilman katsiran. Beliau menerima, membawa, mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang luar biasa banyaknya. Ya. Ilman kathiran tayyiban mubarakan fih. Ilmu yang banyak, ilmu yang baik, dan yang penuh dengan keberkahan. Karena yang dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an adalah ilmu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Adz-Dzahabi rahimahullah, lam yulhaq fi kathratihi. Tidak ada yang menandingi Abu Hurairah dalam banyaknya hadis atau ilmu, ya, banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu an. Kana maqdamuhu wa islamuhu fi awwal sanati sab'in. Beliau datang ke Madinah dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, Am Khaybar, yaitu tahun ketika ditaklukannya kota Khaybar. Benteng Khaybar tempatnya orang-orang Yahudi yang berada di utara kota Madinah. Ya. Kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, aslama Abu Hurairah 'ama Khaybar. Kata Imam Ibnu Abdul Barr, Abu Umar Ibnu Abdul Barr, seorang ulama dari Andalusia, dari Spanyol. Beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun penaklukan Benteng Khaybar. Wa syahidaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan Khaybar. Kemudian beliau meninggal radhiyallahu anhu ya pada sebelum itu para ulama-ulama memuji Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Shalih Az-Zayyad, "Kana Abu Hurairah min ahfadhis sahabah." Adalah Abu Hurairah radhiyallahu an salah seorang sahabat yang sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, Abu Hurairah ahfadhu man rawal haditha fi dahrihi. Abu Hurairah adalah seorang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW di masa beliau. Ya, di masa di zamannya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah dalam usia 78 tahun. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah meridhai Abu Hurairah radhiyallahu an dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang baru kita dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak melihat pada diri hamba-hambanya itu akan fisik mereka. Allah tidak melihat bentuk fisik mereka. Tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam. Yaitu bukan hal yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Wala ila suwarihim, wala ila suwarikum. Dan Allah pun tidak melihat dari bentuk wajah-wajah kalian. Ada yang cantik, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang ganteng, ada yang bagus, ada yang biasa, ya. Allah tidak melihat itu semuanya, ya. Jadi bentuk-bentuk wajah manusia, tidak. Walakin yang buru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Wa ila wa a'malikum, dan Allah melihat pada amal-amal perbuatan kalian. Jadi yang menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba adalah ya, bagaimana ketakwaannya dalam hatinya. Bagaimana imannya di dalam hatinya. Ya, jadi Allah melihat hati manusia. Nabi SAW kemudian menunjuki dada beliau. Dan Allah melihat pada jantung manusia. Itulah hati. Ya, karena disitulah munculnya niat, keikhlasan, kecintaan kepada Allah, takut pada Allah, dan yang lainnya. Makanya para ulama salaf dahulu, sebagaimana pernah saya katakan, mereka sangat memperhatikan masalah amal-amal hati. Ya, karena semua tubuh kita ini memiliki amalan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan. Nah, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah pertama kali pada diri seorang hamba itu hatinya. Ya. Allah melihat hati. Allah tidak melihat bentuk fisiknya. Ya. Tapi Allah melihat hati manusia. Kemudian juga amal-amal perbuatan mereka. Itu yang dipantau, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal kita benar? Sudah kita ikhlaskan kepada Allah? Apakah amal kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini semua menjadi pantauan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat pada itu. Makanya jangan gampangan masalah kaifiah amal itu. Ya. Kalau niat, ya, itu tidak ada yang tahu. Niatnya dalam hati ketika seorang melakukan satu amal, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa cukup hanya niat? Sementara amal-amal perbuatan fisik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak diperhatikan, tentu tidak demikian. Ya. Kalau urusan hati, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui tentang niat-niat masing-masing dalam beramal. Tapi juga yang dipantau adalah masalah a'malikum, amal-amal kalian. Kaifiahnya seperti apa? Sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak? Ya. Kalau sesuai, alhamdulillah. Berarti telah terjadi dua perpaduan yang menjadikan amal seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala. Yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala dan prakteknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melihat sekarang ini dan tersebar di mana-mana, di medsos. Bagaimana amalan-amalan orang-orang yang hura-huraan dalam beribadah pada Allah di masjid, lompat-lompat, muter-muter, rokes. Ya. Ini menunjukkan penyimpangan dari kaifiyah amalnya Rasulullah SAW. Apa Nabi SAW dulu pernah lompat-lompat di masjid? Muter-muter di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian kita melihat orang-orang itu a'udzubillah, ya, mohon perlindungan pada Allah. Ya. Dari perbuatan-perbuatan mereka yang bergoyang-goyang, melompat-lompat, muter-muter di masjid. Kemudian mereka mengatakan itu ada ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucap kedustaan-kedustaan mereka. Keluar dari mulut-mulut mereka. Yang mereka mengatakan bahwasanya itu adalah ibadah. Itu adalah Islam. Itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Padahal semua itu dusta. Ar-Rasul alaihissalam tidak pernah mengajarkan demikian kepada umatnya. Ya. Maka dari itu hati-hati. Ya. Tata cara kita beramal, tata cara kita beribadah pada Allah Ta'ala pun menjadi hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ada ketentuan-ketentuan dalam agama ini tentang ibadah itu. Ya. Tata caranya, bilangannya, ya, waktunya, ukurannya, ya, semua disebutkan oleh para ulama. Ibadah ini bukan semau kita, tetapi dia adalah contoh teladan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Maka jangan kita tertipu dengan propaganda-propaganda batil. Ya. Yang menunjukkan seakan-akan itu ibadah pada Allah Ta'ala. Padahal itu adalah hura-huraan. Ya. Joget, goyang di masjid. Ya ini sebagian masjid-masjid. Na'udzubillah. Semoga kita istiqamah. Ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jadi yang dilihat oleh Allah Ta'ala dua hal. Hati, yaitu niat kita, keikhlasan kita pada Allah dalam beramal. Dan kedua adalah bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita beramal. Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Ya. Apakah sesuai atau tidak. Makanya kata Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fawraddud. Barang siapa mengerjakan satu amal, yang amal itu bukan atas perintah kami, bukan tuntunan kami, bukan cara kami, maka amalnya tertolak. Walaupun orang yang mengamalkannya menganggap atau meyakini bahwa amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, tetapi anggapan itu tertolak oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddud. Pada siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyia-nyiakan waktu kita, umur kita, ya, untuk melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita jangan mau ya dibohongi, ditipu ya oleh orang-orang yang memang ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Kemudian mereka membenarkan apa yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bagian dari agama sesuatu yang bukan dari agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu. Kita hidup di zaman banyak komunikasinya. Banyak cara-cara untuk kita mendapatkan kebenaran. Maka jangan mau tertipu. Ya, ikutilah kebenaran. Dan alhamdulillah banyak media-media sosial yang mengajarkan al-haq dan kebenaran, mengajarkan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bisa melihat adapun propaganda-propaganda batil itu semua hanya sementara. Ya, tidak akan kekal. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan pada kita atau memberikan pelajaran tentang at-targhib fi muraqabatillah. Kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk selalu merasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan atau dianjurkan untuk selalu tathhir al-qalb. Membersihkan hati kita, niat-niat kita. Ya, jadi semua hal-hal yang akan merusak amalan-amalan kita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi ayat ini sebagai penjelasan ya tentang apa yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang berbunyi, ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arofu, itu semua agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya, jadi Allah tidak melihat pada warna kulit, pada kabilah, pada garis keturunan, ya, pada bahasa, suku, bangsa, tidak. Semua itu nomor sekian bagi Allah Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah ketakwaan seorang hamba. Hatinya, takwanya, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa annallaha la yanzur ilal ibad madhahirihim. Allah tidak melihat pada hamba-hambanya, yaitu hal-hal yang tampak pada mereka. Ya, kecil, besar, gemuk, kurus, sakit, sehat, ya. Juga Allah tidak melihat pada wajah-wajah mereka. Ya. Cantik atau buruk, ya. Juga Allah tidak melihat pada ansabihim, nasab-nasab mereka. Dari nasab keturunan siapa dan apa, ya, bangsawan atau bukan bangsawan, ya. Dari keturunan yang rendah apa yang tinggi, ya, yang terhormat. Semua itu dalam pandangan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya, laisat bisyai'in indallah. Semua itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala. Walakinnahu yanzuru ila al-qulub. Tetapi Allah melihat pada hati manusia. Ya, pada amalan-amalan hati, niat-niat mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita annal qulubi mahallu nadhrillah minal jasad. Bahwa hati adalah tempat yang Allah memantau dalam diri seorang hamba. Ya, jadi kita ini jasad. Ya. Dan yang dilihat oleh Allah dalam jasad kita ini satu. Yaitu hati. Ya. Dan hati ini tempat berputarnya semua, yakni niat-niat manusia dalam mereka beramal. Tergantung pada hati-hati mereka. Niat-niat mereka. Itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita asal dari kebaikan dan keburukan, ya, takwa dan kedurhakaan itu adalah sumbernya dari hati. Ya. Sumbernya dari hati. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala berkata, "Al-aslu fit taqwa wal fujur huwal qalb." Pada dasarnya, ya, pangkal dari ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Faidha barral qalbu wattaqa. Maka apabila hati ini berbakti pada Allah Ta'ala, hati bertakwa pada Allah Ta'ala, ya, barratil jawarihu, maka seluruh anggota badan ini pun akan berbakti kepada Allah Ta'ala. Akan berbuat baik, akan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa idza fajaral qalbu fajarat al-jawarihu, dan apabila hati ini jelek, hati ini rusak, ya, hati ini fajir, durhaka, maka seluruh anggota badan pun akan durhaka. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi, takwa itu di sini. Ya, kemudian beliau mengisyaratkan ke hati beliau, ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih.